0: ke masyarakat?
1: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan dilaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanam musim kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resipien kami dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli yang pertama, pembeli jadi menurun. Kedua, ya apa namanya ini sampahnya apa? Penerbangan lah, sampahnya ringgat lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberi memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pilihan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Prosa.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi, kita mendengarkan kembali kopi Anda, komentar dan opini Anda, lanjutan dari komentar dan opini Anda sesi 1 ini ya. Dan sesi 2 ini silakan bergabung bersama kami kembali di topik kita. Tentunya tadi sudah ada beberapa pendengar kita yang menyampaikan aspirasinya, kemudian kritiknya, titik pertanyaannya juga, opini dan pendapatnya tentunya di topik kita, penguatan ekonomi berbasis kelautan. Kita masih ada beberapa waktu untuk pendengar semua yang tadi mungkin belum sempat bergabung dan belum bisa memberikan komentar dan opininya. Silakan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu 08 11 456 03 908. Dina masih memberikan waktu untuk pendengar semua memberikan aspirasinya, opininya untuk RRI Pro 1.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Sesaat kita akan mendengarkan Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana, dengan topik yang tadi sudah kita gaungkan dan kita bahas ini ya, mengenai penguatan ekonomi berbasis kelautan. Dan sebenarnya kita akan terhubung dengan rekan Tito yang ada di RRI Ampana.

0: Seperti biasanya kita di program acara Sulteng Menyapa ya, dan akan mengusung topik tentang penguatan ekonomi berbasis digital. Pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada, juga pendengar Pro 1 RRI Palu, senang sekali saya Tito Lasangoli yang pagi hari ini bisa temani Anda menyapa dalam dialog interaktif yang menghadirkan berbagai isu penting dan dekat dengan kehidupan kita tentunya. Di mana Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, pendengar, hingga mulai dari perikanan, budidaya rumput laut, pariwisata bahari, hingga potensi ekonomi biru yang kini semakin menjadi perhatian. Namun pertanyaannya, pendengar, sudahkah potensi besar tersebut benar-benar menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat pesisir? Yang kemudian di banyak daerah, pendengar, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, yang memiliki garis pantai panjang dan gugusan Kepulauan Togean yang mendunia, sektor kelautan menyimpan peluang ekonomi yang sungguh sangat luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar yang lebih luas tentunya. Lalu, strategi apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat ekonomi berbasis kelautan ini? Bagaimana kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi, hingga masyarakat dapat menciptakan ekosistem ekonomi laut yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan? Nah, untuk membahasnya, pendengar, sudah hadir ada narasumber kita bagian. Seharusnya kita punya dua narasumber, tetapi karena Pak Kadis masih dalam perjalanan, yang akan berbagi informasi pengalaman dan juga solusi terkait penguatan ekonomi berbasis kelautan. Kami juga mengajak pendengar RRI, jika bila mana Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan penting yang akan ditanyakan kepada dua narasumber kami, juga kami membuka line telepon nantinya untuk bertanya langsung kepada narasumber yang akan menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan yang akan hadir nanti adalah narasumber yang pertama, ada Bapak Kadis Kelautan Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Rahmat Basri SPI MSI, dan kemudian ada juga Pak Kades Bapak Kepala Desa Labuan, Bapak Rustam NLP. Yang mana kalau di Kabupaten Tojo Una-Una sendiri kita ketahui Labuan ini adalah merupakan salah satu desa wisata ya, Pak Kades ya. Langsung saja kita menyapa Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Labuan, Pak Rustam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rustam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini,
1: Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Semua itu berlaku untuk kita semua.
0: Alhamdulillah. Nah Pak Rustam, kalau melihat dari Desa Labuan ya, dari pintu masuk saja itu kita sudah melihat
1: Desa wisata Labuan Belanda.
0: Bisa diceritakan sedikit Pak Rustam? Itu saya ada pertanyaan sama saya itu di ujungnya itu.
1: Iya.
0: Desa Labuan Belanda.
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sedikit ke belakang dari sejarah di zaman penjajahan itu, bahwa ada satu pelabuhan di Desa Labuan itu yang itu terhindar dari segala macam perubahan cuaca ya pada saat dahulu kala, yang mana pelabuhan itu dijadikan tempat oleh Belanda untuk mereka menjajah pada saat itu ya. Kebetulan pelabuhan itu ada di Desa Labuan. Ya, jadi itu terjadi sebelum kemerdekaan. Oleh sejak saat itu, bahwa setiap orang yang akan ke Labuan itu, mereka mengatakan bahwa kami akan ke Labuan Belanda. Ya, jadi begitu historinya. Sampai sekarang dikenal dengan Labuan Belanda. Dan kalau kita mau melihat di peta dunia, peta dunia, ada tertulis di Kabupaten Tojo Una-Una itu Pelabuhan Belanda. Ya, seperti begitu.
0: Yang terdapat di Desa Labuan.
1: Di Desa Labuan. Ya,
0: bisa jadi kalau waktu itu kan di situ adalah pelabuhan.
1: Ya.
0: Tentunya mungkin ada markasnya Belanda juga di situ.
1: Iya, betul.
0: Oh, mungkin itu juga yang pelabuhan itu, pelabuhan Belanda.
1: Pelabuhan rakyat
0: itu,
1: ya.
0: Itu
1: ya,
0: dibangun ya. Sama orang Belanda mungkin?
1: Iya, itu tidak dibangun oleh orang Belanda. Hanya pada saat itu, pada saat zaman dahulu kala itu memang pelabuhan itu, ya, itu ya. Apa bangunan-bangunannya itu belum ada. Ya, belum ada. Hanya mereka melihat tempat itu bagus untuk dijadikan tempat maritimnya mereka.
0: Iya, karena terselat ya, terhindar dari
1: ombak. Ya, seperti begitu. Sehingga kemarin-kemarin saya masih sempat melihat, mendapatkan bahwa masih ada kapal-kapal perang Belanda di sana, kapal tankinya itu dulu. Ya, pada saat saya masih kecil-kecil kemarin ya, seperti begitu. Kemudian di Labuan itu juga ada yang namanya Tanjung Api ya, yang mana apinya itu tidak pernah padam.
0: Api ya,
1: dan padam. Ya, tidak pernah padam. Kemudian di atas Gunung Tanjung Api itu ada benteng yang dibangun oleh Belanda.
0: Ya, seperti, masih bangunan Belanda juga?
1: Ya, itu sebuah benteng, mungkin ada
0: di
1: petunjuk
0: bagian,
1: di bahagian puncak gunung Tanjung Api.
0: Kok saya tidak, itu. Saya tidak sampai ke situ ya?
1: Iya, memang karena...
0: Barusan saya tahu ya, kalau ada benteng di situ.
1: Iya, memang secara histori ya, kalau kita melihat, kalau kita sengaja mau mencari benteng itu, terkadang itu kita tidak
0: bisa
1: dapat, tidak bisa ditemukan. Seperti begitu.
0: Maksudnya ada kegoiban begitu?
1: Iya, ada.
0: Apakah ini cerita rakyat? Atau memang gimana ya? Biasanya kan ada tambo kayak gitu.
1: Iya, bisa seperti kan? Itu. Kalau mau dibilang cerita rakyat ya bisa jadi, tapi begitulah kenyataannya.
0: Iya. Saya cuma dengarkan ada air malu.
1: Iya, air malu.
0: Kan,
1: iya.
0: Air malu mungkin kayak sumur ya.
1: Iya.
0: Air malu, ada perempuannya, ada laki-lakinya.
1: Iya, begitu. Jadi air malunya itu katanya ya, kalau ada laki sama perempuan mandi tanpa menggunakan busana, airnya itu menghilang. Seperti begitu, makanya dikatakan itu adalah air malu. Jadi airnya malu seketika ada orang mandi tanpa menggunakan busana.
0: Karena informasi yang saya terima, air malu itu ada dua katanya.
1: Iya.
0: Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau yang perempuan, untuk perempuan di situ mandi. Kalau laki-laki mandi, dia akan menghilang, dia kering. Nah, ternyata begitu ceritanya. Iya. Tapi ketika saya berkunjung ke Tanjung Api itu, cuma satu itu sumur yang ada itu.
1: Iya.
0: Saya teringat lagi, ini Pak Rustam tentang... kalau bicarakan tentang sejarah itu, saya teringat lagi Bapak Bupati pertama Kabupaten Tojono, Pak Damsi Kelajarani ya. Beliau sampaikan ketika beliau sedikit bercerita tentang bagaimana terbentuknya Kabupaten Tojono Una-Una ini ya. Dia katakan ya, kalau mau cerita tentang sejarah daripada Kabupaten Tojono Una-Una panjang Pak, panjang Bu. Dan kemudian dia bilang, kalau saya kampanye bercerita Tojono Una-Una ini, pasti asik, namanya bercerita sejarah pasti asik.
1: Iya, dan perlu juga kita ketahui ini Pak ya, bahwa Tanjung Api itu masuk dalam zona cakar alam hutan lindung Tanjung Api. Ya, dan kalau kita melihat dari sejarah itu, sebenarnya di Labuan ini termasuk salah satu omsetnya Tojo Una-Una. Ya, kenapa sampai saya katakan begitu omsetnya Tojo Una-Una? Pertama, di sejarah dulu ya, orang dari Bugis masuk Ampana itu kita lihat masuk melalui Desa Labuan. Ya, orang Bajo masuk Tojo Una-Una lewat Desa Labuan. Orang Gorontalo masuk Desa Labuan, dan Tojo Una-Una itu lewat Desa Labuan. Bahkan dari Portugis, Jepang, sama Belanda, yaitu masuknya lewat Labuan. Kenapa? Pada zaman dahulu kala itu kan jalan darat ini belum ada. Ya, cuma
0: jadi orang pakai laut ya.
1: Pakai laut,
0: jalur laut.
1: Jalur laut. Sementara pelabuhan Desa Labuan itu memang dikenal dulu. Ya, jadi sehingga saya katakan bahwa orang-orang masuk Tojo Una-Una itu bisa dikatakan ini lewat Desa Labuan. Kemudian yang kedua, kenapa Desa Labuan itu termasuk omsetnya Tojo Una-Una? Karena salah satu ya kabupaten dari 13 kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah ini hanya ada satu kabupaten yang ada berdiam suku Bajo di tengah-tengah kabupaten, yaitu di Kabupaten Tojo Una-Una, iya, iya, di Desa Labuan, uh-huh, yang berhadapan langsung dengan Kota Ampana. Dengan Kota Ampana,
0: iya, iya, seperti iya. Begitu. Daerah-daerah lain kan biasanya kan suku Bajo itu dia ada di pinggiran, iya, di pesisir pinggiran, iya, mana begitu.
1: Iya.
0: Kayak di Kalubanggai ada di Jayabakti,
1: iya, Jayabakti.
0: Dia tidak masuk di dalam Kota Luwuk, ya.
1: Iya, seperti begitu.
0: Begitu juga di Palu, di apa? Labuan Panimbang,
1: iya,
0: agak jauh dari kota, ya.
1: Iya.
0: Tetapi kalau di Kabupaten Tojo Una-Una ya dekat dengan kota.
1: Iya.
0: Masuk di dalam masih masuk dalam perkotaan lah.
1: Iya.
0: Bahkan merupakan pintu masuk dari daerah-daerah lain.
1: Iya, iya, betul.
0: Seperti apa Jepang juga kemarin kan masuk Labuan, iya, yang Bapak sampaikan tadi.
1: Iya.
0: Nah, Pak Kadis, ini bicara tentang apa penguatan ekonomi berbasis kelautannya. Desa Labuan dikenal sebagai salah satu desa pesisir di Kabupaten Tojo Una-Una. Bagaimana potensi kelautan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Labuan itu sendiri, Pak Kades?
1: Ya, kalau saya sangat bersyukur sekali, ya. Pertama, karena untuk Kecamatan Ratolindo,
0: iya,
1: ya, dari 4 desa yang ada di Kecamatan Ratolindo, bahwa cuma Desa Labuan yang mempunyai laut. Ya. Iya, betul, ya. Kalau kita lihat pertama mulai dari Desa Smoli,
0: Sabuli Ratoba.
1: Kemudian Sabuli Ratoba, terus apalagi ya Patingko, itu tidak mempunyai laut, ya.
0: Smoli, Labuan, Patingko,
1: Sabuli Ratoba, oh, ya. Ya.
0: Tidak ada laut sama.
1: Tidak ada laut, ya, cuma di Desa Labuan yang ada. Dan Labuan ini sebenarnya lengkap, ada dataran rendahnya, ada pegunungannya, ada lautnya, ya. Dan alhamdulillah masyarakat Desa Labuan itu mempunyai warga yang mata pencahariannya itu kurang lebih 40% adalah warga
0: nelayan
1: seperti begitu. Uh-huh. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada perbedaan antara nelayan sama petani, ya.
0: Iya.
1: Kalau di petani ini, Pak, kita melihat perputaran ekonomi itu terjadi ya paling 2 bulan sampai 3 bulan.
0: Betul.
1: Sekali.
0: Iya, iya.
1: Ya?
0: Tunggu panen, ya.
1: Karena panas panennya. Tapi kalau di perikanan, ya, contoh saya melihat warga yang ada di Desa Labuan sana itu setiap hari pendapatannya. Karena setiap pergi
0: mancing,
1: memancing pasti ada pulang hasilnya. Dan termasuk saya sendiri adalah pelaku nelayan,
0: ya, ya. Juga, ya.
1: Saya kalau sehari Sabtu sama Ahad,
0: Minggu,
1: ya, hari Minggu, saya turun melaut, ya, jadi
0: Bapak panggil, ya,
1: siap. Di samping ini juga menjadi hobi saya, hobi ini, hobi yang menghasilkan.
0: Iya, betul, ya, sekali.
1: Kenapa saya bilang hobi menghasilkan? Sepakat. Karena setiap saya turun melaut, di sana tidak ada gangguan apa-apa, ya, jauh dari kebisingan.
0: Betul, betul, betul.
1: Sehingga pada suatu kesempatan saya pulang, bisa menghasilkan cuan ikan.
0: Ya. Yang kalau punya kelebihan, ya, why not?
1: Ya.
0: Dijual lain,
1: ya,
0: lah.
1: Alhamdulillah kita dapat, ya. Dapat harga itu dari 300 sampai kisaran 1 jutaan. Kalau itu macam memang rezeki kita melebih. Seperti begitu. Selain itu juga kami desa mempunyai usaha rompong rakit. Ya, di samping itu juga saya juga sebagai pribadi mempunyai
0: ada rompong juga.
1: Ya, ada rompong, ya.
0: Siap.
1: Itu selama sebanyak 2 buah, ya. Ditambah juga warga saya, ya, yang juga ini banyak mendapatkan program dari pemerintah, ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Ya, dari masanya Pak Damsik, ya, kemudian Pak Muhammad Lahai, terus ini Pak Ilham Lawidu, ya.
0: Iya, iya.
1: Alhamdulillah dari mereka semua ini banyak membantu warga-warga saya yang ada di Labuan tentang peralatan mereka para nelayan, ya. Contoh seperti perahu nelayan, perahu memancing, terus
0: lengkap sama katintingnya.
1: Lengkap sama katintingnya, terus nilonnya, ya. Bahkan ada yang dibantu dengan pemberian rompong, nah, seperti begitu.
0: Kalau dihitung itu masyarakat Desa Labuan ada berapa yang punya rompong, Pak Kades?
1: Kalau saya hitung-hitung mau hampir 100 kemarin. Ada pendataan kemarin pada apa kemarin.
0: Mana
1: itu, ya,
0: itu, Pak Kades?
1: Ya, seperti begitu. Hanya saja kami di sana ini yang sedikit jadi masalah tentang rompong itu pada saat pelingkaran, ya.
0: Maksudnya
1: masalahnya
0: di mana?
1: dari segi kapal yang akan melingkar.
0: Apakah kekurangan armada kapal ikan yang di sini empan?
1: Ya, kalau kita sih tidak kekurangan armada sebenarnya kalau kita lihat ya, karena dari kapal-kapal yang ada sana di labuan, di pelabuhan TP itu cukup banyak. Ya, hanya saja mereka ini yang punya kapal ini sudah mempunyai jatah-jatah tertentu.
0: Iya.
1: Ya, sehingga itu menjadi keluhan dari beberapa warga saya. Iya,
0: nelayan yang punya rompong
1: nelayan
0: ini.
1: Nelayan yang punya rompong seketika ini ada ikan di
0: rompongnya. Sudah saatnya.
1: Sudah saatnya mau dilingkar. Nah, mencari
0: kapal untuk melingkar itu tidak ada.
1: Ya, tidak ada. Ada juga mungkin itu agak mungkin tertunda. Ya, tertunda karena mereka yang punya kapal itu sudah ada jadwal duluan.
0: Iya, betul, ya. betul.
1: Sehingga saya kemarin membuat program yang sekarang ini mungkin belum terlalu direspon karena dengan adanya efisiensi
0: anggaran. Betul ya, sekali.
1: Saya inginkan supaya bahwa desa kami itu mempunyai kapal
0: penangkap ikan sendiri.
1: Penangkap ikan sendiri. Seperti
0: keren
1: begitu.
0: Itu. Harus
1: ya,
0: itu.
1: Ya. Kemarin kami sudah mengusulkan ke mana? Ke provinsi sama ke kementerian.
0: Iya, betul
1: hanya
0: sekali.
1: Hanya sekarang sampai saat sekarang ini belum direspon.
0: Iya, kan kalau hitung-hitungannya begini Pak Kades. Iya. Katakanlah tidak usah 100.
1: Iya.
0: 50 rompong saja yang ada.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau dibagikan itu setiap malamnya itu. Katakanlah oke lah 2 bulan 1 kali.
1: Iya.
0: 60 rompong 2 bulan 1 kali.
1: Iya.
0: Tidak pernah nganggur nanti itu kapal itu.
1: Iya, betul.
0: Jalan terus. Iya kan? 2 bulan 1 kali dilingkar. 2 bulan 1 kali lingkar. Nah, kalau hampir kurang lebih 100 rompong itu luar biasa.
1: Iya.
0: Dan kita ketahui juga anggaran untuk membuat rompong itu kan tidak sedikit Pak Kades ya.
1: Iya, besar. Iya.
0: Kalau pribadi misalkan kalau pribadi Pak Kades sendiri itu bisa menghabiskan berapa itu Pak Kades?
1: Estimasinya kurang lebih 20 juta estimasinya.
0: Estimasinya itu di kejauhan berapa jauh dari pesisir pantai?
1: Kalau kejauhan kalau saya biasa turun ke laut pergi ke rakit saya sendiri.
0: Berapa jam?
1: Kurang lebih 2-3 jam.
0: Oh tidak sebegitu jauh kalau Pak rumpunya Pak Kades.
1: Iya.
0: Berarti masih dekat-dekat, masih dapat lihat ampana lah.
1: Masih dapat lihat ampana, ya. Tapi so dekat tuh nauna.
0: So boleh badayu, parnang kurang salah-salah muka. Kemudian di kedalaman.
1: Ya, kalau kedalamannya itu, ya kisaran kalau kita biasanya untuk menurunkan satu rompong itu butuh tali 20-30 bal.
0: Ya. Kalau 100 meter?
1: Ya, kalau satu bal itu saya meter. Pernah dengar kurang lebih 100 meter.
0: Berarti ada 30.000 meter.
1: Ya, kurang lebih
0: 3.000 meter ya?
1: Ya, tapi biasanya itu yang paling banyak itu dihabiskan sebanyak 25. Jadi
0: ya,
1: 25 itu tidak semuanya
0: bentang
1: masuk ke dalam karena masih ada glonglongnya
0: ya,
1: apanya
0: ya.
1: Semua itu dibuatkan. Itu kalau kita berbicara tentang rompong biasa, ya itu estimasinya kurang lebih.
0: Emang ada rompong yang luar biasa?
1: Ada yang rompong luar biasa kalau
0: maksudnya?
1: Kita kenal di sana ini rompong tanam istilahnya ya. Nah, di sana rompongnya dibuat itu agak besar, kemudian lampunya dikasih banyak, pakai panel surya itu yang lebih dari satu. Ya, terus mereka memakai genset dan rompong rakit tanam itu tadi itu dijaga terus oleh penjaganya yang ada di sana seperti begitu. Jadi mereka tidak pernah keluar di sana siang hari malam.
0: Siang malam. Ya, berarti bisa bawa keluarga dong?
1: Bisa bawa keluarga hanya saja hati-hati. Karena pertama menjaga cuaca jangan sampai ekstrim contoh seperti angin dan gelombang besar.
0: Itu bisa menghabiskan biaya berapa itu estimasi untuk biaya?
1: Estimasinya itu kurang lebih Muhammad mencapai 100 jutaan.
0: Allahu Akbar.
1: Ya.
0: Jadi tidak sedikit juga anggaran kalau di modal untuk buat rompong set itu Pak Kades ya?
1: Iya.
0: Tapi kan sekarang tidak saya lihat lagi tidak lagi menggunakan bambu ya?
1: Iya.
0: Pakai apa?
1: Jadi
0: pelampung gabus itu?
1: Iya, pelampung gabus yang dipakai. Jadi memang agak enteng sih para nelayan sekarang kalau rompong. Kalau dulu pakai
0: bambu.
1: Dari bambu, terus kemudian pakai lampu petermax, dan orangnya harus ada terus di sana. Kalau sekarang ini kita sudah pakai dari kayu, kemudian pakai gabus yang itu bagus terapungnya, kemudian pakai panel surya sama aki dan memakai otomatis.
0: Iya, iya, iya, betul-betul. Kalau siang dia mati sendiri, mati malam sendiri, dia menyala sendiri.
1: Malam mati sendiri, ya. Dan itu membuat sedikit para nelayan yang punya rompong ini agak tidak terlalu berat kerjanya.
0: Jadi
1: ya,
0: kalau itu, maksudnya begini Pak Kades, kalau untuk atau dikatakan penguatan ekonomi ini berbasis kelautan ya, untuk desa Labuan sendiri itu sudah sangat luar biasa ya. Saya katakan begini, saya punya ini menurut kali-kali saya sendiri ini di 100 rumpun yang ada, ya kan? Kalau saya ini efektif setiap diminta kemudian ada yang mau balingkar dan sebagainya, itu tentunya akan memberikan dampak perekonomian, perputaran ekonomi yang sangat luar biasa untuk desa Labuan itu sendiri,
1: ya kan? Ya pasti, karena begini Pak, pertama dari rompong yang rakit yang ada itu, contoh kami kemarin di BUMDES itu membuat program itu, rompong, kemudian saya sendiri secara pribadi saya melihat itu semua karena saya sering-sering melaut. Pertama dari beberapa rompong yang kami programkan itu banyak warga Desa Labuan yang memancing di sana. Nah, ini adalah bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri untuk menguatkan ekonomi mereka. Nah, jadi mereka enggak kemana-mana memancing-mancingnya di seputaran rakit itu. Ya, seperti begitu. Dan kalau lingkaran, saya biasa sendiri langsung turun biasanya ke sana mengingat juga pada saat pelingkaran itu sampai 10 bahkan lebih dari 10 perahu nelayan yang ada, di sana.
0: Jadi ikut menyaksikan,
1: yang membantu ikut juga. Membantu ya. Di samping itu juga para nelayan ini juga memasang pukat jaring kecil lagi di samping pukat kapal yang ada.
0: Bisa begitu?
1: Bisa begitu, karena saya melihat juga pada saat pelingkaran itu seketika ada ikat dalam jaring kapal besar, pelampungnya itu sedikit agak tenggelam atau ikannya yang melompat keluar. Jadi warga nelayan itu memasang jaring kecil lagi ya di luarnya sehingga ikan-ikan yang keluar itu kena
0: terjerat sama jaringin nelayan
1: yang ada seperti begitu. Setelah itu lagi kalau seandainya ya seperti pengalaman saya ya pada saat melingkar baik itu rompong pribadi atau BUMDES, setelah ada hasil tadi dari nelayan yang ada itu tadi, mereka menunggu lagi dan saya membagi-bagikan juga kepada mereka. Selain itu lagi kalau saya ditahu oleh warga ya bahwa saya turun melaut kemudian ada hasil, banyak lagi warga yang menunggu di pinggir pantai.
0: Jadi warga Labuan itu walau sekalipun mereka tidak punya agenda untuk mancing saat itu, mau libur tapi rakitnya Pak Kari saya bantar yang mau dilingkar, bagi lagi. Dua putri yang bagi. Orang bapaksa turun itu Pak Kari. Tak usah biar tidak pasang jerat di samping pukat inti itu kan. Insya Allah kalau ada hasilnya kan dibagi-bagi lagi. Dan dibagi-bagi itu bisa berapa banyak untuk satu orang kali bagikan?
1: Ya biasanya itu ukuran satu termos kecil, ada juga kalau macam memang agak lebih ya hasilnya itu bahkan biasanya satu termos jumbo yang kami berikan.
0: Termos yang besar itu?
1: Termos besar. Yang mana itu kalau biasanya sampai di kampung termos besar itu dari kisaran 300 sampai 500-an harganya.
0: Bahkan kemarin ikan mahalnya itu 1,5 juta.
1: Iya 1,5 juta. Bahkan kemarin lagi sampai 3 juta per satu fiber.
0: Satu fiber waktu itu saya ingat itu. Waktu ikan mahal-mahalnya Ampara itu.
1: Sekarang
0: satu
1: juga
0: termos itu 1,2 juta paling bawah lakunya. Aduh.
1: Sekarang juga termasuk mahal sekarang ini karena cuaca yang kurang mendukung di luar sana ya, termasuk arus air.
0: Air laut ya. Yang laut. Tidak beraturan. Itu juga berpengaruh sama pukat yang diturunkan tadi itu ya. Sehingga tidak maksimal dia melingkar tadi itu mengumpul ikan-ikan yang sudah ada di laut ya Pak Kades.
1: Iya.
0: Baik Pak Kades, luar biasa ya. Jadi itulah perhitungannya itu Pak Kades, kalau bagaimana itu perputaran ekonomi Labuan itu sungguh sangat luar biasa. Itu baru rakitnya Pak Kades sendiri itu. Belum lagi yang lain-lain.
1: Dan ini menjadi keluhan warga saya ini ya. Bagaimana supaya kita desa punya
0: Kapal penangkap sendiri
1: seperti begitu, sehingga mereka kalau punya rompong kemudian siap untuk dilingkar, mereka tidak susah lagi untuk mencari kapal seperti begitu.
0: Kan juga di Kabupaten Tojo Nanti kalau dengar-dengar saya kan ada juga kapal bantuan, kapal dari pemerintah, kapal penangkap.
1: Ya, mungkin itu mungkin di zamannya sebelum Pak Ilham ini barangkali ya.
0: Tidak ada kelanjutannya?
1: Tidak ada kelanjutannya, ya. Karena ada mungkin salah satu rekam riwayat ya yang mungkin itu tidak terlalu bagus sehingga pemerintah itu tidak lagi memprogramkan program itu tadi ya salah satu mungkin tadi. Ya disalahgunakanlah ya seperti begitu atau mungkin ya itu diperjualbelikan ya seperti begitu.
0: Iya kan tidak sedikit juga anggarannya untuk mengadakan pengadaan satu buah
1: iya,
0: kapal
1: itu. Kalau untuk saat sekarang ini ya saya pernah cari-cari untuk satu kapal ya lengkap dengan mesinnya kemudian pukatnya itu estimasinya kurang lebih 1,5
0: M. Allahu Akbar. 1,5
1: miliar. 1,5
0: miliar.
1: 1,500 miliar ya.
0: Bisa tidak kalau sekiranya Pak Kades kumpul rembukan dengan Desa Labuan dengan para nelayan kemudian yang punya rumpun inilah. Bisa dirembukan bagaimana supaya pribadi sendiri untuk masyarakat Labuan sendiri adakan satu buah kapal.
1: Iya.
0: Pernah dibicarakan tidak dengan teman-teman nelayan lainnya?
1: Ya itu tentunya kita pernah bicarakan ya.
0: Iya.
1: Hanya saja kesulitannya di soal finansialnya tadi ya, dengan mencapai 1,500 juta ini 1M 500 juta kan kami mungkin tidak punya ya tidak punya kemampuan untuk itu tadi. Kemudian juga saya juga beberapa kali merencanakan akan membuat persatuan nelayan ya yang ada di Desa Labuan kalau kelompok-kelompoknya banyak ya cuma untuk persatuannya ini ya sehingga itu akan menjadi salah satu wadah ya untuk bisa kita mendapatkan berbagai macam program yang ada di bidang nelayan perikanan
0: seperti kalau gitu. Labuan sendiri kan ada juga Kopdes Merah Putih Pak Kades. Apakah tidak punya agenda untuk itu?
1: Ya sebenarnya kami punya agenda ya karena memang tujuannya Kopdes ya Koperasi Desa Merah Putih ini sangat bagus. Menurut saya hanya saja kita tidak bisa samakan di setiap desa. Ya, salah satu Desa Labuan itu sampai sekarang belum ada kopdesnya, ya karena terkendala di soal lokasi.
0: Lokasi, ya. Sama Sabulira Toba itu.
1: Seperti begitu. Ya, kenapa terkendala di soal lokasi? Kami desa sebenarnya punya lokasi, ya hanya saja lokasinya itu tidak strategis, berada di bahagian belakang kampung yang itu tidak ada jalur perumahan dan jalur jalannya ke sana menuju ke sana seperti begitu sehingga itu kendalanya.
0: Baik Pak Kades, ini bicara tentang nelayan ya. Dan ini saya kan pernah kita juga kan pernah kemarin toh tentang apa kita buat apa kemarin ya program sampai kita sampai ke mana Tanjung Lawaka ya.
1: Iya.
0: Itu kan seperti perkataannya Pak Kades kemarin saya masih ingat itu. Itu punya perencanaan akan membuat apa ya namanya bentangan apa itu? Kalau yang lewat atas,
1: iya apa?
0: Dari tarik benang, tarik kabel, apa kawat dari gunung satu ke gunung satu?
1: Iya, apa namanya ini? Lupa sudah namanya
0: iya,
1: ini.
0: Iya, iya.
1: Apa master plan? Apa namanya itu? Ada plan-plannya. Lupa sudah ya?
0: Itu kan apa dulu? Gimana ya? Supaya orang bisa melihat itu bawah laut langsung dari udara atau gimana?
1: Iya, iya.

0: Agustus, tanggal 14 Agustus 2018. Ya, kemudian itu PAW ya, penggantian terawaktu pada saat
1: oh,
0: itu.
1: Masih PAW waktu
0: ya,
1: itu
0: ya? PAW, penggantian terawaktu. Kemudian masuk definitifnya saya tanggal 14 Januari 2020.
1: Oh.
0: Ya, pada saat itu kita di bulan 3 Januari bulan Maret 2020 kita diperhadapkan dengan COVID-19. Maka dari situlah terjadi refocusing anggaran.
1: Refocusing.
0: Ya, setelah kita masuk di 2023 sampai 2024 itu kita masuk di zona daerah miskin ekstrim. Nah, jadi efisiensi anggaran itu masih tetap ada. Kemudian di 2026 ini kita masuk efisiensi anggaran lagi dari pusat. Jadi
1: Pak Kades, sebentar Pak Kades.
0: Siap. Saya tanya.
1: Itu Labuan masuk pada zona zona miskin ekstrim.
0: Iya.
1: Itu dinilai dari segi apanya Pak Kades?
0: Iya. Zona miskin ini karena memang Tojo Una-Una itu secara keseluruhan kemarin itu berada di daerah miskin ekstrim. Ya, di daerah miskin ekstrim, sehingga bagaimana upaya dari kami pemerintah desa bisa mengurangi angka kemiskinan itu, dan itu beberapa kali kami melakukan pembaharuan data yang mungkin sedikit data itu agak berbeda.
1: Baik Pak Kades, nampaknya kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Kadis, Bapak Rahmat Basri ya. Beliau, tidak bisa menyempatkan hadir di studio saat ini, tetapi beliau bisa melalui telepon. Langsung saja kita sapa dulu Bapak Pak Kadis Kelautan Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Rahmat Basri, SPI, MSI. Assalamualaikum Pak Rahmat Basri.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Semoga sehat semua.
1: Amin. Sehat Pak Kadis.
2: Amin.
1: Pak Kadis, ya. Alhamdulillah ini sudah ada Pak, kalau Pak Kadis Labuan ini sudah semenjak tadi ada di sini ini, dan kita sudah mulai kegiatan dialog.
2: Saya lihat tadi.
1: Baik. Pak Kadis, yang kita ketahui Kabupaten Tojo Una-Una ini kan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar ya Pak Kadis ya. Nah,
2: betul.
1: Sejauh mana sektor ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian untuk daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pak Kadis? Boleh dijelaskan dulu sedikit Pak Kadis. Silakan Pak Kadis.
2: Oke. Makasih Pak
1: Tito.
2: Yang pertama memang potensi kita cukup besar di mana perikanan tangkap itu sebesar 4.685 hektar dengan luas potensi penangkapan ikan itu sebesar 77.285 ton per tahun. Kemudian garis pantai kita 951,115 kilometer. Nah, sejalan dengan potensi yang ada, tentunya dari kita pemerintah daerah khususnya perikanan telah melakukan beberapa upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, kemudian peningkatan apa namanya pendapatan sehingga nelayan nantinya bisa mandiri dengan berpedoman pada sektor kelautan itu sendiri dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Saya kira seperti itu gambarannya.
1: Kalau untuk program prioritas Dinas Perikanan dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, ini melalui sektor perikanan.
2: Baik Pak. Kalau kita kan ada dua memang, perikanan budaya dan kelautan. Nah, kalau kita bicara laut, prioritas saat ini yang kita lakukan di pemerintah daerah khususnya dengan perikanan berdasarkan range yang ada, itu ada dua yang prioritasan, pemberdayaan nelayan dan kapasitas pengembangan nelayan itu sendiri. Nah, pemberdayaan nelayan itu kami sudah melakukan beberapa intervensi terhadap kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, walaupun belum secara menyeluruh. Seperti itu Pak.
1: Pak Kadis, seperti yang saya petik dari perbincangan saya sama Bapak Kadis Labuan, ya kan, ini kan ada keluhan tentang, bukan keluhan, mungkin keresahan masyarakat atau keinginan masyarakat di Labuan yang notabene-nya kehidupan mereka ini sebagian besar dari nelayan Pak ya. Nah, mereka itu seperti data yang sedikit saya ada gambaran dari Sampak Rusat tadi, mereka itu kan di Desa Labuan, masyarakat Desa Labuan itu punya rumpon itu kurang lebih ada 100 rumpon di laut. Tetapi yang jadi kendalanya ini adalah kekurangan armada atau kapal tangkap ikan, ya kan? Itu masuk di apa solusinya kira-kira kalau seperti itu Pak Kadis?
2: Bagaimana ulang Pak, ada ribut.
1: Desa Labuan, masyarakat Desa Labuan ini, ada tidak
2: masalah rombak
1: iya.
2: kapal ya tadi misal kapal
1: iya kendalanya

0: Terus? Ada tidak solusi dari Dinas Perikanan sendiri atau dari pemerintah daerah untuk hal seperti itu, Pak Kadis?
1: Baik, baik solusinya ya. Jadi pertama saya menjelaskan memang kalau jumlah kapal armada yang ada di Kabupaten Tojonone, kalau bilang cukup ya belum cukup. Dengan jumlah rumpun yang ada di perairan laut Tojonone. Bahkan mungkin kan kita bertetangga dengan Pergi Mautong, Poso, dan Uluk itu. Kapal ini kalau melakukan fishing ground, itu fishing ground dia tidak melihat dia di wilayah Tojonone kan. Dimana yang penting pemilik rumpun sudah melapor ke mereka untuk melakukan penangkapan itu dengan kecijin tadi ini. Nah itu mereka jangkau. Itu yang saya katakan tadi fishing ground mereka. Nah, dengan adanya rumpun yang ada memang di Tojonone ini belum semaksimal mungkin kapal yang ada, sehingga perlu memang upaya pengadaan kapal itu sendiri. Nah, kami kemarin sudah berupaya melalui usulan-usulan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan berani banyak tangkap ini, berani program Pak Gubernur melakukan usulan itu. Nah, sampai karena adanya kegiatan program efisiensi kapal itu belum terrealisasi. Harapan kami itu di pelabuhan itu sendiri ada satu unit kapal. Saya kira Pak Kadis tahu itu.
0: Lewat
1: bumdesnya beliau, kami sudah mengusul. Bahkan ada satu kelompok di labuan kami usulkan untuk calon penerima kapal itu. Tapi sampai hari ini belum terrealisasi, Pak. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan, namun belum terrealisasi sampai saat ini. Seperti itu gambarannya, Pak.
0: Baik, Pak Kadis, selain menangkap ikan, untuk sektor kelautan memiliki banyak potensi seperti budidaya, pengolahan hasil laut, hingga wisata bahari. Ini bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong deverifikasi usaha masyarakat pesisir tersebut, Pak Kadis?
1: Ya, baik. Kalau bicara apa potensi yang ada tadi, kalau pariwisata sudah jelas, wisata baharinya kami melakukan kerjasama dengan pariwisata sendiri. Yang mana laut yang kami jaga, mereka yang memaksimalkan kegiatan-kegiatan wisata sendiri seperti diving dan sebagainya dengan melihat karang-karang yang ada. Nah itu seperti itu. Kemudian terkait dengan sumber daya ikan yang ada, kita memang sangat besar, Pak. Cuman yang tadi ini yang menjadi kendala tadi ini armadanya.
0: Armada
1: ini bukan rumpun apa ya? Ya armada. Armada ini seperti alat penangkap kapal,
0: perahu,
1: dan sebagainya itu masih kurang kita. Nah, sehingga ke depannya itu kami berupaya paling tidak mana spot-spot atau zona-zona yang mereka tempat menangkap ikan itu yang kami bantu masyarakatnya, bukan berarti yang lainnya tidak dibantu seperti itu.
0: Pak Kadis, kan seperti di program-program pemerintah, maaf ya, yang sebelumnya kini ada bantuan kapal-kapal penangkap seperti itu. Itu kapal-kapal yang seperti itu, apakah tidak beroperasi lagi di saat ini, Pak Kadis?
1: Jadi begini, kapal kita kemarin zamannya Fadel Muhammad itu ada 1000 kapal itu, Inkamina namanya itu.
0: Inkamina, ya betul.
1: Nah, ya, sampai saat ini kapal itu tinggal satu yang bertahan itu yang ada di Kelurahan Dondo. Tinggal satu unit.
0: Masih beroperasi?
1: Yang lainnya pada mangkrak semua, Pak. Yang satu yang lainnya pada mangkrak semua, kenapa? Karena memang belajar dari pengalaman itu, rata-rata kita, Pak, kelompok nelayan yang kita bentuk ketika sudah mendapatkan bantuan itu yang terjadi konflik kelompok. Sehingga ketika konflik kelompok itu terjadi. Jelas kapal-kapal ini nantinya akan jadi persoalan bagi mereka. Saling mengklaim.
0: Betul.
1: Ya, pada akhirnya tidak maksimal lagi. Ketika mau beroperasi, dia bilang, kenapa saya tidak dapat bagian? Pembagiannya, karena saya bagian dari kelompok itu sendiri. Padahal sesungguhnya yang anggota ini yang malas-malas misalnya mengikuti kapal. Saya kira seperti itu.
0: Apakah mungkin tidak sebegitu maksimal pengawasan dari pihak terkait? Mungkin Pak Kadis ada pendampingnya dan sebagainya?
1: Iya, jadi memang ada pendamping. Kita pendamping kita yang pertama itu pencatatan produksi, memberikan pemahaman manajerialnya. Nah, bahkan saya berapa kali itu memediasi kelompok yang konflik di kantor saya, Pak. Bahkan sampai mereka lempar kursi
0: Karena
1: mereka ini satu kelompok. Sehingga upaya itu sampai ke ranah hukum. Dilaporkan di kepolisian, Pak. Upaya kami. Pada akhirnya karena ini bantuan, Pak, ketika sudah dihibahkan ke kelompok, bukan lagi aset pemerintah, Pak. Bukan. Itu sudah hak mereka. Kita tinggal memediasi bagaimana mereka ini bisa saling kerjasama seperti itu. Nah, yang tadinya misalnya mereka saling mengklaim, misalnya saling kotok-kotokan di dalam bahwasanya saya punya ini pembagian mana. Nah, ini yang kami lakukan sampai saat ini. Padahal kalau kami lakukan rapat-rapat di kantor, dengan sendirinya mereka juga menyadari bahwasanya ini bantuan pemerintah untuk mereka dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, sehingga mereka paham itu, Pak.
0: Saya kira begitu. Pak Kadis, kembali lagi masih persoalan kapal armada ya, Pak Kadis ya. Ini armada tangkap untuk Kabupaten Tojonor bagi nelayan ya. Ini kan apakah seperti dari Kabupaten Luwuk yang Pak Kadis sampaikan tadi, Parigi Mautung dan juga Kabupaten Poso, apakah tidak diizinkan untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Tojonor, Pak Kadis?
1: Semua kapal, Pak, punya akses, open akses kan?
0: Iya.
1: Cuman kita lihat lagi dalam CP-nya itu, surat izin penangkapan ikan itu ada tercantum di dalam pangkalan pendaratan. Nah, kalau misalnya pangkalan pendaratannya itu tercantum di Tojonor, tidak boleh dia ke situ, Pak. Melanggar itu.
0: Kalau misalkan pangkalan pendaratan, maksudnya pangkalan pendaratan.
1: Misalnya begini, Pak. Pangkalan pendaratannya itu babongkarnya.
0: Babongkar, iya.
1: Setelah melaut.
0: Setelah, iya.
1: Hasil tangkapannya. Kalau ada misalnya di Ampana tertulis, berarti dia silakan membongkar di Ampana. Nah, sehingga banyak kapal itu, Pak, melakukan penangkapan. Misalnya dari Parigi.
0: Iya.
1: Dia masuk di wilayah kita, tapi hasilnya dibawa ke Parigi. Yang rugi kita.
0: Oh, iya.
1: Dibongkar di sana, Pak.
0: Dibongkar di Parigi.
1: Seperti itu.
0: Karena ya, harusnya dia di Tojonona. Iya, kalau dia nangkap di Tojonona harus dibongkar di Kabupaten Tojonona juga ya, Pak ya.
1: Harusnya begitu, iya. Pak, karena manggil walaupun juga produksi tadi ini tercatat bagi kita, ya. Kemudian ada kontribusi juga untuk daerah.
0: Iya, begitu. Iya, betul.
1: Iya. Ada perda tentang retribusi seperti itu, Pak.
0: Kan kemudian bisa dibicarakan, Pak. Harus misalkan begini ya, harus ada pembicaraan terlebih dahulu, dipersilakan untuk kamu panggil kapal dari Kabupaten Poso misalkan, tetapi bongkarnya harus di Kabupaten Poso. Kalau sekiranya melanggar, ada aturan hukum yang berlaku.
1: Iya, itu sudah kami lakukan, Pak. Tapi kan di laut ini tidak mungkin tiap
0: cuma hari. Cuma itu lagi. Iya. Sapam banyak di tengah laut.
1: Iya. Tapi kalau razia, Pak. Sering kita dapatkan itu. Terutama itu yang dari Poso, kan dekat sekali Poso.
0: Iya, dekat sekali. Nah,
1: ketika dia sudah menyeberang ke Tojonona, kalau kita patroli, kita arahkan ke Ano. Dan mereka pahami itu. Bahkan diberikan sanksi juga.
0: Karena
1: mereka sudah masuk di wilayah kita yang tidak memiliki izin pembongkaran di wilayah Tojonona. Nah, kalau itu sudah ranahnya APH dalam hal ini Polair seperti itu.
0: Iya. Kemudian, Pak, ini kita berbicara hasil tangkap ini, Pak ya. Seperti kemarin ada keluhan dari masyarakat, bahkan dari pedagang-pedagang ikan Ampana, ya kan? Ini terkait dengan ini saya dapat informasi ini ketika di zaman ikan mahal kemarin, saat-saat ikan mahal-mahalnya ikan, ya kan? Ada keluhan.
1: Mohon maaf, Pak. Terkait apa tadi, Pak?
0: Terkait dengan penjualan ikan ini, Pak. Hasil tangkap lah.
1: Penjualan ikan.
0: Ya, hasil tangkap. Antara pedagang ikan dengan yang punya kapal
1: pembeli. Pembeli dengan punya ikan.
0: Yang punya ikan, ya kan? Kemarin kan di saat ikan-ikan mahal ini, Pak Kadis, ada masyarakat dan juga penjual ikan ini sampaikan ke saya, dia bilang gimana ikan tidak mahal di Ampana. Ikan yang didapat cuma sadiki, kemudian langsung dibawa lari ke daerah lain. Tanggapannya Pak Kadis seperti apa, Pak Kadis?
1: Jadi begini, ini kan harga ikan ini beda dengan harga gula apa dan sebagainya, itu harga standarnya sudah ada.
0: Iya, fluktuatif dia.
1: Ini produksi penangkapan ikan ini berdasarkan fluktuatif. Artinya fluktuatif itu tidak selamanya ikan itu bermusim saya Tojonona. Nah, ketika misalnya ikan itu sedikit, tentu si nelayan yang pemilik ikan ini maunya kan harganya naik, Pak.
0: Iya.
1: Ya kan, saya contohkan begini.
0: Iya, iya. Ya,
1: nelayan itu kalau misalnya musim ikan banyak, kasihan harganya rendah.
0: Iya, betul. Rendah.
1: Yang dirugikan kan nelayan sebenarnya.
0: Nelayan, iya.
1: Yang untung itu ya pembeli, pedagang. Karena dia bilang begini, Pak. Misalnya dia belinya di TPI Labuan, dia jual di dataran bulan. Dia bilang begini, tadi malam cuaca buruk dan sebagainya, harga ikan naik. Padahal yang siksa ini nelayan. Nah, nelayan ikannya ditawar murah. Iya kan?
0: Iya.
1: Sehingga yang untung itu pedagang. Jadi kalau harganya naik, saya pikir alhamdulillah, Pak. Kalaupun masalah tadi itu pedagang lokal, saya kira pedagang lokal dapat juga.
0: Iya.
1: Dapat juga itu kebagian. Cuma harga itu harus mengikuti harga yang ditentukan oleh nelayan juga.
0: Iya.
1: Iya kan, kasihan mereka. Coba pembayangkan
0: betul,
1: mereka melaut apa. Tiba-tiba sampai di darat. Ikannya ditawar semurah mungkin.
0: Iya.
1: Kasihan kan begitu.
0: Betul.
1: Itu. Jadi kalau saya, Pak, setuju itu ketika kurang ikan harga naik.
0: Betul ya.
1: Ini
0: hukum,
1: pasarkan permintaan.
0: Hukum dagang, Pak. Hukum ya, dagang. Hukum pasar. Ya,
1: hukum dagang. Nah, seperti itu, Pak.
0: Iya.
1: Jadi saya pikir itu bukan mau cari solusi kita, malah harus kita pertahankan. Kalau kurangi kan
0: untung, Pak. Iya.
1: Pedagang banyak duit, Pak. Pedagang pembeli banyak
0: betul.
1: Duit.
0: Iya, betul.
1: Kan dia kapan saja bisa dihadapi di mana. Tapi kalau nelayan saya kasihan. Iya, terus setiap harinya mau laut, pendapatan segitu-segitu kasihan juga. Nah, seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Pak Kadis, ada mungkin yang mau disampaikan untuk bagi para nelayan dan juga masyarakat Kabupaten Tojono sekaitan dengan kelautan dan perikanan, Pak Kadis? Silakan.
1: Baik, Pak. Iya, Pak. Harapan kami dari Dinas Perikanan, khususnya para nelayan yang pertama itu, masih banyak juga nelayan saya yang belum mendapatkan bantuan sarana prasarana perikanan.
0: Iya.
1: Namun kami tetap itu menjadi perhatian khusus kami ke depan-kedepannya bila mana apa namanya anggaran kita tersedia, insya Allah semua bisa terakomodir.
0: Amin, nah,
1: kemudian
0: amin.
1: Yang sudah mendapatkan ya kemudian sudah mendapatkan bantuan maksimalkanlah atau bantuan itu untuk digunakan di laut.
0: Iya.
1: Sampai cuaca buruk setengah satu minggu dua minggu tidak dulu dijual, itu fatal kan?
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Seperti itu, sehingga harapan kita ya maksimalkan bantuan yang ada, kemudian laut kita ini bebas, siapa saja melakukan penangkapan. Sepanjang itu melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
0: Ya, ramah lingkungan.
1: Ya kan, tidak bom, tidak bom, tidak bius dan sebagainya. Nah, itulah harapan-harapan kami dari pemerintah daerah khususnya di perikanan, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis.
1: Ya, mohon maaf ini.
0: Ya, siap.
1: Lain, Pak.
0: Maaf, siap. Ya. Selamat terima melanjutkan terima aktivitas terima. Pak Kadis, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Sama Bapak juga sehat. Waalaikumsalam terakatuh.
0: Terima kasih Pak Kadis Perikanan Bapak Rahmat Basri SPI MSI. Nah, Pak Kadis Labuan, kita kembali ke Pak Kadis Labuan. Artinya apa yang disampaikan sama Pak Kadis alasan ini dan itu tentang kapal-kapal itu, saya pikir sama juga dengan apa yang disampaikan Pak Kadis ya.
2: Iya, betul.
0: Ternyata memang sudah sering sharing dengan Pak Kadis atau seperti apa?
2: Oh iya, kalau saya itu memang sering-sering karena beberapa program yang ada di Desa Labuan itu kebanyakan saya komunikasikan dengan Pak Kadis.
0: Oke, Pak Kadis ini kita sudah masuk pada yang paling akhir ya. Untuk closing statement-nya mungkin ada yang mau disampaikan pada masyarakat Labuan, karena saya tahu masyarakat Labuan banyak dengarkan RRI pagi hari ini, Pak Kadis.
2: Betul.
0: Silakan Pak Kadis, apa yang mau disampaikan sama warga masyarakat di Labuan dan Ampana Kota Tojonona pada umumnya, Pak Kadis.
2: Monggo. Baik, terima kasih untuk warga nelayan. Ya, tentunya kita tahu bahwa pendapatan di nelayan itu cukup luar biasa ya, yang mana pendapatannya itu bisa dikatakan setiap hari ya. Namun tentunya di sana juga kita melihat dari segi hasil mereka itu terkadang memang ada waktu-waktu tadi seperti disampaikan bahwa terkadang ada waktu ikan mahal, ikan murah ya, seperti begitu. Jadi gimana kita bisa mengatur manajemen di rumah tangga kita itu sendiri ya. Sehingga semisalkan nanti pada saat musim
0: ikan murah
2: atau mungkin musim apa ya, gelombang
0: musim
2: besar
0: bar.
2: Ya musim bar kalau istilahnya kita di sini ya. Sehingga kita tidak terlalu kesulitan soal biaya di rumah tangga ya. Karena kalau saya lihat seketika masa-masa seperti begitu, apalagi musim barat ya, banyak warga nelayan itu yang mencari pekerjaan di darat, di luar ya. Contoh ada yang seperti pergi berkebun, ada yang pergi mencari kerja bangunan ya seperti begitu. Jadi bagaimana bisa pintar-pintar mengatur manajemen di dalam rumah tangga. Misalnya ada pendapatan hari ini, katakanlah itu 100.000 ya, karena kalau saya lihat di warga nelayan itu satu yang menjadi kebiasaannya mereka.
0: Dapat hari ini habis sebentar sore.
2: Bukan itu. Ya, kurang lebih juga mungkin begitu. Gemar untuk berbelanja. Ya, kurang lebih seperti begitu ya. Gemar untuk berbelanja karena memang mereka ini setiap harinya itu mendapatkan itu uang itu. Jadi semisalkan dapat 100.000 tadi, mungkin 50.000-nya kita sisihkan untuk dimasukkan ke mungkin kita buat kotak atau celengan di rumah kita sendiri. Sehingga nanti mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan di nelayan itu sendiri, contoh kayak perahunya atau mesinnya, tidak lagi kebanyakan datang mengeluh kepada pemerintah, sehingga Karena di awal-awalnya para nelayan ini kebanyakan itu sudah dibantu, dan tujuan bantuan itu bagaimana supaya masyarakat itu sendiri bisa mandiri. Maksudnya seketika itu rusak tidak lagi berharap kepada pemerintah. Ya, seperti begitu.
0: Saya boleh ceritakan sedikit pengalaman saya tentang pandangan saya terhadap masyarakat Desa Labuan, Pak Kades.
2: Iya.
0: Satu saat waktu ada masa waktu saya sama istri lagi jalan-jalan ke Desa Labuan.
2: Iya.
0: Apa? Yang rumah-rumah nelayan itu yang
2: banyak-banyak. Perumahan suku Bajo di atas laut.
0: Ya, ya. Kan kita punya langganan kan untuk beli ikan di jalan, Pak Kades. Ibu siapa itu namanya itu yang sering mampir di rumah kita itu untuk belanja ikan, ditawarkan ikan, ya kan? Penjualan keliling, Pak Kades, ibu. Jadi waktu saya ke situ itu saya lihat begini, Maito bilang, ayah, itu kan yang kan santai. Iya kan dia sempat menyapa kita.
2: Iya.
0: Dia tapa kita.
2: Iya.
0: Yang saya apa terkesima saya, Pak Kades bilang.
2: Iya.
0: Masya Allah, Aerox masih barusan dalam rumahnya itu ada parkir.
2: Iya.
0: Artinya begini, Pak Kades. Itu kendaraan, itu kan menandakan bahwasanya seseorang itu punya ekonominya sudah di atas rata-rata, Pak Kades.
2: Iya kan? Betul.
0: Nah, ini tentang yang menjual ikan di jalan itu kan ibu-ibu itu yang paling banyak, tuh, Pak Kades.
2: Betul.
0: Iya kan? Jadi luar biasa, sehingga saya bisa simpulkan bahwasanya perputaran perekonomian di Desa Labuan itu luar biasa.
2: Iya.
0: Jadi saya kaget ketika Pak Kades bilang masuk di desa miskin ekstrim.
2: Iya. Jadi seperti begitu. Jadi keinginan kami, karena memang potensi-potensi seperti Pak Kades sampaikan tadi itu cukup luar biasa.
0: Iya.
2: Hanya mungkin yang saya melihat itu sedikit SDM-nya kita yang masih agak di bawah. Dan kalau itu kita cukup mau bersatu ya untuk mengembangkan itu, saya rasa bisa begini. Walaupun kita masyarakat itu tidak pergi merantau mencari di luar sana, kalau itu mampu kita bersatu kemudian kita kembangkan sama-sama, saya rasa kita bisa sejahtera.
0: Pasti.
2: Ya, seperti begitu. Apalagi kalau ada dukungan dari pemerintah. Ya, tentunya kan kalau untuk pemerintah bagaimana bisa melihat kami di desa ya. Karena jangan melihat kita desa ini bahwa kami itu punya anggaran sendiri. Ya, itu kami punya anggaran sendiri, apalagi di tengah efisiensi hanya anggaran sekarang ini. Saya sebagai kepala desa itu sangat setengah mati. Kenapa? Karena namanya kepala desa itu tempat masyarakat mengadu, mengeluh, bahkan ada yang meminta mohon maaf ini.
0: Iya, seperti begitu.
2: Karena memang itulah kita kepala desa seperti begitu.
0: Konsekuensinya
2: ya, termasuk jam kerjanya kita itu sebenarnya tidak diatur. Satu kali 24 jam. Ya, seperti begitu. Jadi kalau mau berbicara tentang anggaran saya sekarang, dana desa saya tinggal 300 juta lebih sekarang. Yang mau diapakan itu? Sementara kami itu sudah banyak diatur-atur dari pusat. Itu kita, itu fakta itu ya, kita tidak bisa diatur. Dan itu berpengaruh terhadap siltapnya kita, gaji dan tunjangannya kita sebagai perangkat desa ya. Jangan dilihat gajinya kepala desa 4 juta, 5 juta. Ya kalau kita berbicara tentang gaji itu, kalau kita mau tanya cukup tidak itu? Dari tamu-tamu, dari keluhan warga. Ya terus kalau saya melihat perangkat desanya saya lagi, ya gaji di kisaran 2 juta sampai 3 jutaan itu perangkat desa. Ya apakah itu cukup? Seperti begitu. Namun kami tidak mengeluh soal itu. Nah, bagaimana bisa pemerintah juga bisa melihat kami, pemerintah yang lebih di atas ya, bisa melihat kami. Saya sudah sepakat dengan Pak Kadis Perikanan tadi, ya bagaimana melihat usulan-usulan kami di desa itu, salah satu itu adalah alat
0: penangkap ikan. Saya yakin Pak Kades, jika sekiranya nanti insya Allah akan tercapai, akan terwujud keinginan masyarakat Desa Labuan tentang bagaimana untuk Desa Labuan itu ada satu kapal penangkap ikan khusus operasional untuk masyarakat Desa Labuan. Akan terwujud nanti.
2: Amin.
0: Dan saya yakin dan percaya kalau sekiranya Pak Kades masih ada campur tangannya dengan Pak Kades nantinya itu untuk memanage bila mana kapal tadi nanti itu ada, tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dikatakan Pak Kades, gambaran-gambaran yang tidak bagus lah.
2: Dan alhamdulillah juga saya banyak komunikasi dengan Pak Bupati juga. Pak Bupati sekarang ini Pak Ilham Lawidu, beliau sangat mendukung sekali ya program-program kami yang ada di Desa Labuan seperti begitu.
0: Terima kasih Pak Kades kehadirannya, kebersamaannya di pagi hari ini dalam Sulteng Menyapa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kades, Pak Kadis Rahmat Basri, Pak Kadis Perikanan Kelautan Kabupaten Tojono dan juga Bapak Rustam. Siap. Sebagai Kepala Desa Labuan yang sudah hadir sebagai narasumber memberikan sedikit pengetahuan dan juga wawasan tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kelautan di Kabupaten Tojono. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan Sultan menyapa dari RRI Ampana. Terima kasih untuk bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita akan hadirkan salah satu ini ya yang ditunggu-tunggu di hari ini, yakni talk show moderasi beragama dengan topik kita pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Peringan Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, sebentar kita akan mendengarkan dan menyaksikan langsung talk show moderasi beragama mengenai topik kita, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat, dan akan dipandu langsung oleh rekan saya Maria.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat sekali untuk pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan berkahnya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini, tentunya dalam talk show moderasi beragama dengan topik pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Dan hadirin yang kami hormati, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan akses pendidikan, kemudian kesehatan, kesempatan kerja, dan juga kualitas hidup masyarakat. Dalam agama, setiap umat diajak untuk saling peduli, saling membantu dan bergotong royong tanpa membedakan latar belakang dan juga golongan. Dan tentunya nilai-nilai moderasi beragama ini mengajarkan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta kepedulian sosial. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui berbagai program pemberdayaan. Dan untuk membahas topik kita kali ini di studio Karebata atau Aula Karebata pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita. Saya langsung saja memperkenalkan, yang pertama ada Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hatamudin Tamrin Esos MM. Assalamualaikum nih Pak Ketua. Boleh di...
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih banyak sudah hadir di RRI Palu untuk kesempatan pagi ini. Dan kemudian juga untuk narasumber kita yang kedua, beliau adalah akademisi dari UIN Dato' Karamapalu yang akan memberikan perspektif ilmiah mengenai pemberdayaan masyarakat. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Hamlan MAG. Assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih, selamat datang di RRI Palu. Baik, dan sama. Baik, seorang penerima manfaat program pemberdayaan yang akan berbagi pengalaman secara langsung kepada kita semua, saya langsung memperkenalkan ada Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu Siti.
4: Waalaikumsalam.
1: Boleh lebih dekat Ibu Siti. Boleh lebih dekat, dipegang aja.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih. Ada kok suaranya, ada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, terima kasih banyak Ibu Siti. Sudah hadir juga di RRI Palu, nanti Ibu Siti kita akan ajak untuk bisa berbagi pengalaman begitu ya Bu Siti ya. Oke, baik. Dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu dan kemudian juga pendengar RRI Palu yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube, yang sedang mendengarkan kami juga melalui RRI Digital dan di 90,8, di mana program ini moderasi beragama dengan tema pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat, kami juga nanti akan membuka floor ini ya. Silakan nanti teman-teman Bapak Ibu yang akan bertanya langsung boleh nanti ya, kami siapkan waktu untuk Bapak Ibu. Dan juga kami perlu informasikan bahwa nanti kita akan dihibur dengan teman-teman sebagai pengisi acara kita, ada teman-teman dari Paduan Suara Mahasiswa UIN Dato' Karama. Kita kasih tepuk tangan juga nih. Oke. Terima kasih sekali lagi. Dan juga di sini sudah hadir para penerima manfaat. Mana nih yang para penerima manfaat? Boleh tunjuk tangannya semuanya? Ada ya? Oke. Terima kasih, selamat datang, sudah hadir juga di sini. Dan baik, kita akan mengikuti perjalanan talk show ini. Kita akan mendengarkan dulu nih ya, dari Basnas, asik. Dari Basnas tentunya Pak Hatamuddin, terkait dengan kemiskinan yang tentunya ini masih menjadi tantangan begitu di Sulawesi Tengah. Nah, menurut Bapak ini seperti apa sih potret kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian dari Basnas Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan Pak Ketua.
2: Terima kasih banyak Bu atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat bagus sekali ini dan mendasar. Namun sebelumnya tentu kita selaku umat beragama kita mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita diberikan kesehatan dan keafiatan untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka acara talk show RRI yang kita diundang ini, ya, dengan tema sudah ada dicantumkan sama kita. Insyaallah semoga kita semuanya nanti mengikuti ini dengan baik sampai tuntas. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang sempat hadir maupun pemirsa yang ada di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Saya ditanya tadi dengan tema pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat, itu temanya ya. Jadi pada kesempatan ini sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menyampaikan dulu ya keberadaan Basnas ini supaya kita ketahui semua bahwa Basnas ini adalah suatu lembaga negara non struktural, dibentuk dengan undang-undang. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999. Kemudian ada perubahan Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia oleh Basnas, dan Impres kemudian turunan-turunannya itu ya daripada undang-undang tersebut, yaitu ada PP nomor 14 tahun 2014 di mana tercantum di pasal 2 dan seterusnya. Kemudian ada Impres nomor 3 tahun 2014 turunannya. Kemudian ada SK Mendagri tentang optimalisasi pengumpulan zakat di ASN seluruh Indonesia. Kemudian ada SE Mendagri juga tentang dukungan pembiayaan Basnas, dan juga ada SE Surat Edaran Panglima TNI nomor sekian tentang pengumpulan zakat di lingkungan TNI. Kemudian ada juga Surat Edaran Kapolri nomor sekian tentang pengumpulan zakat di lingkungan Polri. Kemudian ada juga SE Menteri BUMN di lingkungan pegawai yang ada di BUMN, perusahaan-perusahaan semua. Ini turunlah turunan-turunannya ini. Sehingga turunan terakhir itu untuk di Sulawesi Tengah ada namanya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah. Itu dasarnya. Kemudian selanjutnya, bahwa kita kembali kepada pertanyaan tadi yang di mana temanya talk show ini, yakni pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa zakat itu solusi ya, bukan sekedar pemberian atau bansos. Itu Berbicara soal kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang bagi masyarakat semata, namun kemiskinan itu bisa karena soal tidak punya akses, tidak punya skill, dan tidak punya harapan atau tidak punya pekerjaan, sehingga menjadi miskin atau fakir. Islam sudah memberikan solusi 14 abad yang lalu tentang zakat sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 20 di mana menyebut ada 8 asnaf, dan 6 asnaf dari 8 asnaf itu adalah masuk dalam golongan yang hari ini kita sebut mustahik atau miskin dan renta miskin. Ya. Jadi tugas Basnas bukan hanya menyalurkan beras semata dalam artian pembagian sembako, tugas kita adalah bagaimana memutus rantai kemiskinan itu bersama dengan pemerintah terkait atau stakeholder lainnya. Ya. Itu yang pertama.
0: Baik.
2: Kemudian yang kedua, ada 3 pilar pengentasan kemiskinan versi kami dari Basnas. Atau bisa saya lanjut?
1: Iya, boleh. 3 pilar apa aja tuh, Pak? Sebelum nanti kita beralih ke Pak Bro.
2: Iya. Pilar pertama itu adalah zakat konsumtif. Kalau okay. Kita mau jelaskan agak panjang atau mau dijelaskan konsumtif juga?
1: Cukup di situ, Pak.
2: Iya. Kemudian pilar kedua yakni zakat produktif.
0: Okay.
2: Nah, inilah yang menyentuh langsung kepada tujuan pemberdayaan masyarakat miskin itu. Kemudian pilar yang ketiga adalah ekosistem untuk keberlanjutan pemberdayaan, artinya keterkaitan di beberapa unsur-unsur yang terkait di dalam mengentaskan kemiskinan ini, khususnya di Sulawesi Tengah ini, karena angka kemiskinan Sulawesi Tengah ini sesuai dengan data itu kurang sekarang ini 10% sekian ya, dengan kalau rata-rata nasional itu 8% sekian.
0: Baik.
2: Dan kita ini harus diturunkan itu.
0: Baik.
2: Mungkin itu untuk sementara
1: ya,
2: dulu.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Dan saya mau menanyakan sudut pandang dari seorang akademisi begitu, ada Prof. Hamlan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberdayaan umat dan mengapa pendekatan ini lebih efektif begitu dibandingkan dengan bantuan konsumtif? Tapi tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Ketua. Silakan Pak Prof.
3: Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan umat itu berbeda dengan pengentasan kemiskinan. Kalau pengentasan kemiskinan ini adalah bagaimana upaya untuk menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan pribadi maupun keluarga dari tidak memiliki apa-apa secara ekonomi menjadi sesuatu yang memiliki kemampuan, itu yang. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pemberdayaan umat adalah bagaimana sesuatu yang sudah ada diberdayakan. Jadi barang yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada diberdayakan. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu banyak strategi yang dilakukan. Saya melihat bahwa salah satu strategi yang saat ini berkaitan dengan pemberdayaan umat lebih spesifik pada optimalisasi kerja Basnas saat ini, itu saya lihat posisi Basnas bukan hanya pemungut zakat, tetapi bagaimana proses memanage zakat dan mendistribusi zakat kepada 8 asnaf tadi. Salah satu diantaranya adalah keluarga tidak mampu atau keluarga miskin. Jadi mengoptimalkan sesuatu agar supaya bisa berdaya. Jadi berdaya di sini banyak bentuk. Berdaya secara ekonomi, berdaya secara pendidikan, dari aspek pendidikan, berdaya dari aspek sosial, ya kan, dan berdaya dari aspek kemampuan di dalam aktualisasi diri. Jadi dari sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki atau tidak berdaya menjadi berdaya, itu yang dimaksudkan dari sisi pemberdayaan umat. Jadi banyak sekali bentuknya itu. Nah, itu okay, menurut
1: baik.
3: Saya.
1: Ya. Terima kasih Prof. Hamlan. Dan tentunya dengan program-program dari Basnas ini, kita butuh juga yang namanya testimoni begitu ya Pak Ketua ya. Ada salah satu penerima manfaat begitu dari Basnas. Kita mau mendengarkan secara langsung nih dari Bu Siti. Bu Siti ya. Baik, Bu Siti, apa yang paling berkesan selama mengikuti program pemberdayaan dari Basnas ini menurut Bu Siti? Boleh diceritakan Bu Siti.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih dekat Bu Siti ya mic-nya?
4: Lanjut kita. Terima kasih kepada Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya. Sedikit kita menyampaikan manfaat bantuan dari Basnas. Kita ucapkan banyak-banyak bersyukur dan terima kasih banyak sekali manfaatnya. Dari segi kita mendapatkan bantuan dari Basnas, mulai kita memang sudah ada buka sembako.
1: Oke, berarti bergerak dalam bidang sembako. Begitu Bu Siti ya. Oke.
4: Namun di samping itu kita memang modal.
1: Oke.
4: Kita belum ada, karena terus terang kita sebagai ibu rumah tangga dan kita sebagai guru ngaji.
1: Gitu. Oh gitu. Nah. Jadi kesannya bagaimana ketika mendapatkan
4: bantuan? Alhamdulillah kita dapat bantuan, kita kelola dengan baik. Mulai dari 2004 kita terima bantuan bulan Oktober. Kemudian ada pendampingan selama 1 tahun. Setiap bulan kita selalu didampingi dengan pendamping dari Basnas.
1: Okay.
4: Cara kita mengelola bantuan tersebut. Di samping itu kita sedikit-sedikit kita memang tujuannya untuk menambah modal.
1: Okay.
4: Kita terutama memang harus semangat dalam untuk mengelola tersebut.
1: Baik.
4: Dari mulai pagi bangun tidur sampai kita semalam kurang lebih jam 8, karena kadang-kadang kita ada kegiatan untuk mengajar.
1: Oke, gitu. Baik.
4: Ada pengajian.
1: Siap. Nanti masih akan ada pengalaman lain lagi begitu Bu Siti ya. Sebentar kita masih akan lanjutkan Pak Ketua dan
4: terima
1: Pak Prof. Dan baik, di Aula Karebata untuk pagi ini, siang ini sudah membersamai kita juga ada Kepala LPP RRI Palu yang terhormat ada Ibu Dr. Randa Agustini Emsos sudah hadir juga di sini. Kemudian juga bersama Kepala Bagian Umum ya Tata Usaha untuk Pak Amran. Dan baik, mana semangatnya dong? Kita kasih semangat dulu, ayo kita kasih aplaus dulu. Baik, kita akan sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman paduan suara mahasiswa UIN Dato Karama, dan kali ini tampil single dulu kayaknya ya. Kita akan dua. Baik. Kita akan mengundang teman-teman dari paduan suara mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Baik, teman-teman ini akan hadir dalam hiburan kita. Sekali lagi, paduan suara UIN Dato Karama Palu, ini ada teman-teman dari, boleh kita kenalan dulu nih ya, namanya ya, Salsa ya, benar? Fira?
5: Aulia
1: dan
5: Fira.
1: Fira, baik. Sekali lagi kita akan saksikan tampilan dari paduan suara mahasiswa UIN Dato Karama Palu bersama Aulia dan Fira.

0: Baik, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Paduan Suara Mahasiswa UIN Datulkara Mapalu. Sebentar ada lagi begitu ya. Dan kita masih akan melanjutkan dalam kebersamaan kita di program Tokso Moderasi Beragama, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umat pada hari ini. Sebelum saya ke floor nih ya, saya mau tanya dulu ke Pak Ketua Basnas begitu. Bagaimana kemudian Basnas ini bisa memastikan penerima manfaat itu dapat berkembang sendiri, bahkan suatu hari nanti bisa menjadi muzaki begitu Pak Ketua?
1: Terima kasih banyak Bu. Kami dari Basnas itu ada di program prioritas, di mana program ini yang sangat sekali menyentuh kepada pemberdayaan umat, khususnya bagi 8 asnaf tadi. Ya, jadi ada 5 program ini kami lakukan. Yang pertama itu ada namanya Sulteng Cerdas. Nah, Sulteng Cerdas ini tentunya kami berikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa orang tuanya kurang mampu, ya, yang dalam hal saya studinya, bukan UKT-nya, ya, karena kalau UKT kan sudah ada program Berani Cerdas, ya, di kami ambil dari penyelesaian studi. Itu biasanya maunya pada waktu mau KKN tidak ada biaya, karena kalau tidak KKN hanya tidak selesai DO nanti, itu dari SMA, S1, S2, bahkan S3. Nah, ini salah satu juga, salah satu pemberdayaan kepada anak tidak mampu

0: satu juga. Kemudian pada bulan-bulan suci Ramadan kita lakukan juga safari Ramadan, ada namanya pembinaan dai 3T, daerah terpencil dan lain-lain sebagainya. Tapi banyak kalau itu yang kita ke masalah keagamaan juga. Kemudian ada dua, yang ketiga ada namanya Sulteng Sejahtera. Nah, Sulteng Sejahtera ini tadi ini salah satunya juga itu kita bantu permodalan. Nah, sama dengan Ibu siapa ya? Ibu Siti ya? Ya, ini Ibu Siti salah satu penerima manfaat. Jadi kami berikan bantuan itu banyak banyak macam. Ada yang kios, ada yang bengkel, ada yang apa namanya, yang lain-lain, yang pengusaha kecil, pisang goreng, apa semua ini kami bantu.
1: UMKM
0: begitu. Ya, UMKM kami bantu. Kenapa? Ya, karena ada juga bantuan dari pemerintah, tapi mungkin ada yang masih juga tidak dapat. Ya, karena ya saya tidak tahu bagaimana bisa, sehingga itulah yang kami bantu. Kemudian itu yang keempat ada namanya Sulteng Peduli. Nah, Sulteng Peduli ini juga menuju kepada penurunkan angka kemiskinan. Ada bencana, ada apa, dan kalau pada batu bencana itu kami turun langsung setiap ada bencana, dan itu kami tidak melihat agama, suku, ras. Kami bantu di Basnas kalau itu bencana, dan itu di mana-mana kami turun langsung itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada namanya Sulteng Takwa. Nah, Sulteng Takwa ini ya itu kita laksanakan ya peribadatan, ada namanya pengajian apa ya, itu kira-kira singkat, sehingga nanti di lima program ini dari 13 program Basnas pusat
1: iya.
0: Itu kami rangkum ke dalam 5 program Basnas Sulteng itu. Kenapa sekarang ini Pak Gubernur juga Sulawesi Tengah ini genjer untuk merehab rumah-rumah yang tidak layak huni.
1: Iya.
0: Kami juga Basnas Pura-Pura kami sudah banyak juga kami rumah yang kami rehab itu sementara.
1: Oke, baik. Baik, saya ke Ibu Siti dulu. Seberapa besar sih manfaat yang sudah diberikan ini kepada Ibu Siti ya, sebagai masyarakat penerima manfaat, Bu Siti?
2: Oke. Alhamdulillah kita terima bantuan dari Basnas senilai 7 juta.
1: Oke.
2: Kemudian kita kelola selama 1 tahun. Karena kita ada modal sendiri. Kita sebelum terima dari Basnas kita opname dulu supaya kita ditahu untuk ke depannya begitu. Alhamdulillah setelah kita ditahu kita punya modal sekian dari Basnas, bantuan sekian, kemudian kita kelola dalam 1 tahun, alhamdulillah bagus.
1: Bagus. Penghasilannya ya. Naik berapa persen Ibu Siti?
2: Kurang lebih ya 50%.
1: 50% ya, alhamdulillah. Dan ini berkelanjutan Bu Siti ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Ada batasan enggak ini Pak Ketua? Batasan untuk bantuan ini?
0: Soal batas itu kami ini tidak membatasi.
1: Baik.
0: Sejauh itu setelah kami evaluasi, kami evaluasi kalau memang masih sementara bagus betul itu, mungkin yang lainnya lagi kita bantu.
1: Okay.
0: Nah, kalau sudah ini nanti umpamanya bertepatan dengan yang kami sudah bantu itu memerlukan lagi tambahan, apa ya kami evaluasi lagi, mungkin kami berikan lagi tambahan, tapi kami evaluasi terus.
1: Baik.
0: Sehingga
1: baik.
0: Bisa nanti mandiri dari yang tadinya tangannya dari bawah sehingga tangannya dari atas memberi.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut pandangan dari akademisi begitu, apakah program-program ini juga sudah menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, dan apa yang harusnya diperkuat, Pak Prof?
3: Ya, baik. Dalam konteks masyarakat dan dalam konteks pengelolaan ya, khususnya di lingkungan Basnas, yang pertama bahwa pengelolaan ini harus memperkuat manajerialnya. Bagaimana pengumpulan zakat itu dalam berbagai aspek termasuk zakat profesi ya. Semua ASN yang sudah terpenuhi dan itu bisa 2,5% untuk di

0: dimasukkan sebagai pendapatan di zakat ini ya. Dan kedua, dari sisi pendistribusian, pendistribusian ini sebenarnya mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan. Okay. Nah, ketika sudah teridentifikasi tadi sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh Basnas di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah ini. Saya lihat bukan hanya di Kota Palu ini sudah bekerja ini, iya. Di juga di
1: meluas, ya,
0: di Sigi bahkan betul. Di Toja Una-Una mungkin, iya. Dan beberapa di Sulawesi Tengah ini. Saya lihat sudah hasil dari identifikasi dari masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai aspeknya ya, termasuk dari sisi pemberdayaannya secara ekonomi seperti Ibu ya, Ibu Siti, dan juga bantuan-bantuan sosial. Nah, kemarin saya lihat ada bantuan di pada saat gempa itu, gempa di khususnya di Kabupaten Sigi, itu diberi di bantuan ya. Itu ya, diberi bantuan, jadi aspek sosial. Dan paling utama juga adalah itu saya lihat termasuk penyelesaian fondasi pendidikan. Nah, kalau semua kerja-kerja sosial seperti ini, saya yakin insya Allah ke depannya Sulawesi Tengah itu akan lebih maju lagi dan berkembang dari aspek pendidikannya diperhatikan, dari kesejahteraannya diperhatikan, dari aspek menaikkan status sosialnya juga diperhatikan melalui peningkatan ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau semua ini kita kolaboratif, memiliki paradigma yang sama, mindset yang sama, ya insya Allah saya pikir akan berdaya masyarakat Sulawesi Tengah ini.
1: Kira-kira Pak Prof, apakah perlu begitu? Bas sendiri memetakan gitu siapa-siapa yang bisa untuk mendapatkan bantuan ini. Apakah perlu adanya pemetaan?
0: Ya, saya alhamdulillah juga dipercaya sebagai bagian dalam lingkungan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah. Saya melihat dalam kepemimpinan saat ini ya sudah sangat transparan. Sudah sangat transparan dan sudah melalui semacam satu proses kerja berdasarkan hasil identifikasi terkait siapa yang pertama dari si bantuan sosial dan bantuan pendidikan, begitu ya Pak. Nah, dan saya alhamdulillah baik melihat di media informasi langsung dari ketua Basnas. Nah, saya melihat bahwa ada upaya untuk memberdayakan masyarakat. Ini juga kerja ikhlas sebenarnya di Basnas ini. Tetapi memang harus dibutuhkan kerja profesional, terutama untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan.
1: Baik. Ya, kira-kira baik. Itu. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa. Baik, saatnya kita akan mendengarkan ya, ada yang ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber kita. Boleh langsung saja dengan mic-nya. Ada siapa? Boleh memperkenalkan diri? Oke, silakan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
2: Perkenalkan, nama saya Andika. Saya berasal dari sekolah SMK N1 Turbulu.
1: Ingin Andika? Bertanya. Apa?
2: N1 Turbulu.
1: Turbulu ya. Oke, baik. Dari Turbulu ini. Baik, silakan Andika.
2: Saya ingin bertanya.
1: Boleh lebih dekat mic-nya Andika?
2: Saya ingin bertanya, mengapa pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk kemiskinan, dan bagaimana kami selaku siswa dapat berkontribusi dalam program pemberdayaan umat di lingkungan sekitar?
1: Oke, terima kasih. Itu saja Anika, baik. Ya. Bagaimana mereka berkontribusi dalam pemberdayaan itu tadi ya? Itu lagi ya? Atau dijawab dulu? Ya. Oke, baik. Silakan ini. Kita kasih kesempatan ke Ketua Basnas dulu. Pak Hamnam, silakan.
3: Terima kasih banyak, Dek. Ya, di ini pemberdayaan umat ini tentunya kita harus sadari bahwa tidak mungkin seseorang yang merasa dirinya di bawah itu kalau berdaya kalau tidak dibantu dari awal. Contohnya mahasiswa ini mulai SMA satu kita bantuan pendidikan itu kenapa? Karena kita ingin bagaimana nanti mahasiswa bisa berdaya, bisa mencapai cita-citanya. Anda bisa mencapai cita-cita Anda, namun pun itu bantuan itu dari Basnas kan, dari manapun itu walaupun itu bisa membantu. Sehingga bagi adik yang tadi itu, nah bisa nantinya dengan selesainya sarjananya, bisa nanti apa yang Anda miliki itu bisa Anda manfaatkan ilmu itu kepada di mana Anda berada. Nah, itulah salah satu bantuan untuk pemberdayaan kepada mahasiswa atau siswa dari Basnas, menginginkan bagaimana seorang siswa itu bisa nantinya kedepannya bisa bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitarnya.
1: Bisa ditambah mungkin Pak Prof?
0: Iya, baik. Untuk saat ini memang kita tidak boleh kerja individual ya, tapi harus berdasarkan kerja kolektif atau yang biasa disebut kerja kolaboratif.
1: Kolaboratif.
0: Iya, kolaboratif dari semua aspek ya, pemerintah, masyarakat, dan termasuk ya pada hal konteks ini yang dipercayakan di dalam pengelolaan zakat Basnas ya. Nah karena itu kerja-kerja kolaboratif ini penting sekali dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu misalnya. Nah menurut saya kalau kita sudah bisa melakukan proses kerja kolaboratif dan upaya ini dilakukan dengan baik dengan program yang sudah direncanakan lalu dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin khususnya yang lebih spesifik pada aspek pendidikan ya, karena ini juga bagian dari upaya pemberdayaan.
1: Iya.
0: Nah kan gini, kemiskinan itu sesungguhnya dibentuk dalam dua hal atau terbentuk dalam dua hal. Atau kemiskinan yang bersifat kultural.
1: Iya.
0: Yang kedua ada kemiskinan disebabkan oleh struktural. Iya. Kemiskinan yang didasarkan kepada struktural itu mungkin karena aksesnya untuk mendapatkan informasi itu tidak ada, karena jangkauan transportasi juga ya juga tidak bagus misalnya, itu secara struktural mereka terisolasi di dalam sebuah sistem upaya mereka untuk memberdayakan dirinya. Kalau kemiskinan secara kultural itu memang ada mindset.
1: Yeah.
0: Mindset di kepalanya, di dalam aspek teologi namanya itu fatalistik. Fatalistik itu adalah prinsip yang menerima apa adanya. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mengoptimalkan dan memberdayakan dirinya. Sementara pada konteks teologi bukan hanya fatalistik yang menjadi sebab orang miskin itu, tetapi kita tingkatkan lagi itu yang disebut dengan free will. Free will itu adalah kebebasan individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai upaya untuk melakukan perubahan. Nah karena begini, perubahan itu sesungguhnya bukan hanya disebabkan dari pihak luar, tetapi perubahan itu adalah perubahan mindset, perubahan peningkatan kapasitas diri kita dan seterusnya. Karena di dalam Islam itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu individu, satu kaum, satu kelompok jika dia sendiri tidak melakukan perubahan itu. Nah, perubahan inilah yang menghasilkan untuk mengoptimalkan dirinya, lingkungannya ya, sehingga dia menjadi dirinya berdaya, keluarganya berdaya, baik, lingkungan sosialnya juga berdaya, kira-kira gitu. Tetapi baik, berdasarkan hasil kerja kolaboratif, kira-kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Prof. Bagaimana Andika, sudah aman ya? Masih satu lagi boleh silakan? Oh iya, boleh dipegang mic-nya, kenalkan nama dan asal dari mana.
4: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rafli Sobila dari kampus Stimik Adiguna Palu.
1: Stimik Adiguna.
4: Iya. Yeah,
1: okay. Stimik Adiguna.
4: Stimik.
1: Iya, yeah, Stimik. Yeah. Baik, silakan.
4: Kan saya sebagai mahasiswa IT ya. Nah, lalu inovasi apa yang perlu dikembangkan agar program pemberdayaan umat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan? Lalu seberapa penting kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat penting dalam pemberdayaan ini?
1: Baik, itu saja.
4: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih banyak ini dari Stimik. Iya, silat. Baik, silakan langsung bisa dijawab ini.
3: Iya, terima kasih banyak Dek dari STIMIK. Jadi tadi mengenai masalah IT.
1: Betul.
3: Ya, kami di Basnas juga ini sudah beberapa tahun lalu sampai sekarang ini bahkan memang prioritaskan untuk peningkatan IT kami. Jadi banyak cara-cara yang kami lakukan. Kenapa? Sekarang ini zamannya sekarang teknologi. Untuk mempermudah, contoh saja kami ya, mempermudah para musaki untuk membayar zakat infak dan sedekah. Kami ada kris, kami ada web, kami ada webnya, yaitu webnya Basnas provinsi itu bisa dicatat. Itu sulteng.basnas.go.id.
1: Okay.
3: Itu bisa diklik di situ. Itu muncul semua di situ. Apa yang diinginkan oleh para musaki untuk menyalurkan. Kemudian ada kris, di mana-mana bisa kami pasang kris. Jadi mungkin orang itu ada satu tempat mau bersedekah,
1: yeah,
3: tapi tidak ada kotak amal.
1: Kotak amal.
3: Ada tidak membawa
1: ya, tempat.
3: Klik.
1: Oke. Okay.
3: Ya, ini salah satu kami kembangkan terus. Dan juga IT pelaporan kami sudah canggih juga. Jadi transparansi kepada siapapun dan siapapun dari dari yang membayar zakat infak saya, instansi kah, dari manakah itu kami akan feedback dengan IT yang ada.
1: Baik, ya, baik. Satu menit ke Pak Prof tadi, masih ada pertanyaan kedua begitu, bagaimana kerjasama dengan perguruan tinggi juga ya, Basnas ini seperti apa nih Pak Prof menanggapinya?
0: Ya, baik, untuk saat ini dalam konteks kita di UIN Dato' Karma Palu ya, sudah ada kerjasama dengan Ketua Basnas Provinsi, dan alhamdulillah hal ini sudah berjalan. Kami ada namanya Zakat Profesi sebagai ASN yang ada di lingkungan UIN Dato' Karma Palu ya. Nah, dalam konteks ini hasil dari pulan ya atau zakat profesi yang ada di lingkungan ASN UIN Dato' Karma Palu itu penerima manfaat itu banyak.
1: Oke.
0: Mahasiswa yang tidak mampu dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu, lalu kami membayarkan UKT-nya.
1: UKT-nya.
0: Iya, ya, tapi melalui prosesnya mekanisme Basnas Provinsi.
1: Oke.
0: Iya, Basnas Provinsi karena sudah ada pembagian di dalam persentase antara UIN Dato' Karma Palu dengan pengelolaan yang dari Basnas Provinsi. Nah, khusus yang dikembalikan ke UIN Dato' Karma Palu itu tahun ini kami juga menerima mahasiswa asing.
1: Baik.
0: Mahasiswa asing juga ini kita sudah pikirkan bagaimana pemberdayaan dari mahasiswa asing itu dalam hal pendidikannya begitu untuk pembayaran UKT-nya. Itu juga kami mendesain sebagai upaya untuk memberdayakan melalui zakat ini.
1: Baik.
0: Nah, karena itu penting sekali zakat ini. Maka menurut saya pada kesempatan ini baik sekali sebagai bentuk sosialisasi untuk mengoptimalkan zakat profesi bagi ASN, khususnya baik, ASN yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Siap. Dan berarti bantuan Basnas ini terbuka untuk semua begitu Pak Ketua ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan dulu dong supaya lebih hangat suasana ini. Kita akan meriahkan lagi dengan satu tampilan terakhir dari paduan suara mahasiswa UIN Dato' Karama. Kita akan menyaksikan penampilan dari salah satu, ini merupakan mantan bintang radio tahun 2018 ya. Kita panggil ini ada Muhammad Heri El Zain. Juara satu bintang radio di RRI Gorontalo begitu. Saksikan bersama tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Muhammad Heri El Zain.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Muhammad Eri El Zain, mantan juara Bintang Radio tahun 2018. Baik. Baik, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube RRI Palu, pendengar Pro 1 yang saat ini tengah menyaksikan juga di YouTube RRI dan juga mendengarkan melalui RRI Digital dan melalui 90,8. Kita tiba di penghujung untuk perjumpaan kita kali ini dalam moderasi beragama, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Tapi sebelum kita tutup, kita mau mendengarkan dulu begitu masing-masing closing statement. Saya mulai dari Ibu Siti dulu sebagai penerima manfaat. Silakan, apa kemudian yang ingin disampaikan, harapan-harapannya ke depan begitu? Silakan Ibu Siti sebagai penerima manfaat dari bantuan Basnas ini.
2: Oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Basnas. Kita sebagai mustahik ya, pemberi dapat bantuan sangat bermanfaat sekali kepada kami, terutama kami kelola dengan semaksimal mungkin ya, jadi bisa berkembang untuk kedepannya dengan tujuan mudah-mudahan kita bisa sebagai musaki.
1: Amin. Baik.
2: Dan di samping itu mudah-mudahan bantuan ini bisa menyeluruh untuk masyarakat yang miskin,
1: membutuhkan
2: ya, begitu ya, yang membutuhkan. Mm-hmm. Kemudian sebagai penerima bisa mengelola dengan baik. Jadi semua pemberantasan kemiskinan tidak ada.
1: Baik. Terima kasih Ibu Siti. Okay. Baik, saya ke Pak Prof Hamlan, silakan sebagai closing statement Pak Prof. Silakan, apa yang ingin disampaikan yeah, sebagai pencerahan buat kita semua juga di sini.
3: Ya, yeah, yeah, baik. Yang pertama bahwa saat ini alhamdulillah pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tengah menurut pandangan kami sudah melalui proses kerja dan manajemen, karena di sana ada kerja-kerja tim ya. Yang kedua, penting sekali dalam upaya untuk mengidentifikasi menerima manfaat dengan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Karena sebenarnya tujuan kita ini adalah bagaimana bermanfaat pada manusia yang lain, karena dalam Islam juga diajarkan sebaik-baik si adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya ya. Yang ketiga, upaya untuk pengelolaan ini penting sekali untuk mengoptimalkan digitalisasi, karena memang eranya sekarang era transparan. Karena itu melalui proses digitalisasi ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar supaya menghasilkan kesadaran untuk bisa berkontribusi di dalam upaya untuk memberdayakan umat melalui zakat.
1: Kira-kira baik, begitu. Baik, ya, terima dan, kasih Pak Prof.
3: Ya, kira-kira ya, bukan hanya zakat ya, infak ya, dan sedekah ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, waalaikumsalam. Dan selanjutnya Ketua Basnas kita, Bapak Hatamuddin Tamrin, SOS MM, silakan sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan.
4: Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi telah kita tadi memberikan sedikit bahan-bahan untuk kita pikirkan bersama. Tentu kita harus ada kesimpulan bagi kami.
1: Baik.
4: Bahwa zakat itu adalah investasi kemanusiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau berinvestasi di dunia akhirat, ya marilah berzakat, berinfak dan sedekah. Kemudian bahwa target Basnas kami 2026 ini, tahun ini, adalah bagaimana mustahik itu bisa menjadi musaki. Artinya dari tangannya dari bawah nantinya bisa dari atas memberi. Ya, karena apa? Program Basnas sekarang kami ini sekarang ini ke depan yaitu bagaimana menciptakan pemberdayaan masyarakat yang korup menjadi mampu. Jadi dulu-dulunya masih konsumtif, sekarang sudah produktif pemberdayaan. Kemudian kalau ASN atau badan usaha apapun benar-benar membayar zakat, infak dan sedekah 100% di Sulawesi Tengah ini, Karena potensi saka yang ada Sulawesi Tengah ini miliar, triliun. Kalau ini betul-betul aktif membayar, yang bagi muslim ya, insya Allah angka kemiskinan Sulawesi Tengah turun. Karena kami Basnas sudah berkomitmen akan mengelola dengan profesional, transparansi dan akuntabel. Itu. Kemudian yang terakhir bahwa mari kita berzakat. Allah semoga zakat ini merupakan bagian daripada tagline Basnas ini. Ada apa tagline? Saya bacakan.
1: Silakan.
4: Zakat menolong sesama di dunia dan penyelamat di akhirat. Bayangkan itu tagline-nya Basnas ini.
1: Baik.
4: Bayangkan itu penolong di dunia, penyelamat di akhirat. Saya kira itu saja barangkali baik. Kami dari Basnas. Jadi terima kasih banyak atas undangan Ibu Ketua
1: Kepala RRI.
4: Kepala RRI dan seluruh jajarannya mengundang kami ini untuk sedikit hampir sama dengan sosialisasi sudah ini. Iya, apalagi dampingi orang yang akademisi dan memang beliau ini kami tunjuk sebagai SAI kami. Iya. Jadi satuan audit syariah.
1: Baik.
4: Nah, karena beliau lebih paham, jadi kami di Basnas mungkin dulu tidak ada ini SAI ini. Tapi begitu saya jadi ketua, saya berpikir harus ada yang mendampingi kita, orang-orang yang paham tentang syari'i, supaya kita jangan kita hanya benar di keuangan tapi syari'inya salah.
1: Baik.
4: Nah, itulah saya minta kesediaan beliau dampingi kami, insyaallah semoga nantinya kita semua sehat walafiat. Mari berzakat untuk umat.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi untuk Ibu Siti, terima kasih banyak. Profesor Dr. Hamlan MAG dan juga Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hatamuddin Tamrin SOS MM. Dan pendengar, dari diskusi hari ini kita memahami bahwa pengentasan kemiskinan itu tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi harus melalui pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian. Kolaborasi antara Basnas, perguruan tinggi, pemerintah, usaha dan masyarakat menjadi kunci agar upaya ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat kepedulian sosial dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera. Saya Maria Immaculata mengucapkan terima kasih. Kita berpisah dan insya Allah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

101 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita mendengarkan talk show moderasi beragama yang langsung disampaikan melalui gedung Karebata RRI Palu. Dan luar biasa ini ya, topik kita pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat memberikan informasi tentunya kepada pendengar dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini Dinda bersama dengan rekan-rekan lainnya akan memberikan program serta informasi yang menarik tentunya untuk pendengar semua. Tapi sesuai yang Dinda informasikan, Dinda menemani pendengar semua sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selain akan digantikan dengan rekan Dinda Umi, Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2026, saya, Agustini, Kepala RRI Palu, mengucapkan selamat hari ulang tahun BMKG. BMKG perkuat layanan untuk mendukung ketahanan nasional. BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dosa.

Mesana tuh kita. Masa orang besar korol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu ditupannya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, target juara. Target juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua juga fokus ya, kalau Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kembali ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Kartu, selamat siang. Halo, hai hai hai semuanya. Senang sekali di perjalanan kita untuk Palu siang ini. Kembali saya Marini hadir untuk menemani Anda. Anda boleh manggil saya Marini, Anda boleh manggil saya Maria juga boleh ya. Pokoknya senyaman-nyamannya Anda aja untuk siang hari ini. Saya ditemani sama Mas Irfan untuk program Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Dan siang ini juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube, tapi di live TikTok RRI Palu. Dan didengarkan melalui RRI Digital, kemudian di 90,8. Oke. Lagu awal tadi ada Panca Ponda, Mengapa Tak Pernah Jujur. Iya, kenapa enggak pernah jujur? Enggak tahu juga nih kenapa. Line telepon bisa Anda gunakan mulai dari sekarang, 0811-456-03908 untuk siang hari ini. Sampai nanti pukul berapa nih? 2 siang atau 14, oke lah. Kita sudah tersambung dengan penelpon. Ayu, kita terima dulu, silakan. Selamat siang, Pastela.
1: Selamat siang, Pastela, Marin.
0: Ya, selamat siang
1: ada
0: ini.
1: Ada di TikTok, cuman lagunya itu tetap ya.
0: Oh begitu, ada di TikTok juga ya. Oh iya, iya. baik.
1: Nia Paramita.
0: Nia Paramita.
1: Datanglah kasih.
0: Datanglah ya. Oh ya.
1: Semoga sehat Mbak Rini.
0: Amin.
1: Iya. Tetap semangat.
0: Iya, amin.
1: Iya, bahagia bersama keluarga.
0: Baik.
1: Bu Rere juga belum ada ketemu.
0: Iya, nih lama sekali enggak ketemu sama Bu Ella ya.
1: Nanti kapan-kapan saya jalan ke situ lagi.
0: Iya, ditunggu Bu Ella jalan-jalannya.
1: Mbak Rini yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Studio.
0: Siap. Pokoknya ditunggu. Iya, Bu Ella.
1: Iya, makasih banyak Mbak.
0: Sama-sama Bu Ella, terima kasih. Iya, selamat siang kembali Bu Ella di Laswani untuk doanya juga ya, ucapannya untuk Mbak Riri. Ada lagi, yuk kita terima dulu nih. Halo, selamat siang Pastela. Iya, pastilah selamat siang.
2: Suka tembang lama.
0: Betul, pasti Anda suka tembang lama.
2: Iya.
0: Dengan siapa ya, gerangan?
2: Dengan Ali yang ditanya.
0: Pak Ali, di mana ditanya Pak Ali ya?
2: Iya.
0: Baik, Pak Ali. Lagunya apa nih Pak?
2: Lagunya Panbers.
0: Lagunya Panbers, judulnya?
2: Ayah.
0: Judulnya Ayah dari Panbers. Oke.
2: Okay.
0: Baik, terima kasih kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Panbers, semoga ada ya Panbers Ayah. Kalau enggak ada di Mercis aja nih kayaknya. Baiklah. Ada lagi nih, boleh. Tapi bisa enggak request lagi nih, kita lihat dulu nih. Halo. Selamat siang Pastela.
3: Iya, halo, selamat siang Pastela bersama Marina.
0: Marini dong.
3: Marini.
0: Jangan
3: ada,
0: salah.
3: Ada
0: nih. Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Asria di Bali, Marini.
0: Oh, Ibu Asria di Bali, baik. Ibu Asria. Iya.
3: Apa kabar Marini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Begitu, Ibu Asria. Gimana Ibu Asria?
3: Masih boleh? Lagu ya, Mbak Rin.
0: Lagunya apa ini? Coba lihat dulu nih lagunya.
3: Di balik cinta ada permata.
0: Di balik cinta ada permata. Lagu siapa itu di balik cinta ada permata?
3: Dewi Yu bersama Ruri.
0: Oh begitu. Di balik cinta ada permata. Coba nanti sebentar saya lihat ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih.
3: Iya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita mau baca-baca dulu nih untuk TikTok-nya yang udah masuk. Terima kasih nih. Mana-mana nih di awal dulu. Ada Ibu Ella ya, Ibu Charlotte Mantiri. Pastilah selamat siang Ibu cantik, pengen dengar lagunya Nia Paramita, siap ya. Lagunya itu Datanglah Kekasih. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Ella. Sehat kembali bersama keluarga di rumah Bu Ella. Ya, senang sekali bisa berjumpa walaupun hanya melalui RRI Palu, melalui live TikTok RRI juga untuk siang ini. Kemudian ada siapa lagi, coba dibaca lagi nih, paling bawah. Oke, ada ya. Ada Heri Amir. Heri Amir PD. Wikipedia begitu bacanya ya. Assalamualaikum Pastela, mau request lagu Nora Dilema sebentar. La Pulga, assalamualaikum Pastela, request lagu Black Suit Nostalgia. Makasih Mbak Marini, selamat bertugas. Ada Adhan, assalamualaikum Pastela, request lagunya Yuni Sara Surat Undangan. Thanks Mbak Rini. Intan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baca-baca semua. Ini Mbak E, kenapa nih manggil-manggil saya? Halo. Apa nih ya Kakak Intan, terima kasih banyak. Lagunya sebentar ya, pokoknya semua yang udah masuk di sini kita mau dengerin dulu lagu dari Nia Paramita. Lagu ini dipilih sama Bu Ella tadi. Bu Ella, kapan bikin brownies, kata Rere. Bukan kata Irfan ya, tapi kata Rere. Kita mau ke lagu dulu nih, seneng denger lagu ini ya, bernostalgia lagi di tahun 90-an.

0: Lagu ini judulnya Di Balik Cinta Ada Permata. Tadi Bu Asri yang udah request lagu ini, terima kasih banyak. Saya nanti ada beberapa lagu yang saya ikutkan dengan penyanyi yang sama begitu ya. Oke, tadi sudah ada yang request Nora Dilema. Ada, oh ya, Black Sweet ini nostalgia, saya coba satukan dengan ini ya, dengan Panbers ya, nostalgia lama. Ada Deloitte, Surat Untukmu. Yuk kita baca-baca lagi nih Mbak Intan. Iya Mbak katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini boleh request lagunya Panbers, nostalgia lama, Ibu Intan ya Niko. Iya, sebentar ya Ibu Intan lagunya. Ada Pak Syarif Marhum, Assalamualaikum Mbak Marini, aku request lagunya Deloitte Surat Untukmu, terima kasih, wassalam. Iya. Halo Mbak Sari, gimana kabar di sana? Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum Mbak Rini, pastilah boleh request lagunya Hey Hey. Oh Heidi Diana maksudnya nih, maafkan diriku, terima kasih ya. Oke, gimana kabar Mbak Sari? Apakah saya udah boleh merapat apa belum nih? Ya, kalau udah boleh merapat nanti berkabar ya Mbak Sari ya. Ibu Marini Sahib, Assalamualaikum Mbak Rini, Pastela, request lagunya Kerinduan by Bob Tutu Poli, thank you. Selamat siang dari Bunda, Bunda siapa? Bunda Piara-Piara Akandaku. Marini Sahib, semoga sehat selalu Mbak Rini bersama keluarga, siap. Amin, terima kasih banyak ya. Kita ke telepon dulu nih, silakan. Halo, Assalamualaikum Pastela, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang.
1: Suka Tembang Lama.
0: Betul, suka Tembang Lama dengan siapa di sana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, ada Mbak Maya di Gorontalo, baik. Mbak Maya, mau dengerin apa nih lagunya?
1: Mau dengerin lagunya Miki Ardila, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, oh iya, Bintang Kehidupan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Untungnya Mbak bukan Bintang Kematian.
0: Oh jangan lah. Jangan lah. Bintang Kehidupan ya?
1: Iya.
0: Siap, siap, siap. Boleh, boleh, boleh.
1: Oke Mbak, sehat kabar keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Mbak Maya yang ada di Gorontalo. Jauh nih Gorontalo. Ada lagi yang mau gabung? Ayo silakan. Halo Pastela.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Pastela. Ding siap.
2: Dari Kaleke.
0: Siapa di Kaleke?
2: Astari.
0: Pak Astari ya?
2: Ya, ya.
0: Oke. Pak Astari
2: dengar lagu.
0: Lagu apa?
2: Pusara Cinta.
0: Pusara Cintanya
2: dari
0: siap?
2: Dari Kembar Grup.
0: Pusara Cinta dari mana?
2: Pusara Cinta dari Kembar Grup.
0: Dari Kembar Grup ya?
2: Ya, oke.
0: Pusara Cinta nanti sebentar ya.
2: Ya oke, okay. Assalamualaikum.
0: Iya baik, Waalaikumsalam, terima kasih banyak nih Pak Pak Astari, terima kasih. Saya udah banyak lagu di sini. Ya intinya nanti lagu dari Black Sweet Panbers saya satukan ya, nostalgia lama gitu ya. Tadi ada yang minta apa lagi nih, selain itu ada Nora juga lewat dilema. Semoga gak mendapatkan dilema yang besar ya. Kalaupun ada permasalahan, ada dilema hari ini, bisa dihadapi dengan pikiran dan hati yang tenang, apalagi dengan lagu-lagu lama yang Anda request yang hari ini Anda pilih untuk program Pastela. Nora.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, lagu dari Nostalgia Lama dari Panbers ya. Saya ikutkan tadi dengan beberapa lagu yang udah di request, terutama yang request Black Sweet tadi dengan judul Nostalgia. Jangan kecewa ya. Saya berharap semuanya senang-senang siang hari ini. Baiklah, tadi sudah ada lagu beberapa nih. Oh ya, yang masih belum terputar ini ada Deloitte, ada Kembar Group, ada Hedy Diana, ada Bob Tutupoli, ada Meriam Belina, ada Inka Christy juga ya. Oke, ada yang mau gabung lagi yuk. Silahkan nih di line telepon. Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, assalamualaikum Pastela Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Pak Beni. Oh, masyaallah Pak Beni. Sehat-sehat Pak Beni ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Beni, silakan mau dengerin
1: saya
0: apa lagunya?
1: Saya minta lagunya anu. Edi Silitonga.
0: Lagunya Edi Silitonga apa?
1: Kini Ku Sadari.
0: Kini Ku Sadari. Oh
1: iya.
0: Oke, siap. Boleh, boleh.
1: Makasih Mbak Rini.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni di Mamboro. Terima kasih sudah bergabung juga. Kini Ku Sadari dari Edi Silitonga ya lagunya. Siap, sebentar diputarkan. Beberapa lagu ini berapa sudah ya? Satu, kemudian dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam lagu ini. Enam lagu berarti saya nggak bisa ini ya. Saya nggak bisa putar semua kalau semuanya pada minta lagu. Coba kita mau dengerin dulu yang mau bergabung, yang mau ikutan. Silakan. Halo, selamat siang, Pastela.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pastela benar.
2: Oh ini Mbak tinggal naik bis ikutan ya?
0: Iya benar, ini ada banyak lagunya. Oh, iya. Kembar Group, ada Edi Silitonga, ada Deloitte, ada Hedy Diana, ada Bob Tutupoli gitu nih Mbak Ibu Asmarani.
2: Oh iya.
0: Boleh?
2: Ya ikutan semuanya saja Mbak.
0: Siap, siap.
2: Iya, lagunya kok bagus-bagus semua.
0: Benar, bagus-bagus semua dong. Iyalah.
2: Pilihan RRI dan
0: pendengar. Siap, siap.
2: Iya, makasih.
0: Oke lah. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu nih ya. Min, boleh request lagunya Natalia. Natalia siapa ini? Nona Santika. Selamat siang Pastela. Siang. Hai Debbie. Kak Rin, request lagu Hati yang Rindu Nafa Urba. Ada gak lagunya? Sebentar ya untuk Debbie. Nukman Lawenga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Nukman. Debbie sebentar ya, saya kalau lihat waktunya ini mudah-mudahan nanti bisa diputarkan. Yang pasti saya bacakan aja dulu ini. Nona Santika, salam kenal dari SMP 14 Sigi, Kecamatan Lindu. Masya Allah. Salam kenal kembali ya Mbak Nona Santika, dari saya dan Mas Irfan yang tugas yang hari ini. Ada Iin Nurvita, Mbak Rini saya ikutan Jo, kirim salam saja buat Oma di Banteng. Oh iyo, saya suka yang pengertian begini ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa request lagi, boleh bergabung untuk kirim-kirim salam Jo eh? Buat Oma di Banteng katanya Iin Nurvita. Siap lah, terima kasih banyak. Pak Haji Nukman ikutan Jo di Pelago ya. Soalnya anda boleh bahoba. Soalnya gak boleh barikus ini. Tapi coba-coba Joy, mudah-mudahan bisa lagunya terputar semua ini. Ada siapa lagi kah di sana? Ada yang mau bergabung lagi boleh. Saya tunggu di 0811 456 03 908 untuk beberapa lagu ini. Oh ini ya, ada Mbak Rahma. Betul ya Mbak Rahma, assalamualaikum Mbak Rini, semoga sehat walafiat. Request lagunya Inka Christy, judulnya itu Ada Teratai. Sudah, coba kita lihat dulu. Min, maksudnya lagunya Obi Mesak, Natalia. Oh begitu. Bentar ya, namanya nama tulisan-tulisan apa ini? Tulisan-tulisan China atau tulisan-tulisan Korea ini ya? Halo, selamat siang Pastela.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Oh, di Tindaki Bu Nuraini. Ih, kemarin Bu Nuraini saya dari sana, dari Tindaki. Sayang, ada korban lagi ya. Saya sayang tidak ketemu kita ya.
3: Dari mana kamu?
0: Saya dari Tindaki kemarin.
3: Kapan?
0: Kemarin.
3: Astagfirullah, kenapa sih cari rumah?
0: Iya, saya lupa kemarin telepon Ibu Nuraini. Harusnya saya telepon ya.
3: Di rumahnya siapa kita?
0: Ini cuma jalan-jalan saya, Le. Balik lihat sawah.
3: Wah, biar betul itu. Wih, Narasa.
0: Betul, saya dari sana balik lihat sawah, saya balik lihat kebun.
3: Wih.
0: Apa? Memandang-mandang yang hijau begitu.
3: Aduh, ada Narasa.
0: Tidak Narasa, karena tidak ketemu sama Ibu Nuraini. Harusnya kan
3: satu.
0: Harusnya ketemu toh. Nanti jalan kali ya kalau ke sana.
3: Insyaallah.
0: Bu Nuraini, Tindaki itu masih di Kecamatan Parigi Motong toh?
3: Kecamatan Dolago.
0: Oh, Dolago dia. Oke. Baiklah, nanti kita ke sana. Tapi Bu Nuraini ini lagunya ikut dulu boleh? Sudah.
3: Oke.
0: Siap ya.
3: Daripada benjol.
0: Tidaklah. Nanti kalau saya kasih benjol bisa berdosa nanti saya.
3: Iya, betul itu. Iya. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya. Pak Haji Nukman beli sawah buat Rere. Iyo. Tenang. Mau berapa hektar sawah ini mau dibelikan Rere ini? Request lagunya Oh Angin versi Trio Ambisi. Bentar ya, saya tadi udah menerima dan mengiyakan untuk memutarkan lagu dari Kembar Group, judulnya Pusara Cinta. Ada edisi Litonga, ada Deloitte juga. Nanti sebentar yang lain ya, sabar-sabar dulu, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana dulu, kalau kemana-mana nanti saya bisa sedih. Kita ke lagu dulu ya.

Lagu yang hadir dari The Lolly dengan Surat Untukmu. Udah dapat surat belum? Kalau zaman-zaman dulu itu masih bisa menyurat antar pribadi. Sekarang sepertinya udah mulai kurang ya menerima surat, kecuali surat panggilan. Oke, terima kasih Debbie. Di mana Debbie ini? Di atas apa di mana sekarang?

bersama teman-teman yang di atas ini ya, di apa namanya, di lantai atas, lagi menikmati suasana siang hari ini. Nafa Urba, hati yang rindu.

Ya udahlah, biasa-biasa aja, gak usah yang luar biasa ya. Ibu Mariana tadi udah diputarkan, terima kasih. Thanks mbak lagunya, selamat bertugas ya. Terima kasih Ibu Mariana. Ibu Mariana di mana alamatnya nih? Jadi saya sudah gak bisa terima-terima lagi ya. Terima-terima hadiah. Terima hadiah boleh ya, silakan yang mau kirim hadiah melalui live TikTok kita, ditunggu pokoknya. Yang minta lagu tadi Hedi Diana, Mbak Sari yang ada di mana Mbak Sari? Ayo. Oke, dari Kawal Tuna ya. Terima kasih Debbie. Gimana Debbie? Sudah hadir, siap. Terima kasih Debbie ya. Kita mau bernostalgia lagu lagi nih dengan yang ini.

Ya sudah, pokoknya saya maafkan ya. Mbak Sari ditunggu kabar baiknya. Mbak Mariana, teks Mbak lagunya selamat bertugas. Kalukubula, oh ya, di Kalukubula ya. Semua yang ada di Kalukubula. Saya ingin ketemu juga untuk pendengar kita, pendengar setia kita yang ada di Huntap Tondo siang hari ini. Banyak ya pendengar kita di sana. Mewakili ada Ibu Mariani Sahib nih. Aku tak percaya.

Gimana dengan Ibu Mariani Sahih bersama seluruh pendengar setia yang ada di Huntap Tondo siang hari ini ya. Terima kasih sudah hadir dengan lagu dari Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Tapi saya yakin masih percaya Anda yang masih bersama Pro 1 siang hari ini. Walaupun ada beberapa sih lagu yang memang belum bisa saya putarkan. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya. Ada Ibu Awi Tan juga. Ibu Awi atau Pak Awi ini? Ada Awi Tan ya. Saya gak bisa putar tuh lagu dari Selamat Tinggal Lampu Merahnya. Nanti aja lain kali. Ada yang minta trio Ambisi juga tadi, nanti kapan-kapan ya. Oke lah, terima kasih banyak untuk semuanya yang udah bergabung siang hari ini. Lagu terakhir ada Inka Christy dengan Teratai. Sekaligus menutup perjumpaan kita di siang ini dalam program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Saya Marini bersama Mas Irfan pamit dulu. Nanti kita jumpa lagi ya. So saya ini, kita akan update info dalam Info Pro 1. Teratai, Inka Christy.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi dalam Info Pro 1. Saya Maria Immaculata. Kita ke info pertama, Kepala Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang, memastikan pendidikan pembentukan Bintara Polri bebas dari tindakan kekerasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang profesional, humanis, dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang menekankan pembentukan anggota Polri berkarakter berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Seminar Sebayang mengatakan, seluruh tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, dan bermartabat. Dirinya juga minta semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan dan segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran selama proses pembinaan calon bintara Polri.
3: Coba lihat yang tahun kemarin, ada nggak kekerasannya? Tanyakanlah. Saya kemarin sudah di depan orang tua siswa, kemarin kami undang secara ramah-tamah. Saya sudah berjanji kemarin sama orang tua bahwa kami sangat menghindari budaya-budaya kekerasan, rasis dan sebagainya, dan juga termasuk budaya-budaya pungli. Kami sangat menghindari itu. Dan boleh ditanya sama lulusan tahun kemarin. Nah, nanti saya minta rekan-rekan wartawan juga ikut mengawasi ya. Silakan awasin kami semua di sini. Kalau memang ada nanti oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan pelanggaran misalnya kekerasan, rasisme ataupun pungli, laporkan saya. Saya pun kalau saya nanti melakukan, laporkan aja nanti. Laporkan ke Kapolda, laporkan ke Paminda nanti, silakan.
2: Menurut Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Seminar Sebayang, pembentukan karakter peserta didik dilakukan melalui pembinaan mental, kedisiplinan, penguatan etika profesi, serta pendampingan yang berkesinambungan. Para pengasuh juga terus dibekali kemampuan konseling agar mampu memberikan pembinaan secara edukatif dan mendukung kesehatan mental peserta didik. Selain itu, seluruh pelaksanaan pendidikan diawasi secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional serta menjunjung tinggi hak dan martabat setiap siswa. Hal ini sejalan dengan arahan Kalemdiklat Polri bahwa pendidikan yang keras tidak harus dilakukan dengan cara kasar, melainkan harus mampu membentuk karakter, integritas, dan semangat pengabdian calon anggota Polri. Dengan komitmen tersebut, dirinya berharap mampu mencetak personil Polri yang presisi, humanis, profesional, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Info Pro 1.
1: Menurunnya debit air dampak menurunnya curah hujan, petani di Kabupaten Sigi mengharapkan pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas irigasi pompa atau irpom untuk pengairan pertanian. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah, perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Namun minimnya curah hujan berdampak terhadap hasil produksi pertanian di wilayah itu. Pak Here, salah seorang petani di Kabupaten Sigi, mengeluhkan menurunnya debit air karena minimnya curah hujan menjadi kendala yang dialaminya saat ini. Karena itu pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah dapat membantu penyediaan pompa untuk pengairan pertanian.
5: Cuma harapan kami itu kalau keluhan dari air ini cuma irigasi pompa, itu saja. Makanya itu yang mau diusulkan itu. Itu kan itu anunya itu, irigasi pompanya itu untuk penambahan debit air yang dari Kuala. Di pembayar dia ada 6 titik.
4: Menanggapi keluhan petani tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Apit Lamakarate, dikonfirmasi RRI mengatakan, pihaknya telah mengusulkan usulan petani tersebut ke Kementerian Pertanian. Karena sektor pertanian saat ini menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah.
6: Prinsipnya kalau yang sudah kita usulkan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini dikerjakan. Yang kita usulkan tahun ini harapannya akhir tahun ataupun awal tahun depan bisa dikerjakan. Kira-kira seperti itu, karena memang sekarang prioritasnya memang untuk irigasi pertanian itu memang apalagi dia padi itu betul-betul prioritas.
4: Muhammad Apit Lamakarate menegaskan, selain menyediakan fasilitas pendukung seperti irigasi pompa untuk akses pengairan, pemerintah daerah juga menyalurkan bibit untuk petani. Hal ini bertujuan mendukung peningkatan hasil produktivitas pertanian.
0: Info Pro 1.
1: Upaya pencegahan melalui edukasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Namun hingga kini sosialisasi mengenai bahaya korupsi dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
7: Upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak cukup hanya mengenalkan proses penegakan hukum. Edukasi dan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini. Namun hingga kini upaya tersebut dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi atau KRAK Sulawesi Tengah, Harsono Bereki, mengatakan, sosialisasi mengenai bahaya korupsi masih belum dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Menurutnya, masyarakat masih minim mendapatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk korupsi maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan. Harsono menilai, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu lebih aktif turun ke tengah masyarakat, sekolah hingga perguruan tinggi, untuk memberikan edukasi anti korupsi. Ia juga berharap kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan pada momen tertentu, namun menjadi agenda rutin agar kesadaran masyarakat terus terbangun.
8: Jadi saya belum melihat adanya upaya dari instansi maupun institusi manapun tentang pencegahan untuk melakukan sosialisasi bahwa korupsi ini susah sekali, mau diberantas susah. Apa yang sudah dibuat terhadap anak-anak sekolah, paling tidak SMP, SMA, dan mahasiswa terutamanya. Tidak ada itu mata kuliah pencegahan korupsi. Ini yang harus diupayakan oleh pemerintah. Kalau tidak diupayakan dari pusat, ya diupayakan dari daerah masing-masing. Gitu.
7: Harsono menambahkan pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Keluarga, dunia pendidikan hingga media massa memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun karakter masyarakat yang berintegritas. Menurutnya, semakin sering masyarakat memperoleh edukasi, semakin besar pula peluang untuk mengubah pola pikir yang selama ini menganggap berbagai pelanggaran kecil sebagai sesuatu yang wajar. Ia juga mengingatkan, pencegahan harus menjadi prioritas karena membangun kesadaran masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan menangani kasus korupsi setelah terjadi. Melalui kolaborasi seluruh elemen, budaya anti korupsi diharapkan dapat tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Tengah.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual. Padahal pendampingan psikologis dinilai sama pentingnya dengan penanganan luka fisik agar dampak trauma tidak berlanjut hingga dewasa. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: Psikolog klinis Iputu Ardika mengatakan, proses pemulihan anak korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan penanganan medis, tetapi juga pendampingan kesehatan mental secara berkelanjutan. Namun menurutnya, hingga kini masih banyak orang tua yang lebih memprioritaskan pengobatan ketika anak mengalami sakit fisik, dibandingkan membawa anak menjalani pendampingan psikologis setelah mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan, karena tidak sedikit orang tua yang menghentikan pendampingan meski anak masih membutuhkan penanganan lanjutan.
3: Salahnya di kita adalah kalau anak itu sakit fisik, orang tua sangat cemas dan worry banget untuk bawa berobat. Tapi kalau anak-anak itu masalah mental, orang tua itu enggan dan enggak worry untuk bawa berobat. Jadi walaupun dia tahu anaknya habis diperkosa, pertemuan minggu depan tuh enggak mau lagi didatang anterin. Banyak yang kayak gitu. Masalah kesehatan mental itu sama dengan masalah kesehatan fisik, bahkan cenderung lebih parah loh mental itu. Mental itu enggak kelihatan sekarang, tapi kelihatan di masa depan. Sedangkan kalau fisik itu kan kelihatan sekarang. Jadi hati-hati, gitu maksudnya. Jadi kalau memang ada masalah itu, saranku sih ya ayolah bawa psikolog untuk ditangani. Gitu.
2: Iputu Ardika mengimbau masyarakat agar tidak menganggap remeh persoalan kesehatan mental anak. Menurutnya dampak trauma psikologis seringkali tidak langsung terlihat, namun dapat mempengaruhi perkembangan anak hingga masa depan apabila tidak ditangani secara tepat. Karena itu orang tua diharapkan segera membawa anak yang mengalami kekerasan atau menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis untuk mendapatkan penanganan dari psikolog maupun tenaga kesehatan lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, proses pemulihan anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang secara sehat di masyarakat.
0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara dan kegiatan seremonial, sejumlah agenda yang menyentuh langsung masyarakat juga tengah disiapkan. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dipusatkan sepanjang Agustus 2026. Selain agenda utama seperti upacara dan kegiatan kebangsaan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya pelaksanaan cek kesehatan gratis, napak tilas pahlawan nasional, hingga pasar murah yang menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia HUT RI ke-81 tingkat Provinsi, Rudi Dewanto, mengatakan sejumlah agenda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan teknis pelaksanaan.
5: Tapi ada satu ini yang sementara siapkan, yaitu napak tilas pahlawan nasional. Ini baru nih, baru arahan pimpinan, arahan Pak Gubernur. Kalau cek kesehatan gratis, ini kemarin rapat sempat disampaikan, diungkapkan. Tinggal nanti teknisnya tempatnya di mana, kemudian berapa jumlahnya dan seterusnya itu akan disampaikan. Kalau pasar murah itu kan secara rutin ya. Kita pun tidak hanya saat ulang tahun ya. Di per bulan atau per sekian bulan biasanya sesuai dengan agenda pengadaan inovasi itu sering ya.
4: Rudi menambahkan selain cek kesehatan gratis dan pasar murah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menyiapkan kegiatan napak tilas pahlawan nasional yang menjadi arahan langsung Gubernur Sulawesi Tengah. Saat ini seluruh rangkaian kegiatan masih terus dimatangkan oleh panitia, termasuk teknis pelaksanaan dan pelibatan perangkat daerah, agar peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung sederhana, namun tetap semarak serta memberi manfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Info Pro 1.
1: Usung tema Moving to Action, pemerintah Kota Palu resmi meluncurkan tajuk HUT ke-48. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
6: Pemerintah Kota Palu resmi mengenalkan tema besar HUT Kota Palu ke-48 yang diperingati pada 27 September 2026 mendatang. Pengenalan ini dirangkaikan dengan peluncuran platform bagi masyarakat dan pegawai lingkup pemerintah kota saat pembukaan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Lapangan Fatulemo dini hari kemarin. Pada kegiatan yang dihadiri oleh ribuan warga tersebut, pemerintah kota mengusung gagasan Moving in Action sebagai tema utama HUT Kota Palu tahun ini. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyebut, pemilihan tajuk tersebut merupakan bentuk penegasan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan strategis yang telah disusun.
7: Karena biasanya masyarakat berharap pemerintahnya dulu yang menunjukkan aksinya. Oleh karena itu di HUT Kota Palu, tagar kita adalah Moving in Action. Yang artinya bahwa kita tidak lagi dalam perspektif berwacana, ria, hanya berputar dalam konsep. Tetapi di tahun berikut setelah kita launching ini, insya Allah kita akan lebih kepada implementasi. Kita pastikan bahwa semua kebijakan, semua upaya, semua hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Kota Palu berusaha untuk bisa mengimplementasikannya dengan baik.
6: Hadianto meyakini segala upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik akan berdampak pada kemajuan daerah. Untuk itu, sinergi terus diperkuat guna memastikan seluruh program dapat terlaksana secara optimal. Masyarakat Kota Palu juga kini dapat memberikan aspirasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan melalui platform digital terintegrasi yang dinamai Palu Gov. Selain aspirasi, masyarakat juga dapat mengawasi langsung realisasi anggaran belanja daerah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
0: Info Pro 1.
1: Info yang terakhir, pendengar, pengenalan seni budaya tradisional pada generasi muda adalah cara menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal.
8: Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap punahnya budaya lokal semakin terbuka. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih memberi ruang bagi siapapun untuk bisa mengakses berbagai ragam dan jenis budaya-budaya modern dari berbagai belahan bumi yang mempengaruhi kelangsungan kebudayaan lokal. Karena itu, ungkap Ketua Adat San Sarino Kecamatan Ampana Kota Kamil Estarano, pelestarian seni budaya lokal seperti Kayori dan Mose milik masyarakat Tabaree sangat penting untuk selanjutnya diperkenalkan pada pemuda agar mereka memahami dan mencintai budaya leluhur yang menjadi ciri khas daerahnya.
9: Seni budaya daerah seperti Mose. Mose itu dia lebih ke penjemputan para tamu-tamu undangan yang terhormat. Kayori karena mengingat adat utamanya suku Ta ini kita harus lestarikan. Saya selaku ketua adat suku Ta Desa San Sarino mengharapkan kita punya budaya tidak akan punah.
8: Menurut upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara reguler, namun yang harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda, tutup Kamil Estarano. Agnes Doinga melaporkan.

Baik, Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kita akan kembali mengikuti program berjaringan ya, untuk sore ini di mana kita akan mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia ya, Pro Satu Network yang kembali menghadirkan 100% Indonesia. Dan kali ini bersama seorang penyanyi yang didampingi seorang produser, komposer, CEO sekaligus arranger, ada Gema Smara ya. Seperti apa sih nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti ya bersama dengan Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Seperti apa perbincangannya? Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palu untuk 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yaps, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Yes. Dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id.
0: Yep.
1: Atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, dimana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Iya. Selamat datang di 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Iya, ada Bang Rio dan juga Kakak Gema. Iya.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin Gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya.
1: Ya karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya,
1: masih nggak ya? Gue masih diperjuangkan nggak ya?
3: layak.
1: Tapi congrats ya kak buat single terbarunya ya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Yeah. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Ya, pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang

0: kan pertama menantang. Karena kok ya enak asik kayak gampang, tapi pas
1: nyanyiin
0: ternyata
1: tidak semudah itu
0: Virgus.
2: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
0: Ya lumayan sulit,
1: challenging waktu,
0: ya benar-benar
1: jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya. Seperti judulnya masih diperjuangkan, masih berperjuangkan ini untuk menyanyikannya.
0: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
2: Butuh perjuangan. Ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
0: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
0: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
0: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis. Enggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu
1: tak semudah
3: pasti, pokoknya teknis lah itu ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama lagi. Masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa Kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
2: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa?
0: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
2: Udah terlanjur dinikahin ya?
3: Perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
0: Emang iya.
2: Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
0: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
2: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
2: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
2: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu
2: Bang Iksan,
1: aku,
2: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
2: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru. Jadi
2: gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
2: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Feedback banget Bung. Kan
4: pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Langsung kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
2: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: dengan Hendra di Sumatera Barat.
2: Hendra, oke, di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
2: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang ya, tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Okay. Udah mencetak album apa belum gitu?
2: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
2: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
2: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Okay. Itu saja.
5: Iya, gitu saja.
2: Oke. Okay.
5: Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
2: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Itu saja, Bang Hendra.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Iya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Wow,
1: baik,
2: terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
2: Selamat siang.
5: Iya, sama-sama Mbak.
2: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin iya, bisa diulas lagi.
1: Boleh San dong.
2: Semangat ada banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat nggak? Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar yang mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
2: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
2: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
0: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
0: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Nyanyi.
0: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke, oke, oke.
2: Baik.
1: Terus
0: sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay, aktif lagi.
1: Oh. Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
0: Iya, benar.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
2: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
2: Oke. Nah, baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke. Okay. Wow.
3: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
2: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, okay, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes sedikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
2: emang udah aktif di situ.
3: Udah
2: wow,
3: kolaborasi Gini sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
2: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
2: keren banget.
3: Terima kasih.
1: Terus Om.
2: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
3: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu.
3: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
2: Aduh,
3: ya.
2: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
3: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
2: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
2: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di ya. Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tahu,
3: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas Bang.
3: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan Bang?
2: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
2: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Duma, pertanyaannya tadi juga sama.
2: Sama.
1: Pernah enggak?
0: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun atau grup vokal.
0: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
0: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
0: Benar-benar.
1: Karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random ya.
0: Banyak disebutin banyak.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
2: Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
2: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit Bang Isran,
1: semoga cepat sembuh, sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Sehat, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
6: Mbak Isran, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa. Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
2: Amin.
6: Semoga Mbak Sayuri sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Amin. Amin dong, harus dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
0: kuning cerah.
6: Mau nanya ingin. Kan Ica belum tahu.
2: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Produsernya ada Bang Rio. Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Isan, dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
0: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
2: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
0: Gabung Nada Bumi
3: tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
2: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single single nih berarti?
3: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
2: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Mm-hmm. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma, ya memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam
3: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
2: Asal nggak berlebihan ya. Berlebihan.
3: Ada koridornya, bangsa. Kan dia menyanyi nih ya. Tapi
1: masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
3: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan ada, tuh.
3: Iya,
1: aduh, gitu. It's nice.
3: Jadi semua genre
1: itu
3: kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
2: Wah, luar biasa.
3: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
2: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
0: tingginya
3: Bang Iksan.
0: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
1: Yes, betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, tapi artis.
3: Kita tuh salah satu yang di luar kan Pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep, kita ada kamar kan gitu.
2: Oke.
3: Nah, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Nah, itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
2: Oke. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Putus, tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi silahkan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
2: Bu Farida dari Palu, halo.
1: Halo,
2: assalamualaikum.
1: Ibu Farida.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
2: Betul, iya betul. Ibu Farida. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh, baru iya. Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: iya,
1: sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
2: Kak Gema sama Kak Rio. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
0: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini Kak Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
2: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Islam sama Meli.
2: Amin.
1: Oke, amin.
2: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
3: Udario.
2: Udario ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung udah.
8: Iya.
0: Gak bisa tahu ya, udah.
8: Udah Rio nih kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
8: Okay. Siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin?
2: Oke. Okay.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
1: banyak.
2: Itu saja ya, Barahma ya.
8: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang, salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat
2: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatura di Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering enggak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi itu. Ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: pertama itu Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke, okay,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu
1: tadi udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cia Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu ya. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya tadi.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Dan itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau maksain ke dia
1: enggak
2: jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus, nanya. Gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau
1: belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe,
0: gitu. Luar biasa ya.
1: Iya. belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral kayak gitu, itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya?
0: Produsernya
1: apa? Oke, Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih Lia. Ya. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow, oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Ya, jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benda musik sama sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama? Paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Jadi, semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva, kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: memposisikan pada, dianya. Jadi pas musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan
1: posisinya. Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya
1: secepat itu.
2: Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: lagi. Perempat katanya intronya doang katanya. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat. Kita
2: kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi?
6: Oke. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
0: Oke.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Iya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Budi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
3: Karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh jelas ya namanya asli. Pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener. KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya deh. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Iya. Luar biasa. Ada
1: judul
0: aja
1: lagu
0: ini
1: baru
0: ya.
1: Gas.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya. Iya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Betul. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Selamat bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selia ya, siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh. Yeah.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselumna. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa lah.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Nah, tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya. Kalau Bang Bruno

0: Kayak gitu-gitu.
1: Dia kayak iya gitu kalau nyanyi ya.
0: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
1: Brunette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
0: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
1: Coba ayo. Alamatin.
0: Oke. Coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa,
1: bisa Bang Rio. Dong.
0: Bang Rio lagi cari lirik ya.
1: Bisa gitu ya penciptanya nyontek ya?
0: Enggak,

0: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa karena bikin lagi kan.
1: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
1: Iya boleh.
0: Refnya aja.
3: Mau ref mau bagian mana aja boleh?
0: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
0: Ya silakan.
2: Aku tahu.
3: Katanya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
0: Tahu. Ya gitu.
3: Gimana Fatin?
0: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
1: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
0: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
3: Gitu, bukan?
0: Coba aja kagak mak, silakan. Silakan.
1: Dia
3: gimana ya?
1: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
0: Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
0: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
1: Ya udahlah, ala-ala aja lah. So ininya.
0: Sengau-sengaunya Fatin.
1: Kagema aja.
0: Sengau-sengaunya Kagema deh biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Kenapa ini bingung?
0: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
1: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Mana?
3: Kata.
2: Iya.
0: Ya.
3: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya?
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian kedepannya untuk musik kalian gimana sih kedepannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
4: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu, udah
4: gas.
1: Ya,
4: gas ya,
1: gas, gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas
4: gitu,
0: ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti.
1: Ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
3: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum ya? Sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
4: dong. Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh? Itu.
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta.
0: Okay.
3: Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
3: ya,
1: betul.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi enggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosa Tera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
3: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Thank you betul
1: semua.
0: Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sales Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Soal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Masih dengan aktivitas hari ini, pendengar yang udah selesai, sudah ya, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan kerjaannya. Tapi Pro 1 RRI Palu masih juga menemani Anda untuk sore ini sampai pada pukul 24 malam nanti. Kita akan mengikuti nanti siaran berjaringan untuk Gemah Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

lagi bersenja gurau. Gak lama lagi senja ya. Saat ini pukul 16.50 menit waktu Indonesia Tengah. Lumayan ramai jalan Kartini depan kantor RRI untuk siang sore hari ini ya. Karena memang ini adalah kompleks perkantoran. Jadi yang siap-siap untuk pulang, yang lagi dalam perjalanan sore ini, hati-hati aja di jalan ya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
3: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
2: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
4: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
2: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
1: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Baik, Nita Wahyuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar Sekorwil 4 untuk informasi dari Mamuju. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
6: Sekolah rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian Panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
7: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya kalau orang Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan. Apalagi jaringan kemarin uji beban, jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya, jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
6: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
8: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
9: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari H pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
10: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
11: Sekira pelaksanaan Pilkades ini tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan pilkades ini, sehingga kita akan menemukan pelaksanaan pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
9: Pilkades serentak Kabupaten Toli Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada pilkades kali ini, ada dua desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki satu calon kepala desa.
8: Demikian informasi dari Toli Toli terkait pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik ada Arsela mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
1: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
12: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan untuk informasi Anda.
12: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum Bung Yusran.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
14: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu. Masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga, Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandrea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
13: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
14: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPAL ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Blue Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
13: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Isran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
14: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
13: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
14: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
13: Baik, oke. Makasih Bung.
14: Ya, Kristen. Makasih Bu Fitri.
13: Ya, Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan untuk RRI Bau-Bau dengan informasinya.
15: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
16: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
17: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan, usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
16: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Genting, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
17: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Lige.
16: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
17: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
18: Baik, terima kasih rekan Maria, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
19: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
20: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
19: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yunga. Kembali ke rekan di RRI Palu.
1: Mari. Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
21: Ya.
3: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
21: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
22: Kalau kita melihat trennya di bulan lalu, penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
21: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi. Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan tim terpadu pengawasan haji dan umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
23: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
24: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
23: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan.
2: Ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Kendari hari ini mengenai inovasi UMKM bakso rusuk Ibu Suryati Kendari bersama rekan kami Yuliana Linda.
4: Berawal dari usaha bakso sederhana pada Oktober 2018, UMKM bakso tulang rusuk milik Ibu Suryati terus berkembang berkat inovasi yang kini menjadi ciri khas usahanya. Setelah 3 bulan berjualan, beliau memperoleh masukan dari pemasok daging untuk menggunakan kaldu tulang sebagai kuah bakso agar menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan alami. Berbekal modal sekitar Rp20.000 untuk membeli tulang, langkah tersebut mulai diterapkan dan berhasil memberikan rasa yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya.
5: Supaya ada saja perasaannya, jadi tidak bening sekali airnya. Pas berjalan, saya lihat tulangnya kan tidak dijual. Anak-anak juga dia malas makan. Kenapa mau makan terus tulang begini? Jadi saya bilang kalau begitu saya jual mie saja pale. Karena bunda mau jual bagaimana? Saya bilang saya jual jadikan nanu campur di bakso. Dia anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang.
4: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang Hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
5: Menjaga cita rasa, Bu, ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemak-lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang saya lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
4: Saat ini bakso tulang rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
5: Dalam per bulan dapatlah kalau 3 jutaan.
4: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, bakso tulang rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
2: Kita kembali bersama rekan Maria.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umat

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini di program Satu Radio Republik Indonesia Palu. Dan bergara kita jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti program acara Sandiwara Radio dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, persembahan dari RRI Pontianak. Dan nanti akan kami teruskan di pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah untuk program Ngobrol Bareng Komunitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Farhan lagi.
1: Aku nggak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
3: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Dan seperti biasanya di pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan, menyaksikan tayangan live kami juga di YouTube RRI Palu di program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini seperti sebelum-sebelumnya juga selalu menghadirkan teman-teman dari sejumlah universitas yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Teman-teman dari luar juga sering juga hadir di tempat kami juga malam hari. Dan sekali lagi, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi semacam punya tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pengabdian. Salah satu wujud nyata itu adalah KKN gitu ya. KKN itu adalah jembatan antara dunia akademik dan kemudian dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, menariknya kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kolaborasi yang mempertemukan dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Tadulako Untad dan juga teman-teman dari Universitas Gajah Mada. Saya ingin tahu juga nantinya angkatan 117 itu masuk dalam James Bond nggak ya, 007 itu, atau mungkin bagian dari sebuah serial film, atau juga saya nggak ngerti ada X-nya tadi itu, X itu X atau 10 gitu, sama teman-teman dari KKN PPM Universitas Gajah Mada. Dan kita akan berbincang sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nantinya, karena sebelumnya juga kami pernah membahas tentang ini terkait dengan apa yang menjadi giat teman-teman sebelumnya. Seingat saya dua tahun kemarin teman-teman dari Undip di Ponegoro perhadir juga di tempat ini, di tempat kalian bertiga duduk hari ini. Oke deh, kita langsung saja bisa mungkin memperkenalkan diri dari sebelah kiri. Kita cerdas cermat aja ya. Kan bertiga kan hari ini, sebelah sini dulu deh. Kalau enggak saya kasih minus 5 nanti ini. Oke, silakan, Mbak. Silakan.
1: Oke, halo, perkenalkan semuanya. Aku Clara Oda Octavianansa, biasa dipanggil Clara. Aku jurusan pariwisata Universitas Gajah Mada.
0: Hmm. Udah berapa lama di sini?
1: Saya sudah sudah satu bulan.
0: Satu bulan? Ya. Oke, asli?
1: Aslinya kota Yogyakarta.
0: Jogja, yes. Oh ya. Masnya tengah?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Drus dari jurusan Aquakultur, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako.
0: Tadulako, ya, oke deh. Kalau ini saya pengen tanya, dia mah anu asli Sunda?
3: Saya? Iya. Saya asli Morowali.
0: Itu namanya Abdullah Gimnastiar?
3: Itu apa?
0: bukan orang Sunda jadinya? Bukan. Oh bukan?
3: Itu kayak bapakku ngefans banget sama Ustadz.
0: Sama Ustadz. Ya. Kenapa nggak ke Unismu kamu ya? Kamu kok ke Untad jadinya ya? Ambil jurusan apa?
3: Sama dengan Ali Drus, saya dari Fakultas Peternakan dan Perikanan, jurusan Aquakultur.
0: Saya manggilnya apa sih? Agim ya?
3: Agim aja, Agim.
0: Oh, Agim.
1: Bener.
0: Bener kan? Bener. Iya, Mak. Dia nah aslinya Sunda aslinya ya.
1: 100,
0: oke deh. Oke deh, kalau yang pertama siapa ngelihat apa? Clara atau apa?
1: Clara, boleh.
0: Clara ya. Clara, boleh tahu nggak apa yang kemudian mendorong Anda untuk mengikuti KKN PPM UGM ini? Karena seingat saya, kalian ini ada masuk di tim Bulava ya? Iya. Kalau saya keliru nanti diluruskan.
1: Betul, Bulava okay. Donggala.
0: Apa yang kemudian mendorong Anda untuk mengikuti program ini?
1: Kalau program KKN sendiri itu memang wajib diwajibkan sebagai syarat kelulusan sebenarnya di UGM sendiri. Kemudian kalau saya, alasan saya ke mengikuti di Bulava Donggala ini karena posisinya ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Desa Limboro dan Toale. Karena ketertarikan saya ingin keluar dari Pulau Jawa saja, karena pengalaman saya sampai sekarang ini saya belum ada pengalaman keluar dari Pulau Jawa selain Bali gitu. Jadi saya ingin cari pengalaman aja, terutama di desa-desa pelosok juga kan. Sama saya ingin melihat potensi, karena saya basicnya dari pariwisata, saya ingin melihat potensi wisata yang ada di sana. Dan ini ada terkaitan dengan program kerja saya, restorasi terumbu karang. Makanya saya ingin mencoba untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Sulawesi Donggala, terutama di Desa Limboro. Begitu.
0: Ini saya lihat ada, ini berbasisnya ada blue economy ya.
1: Betul.
0: Blue economy, kemudian pariwisata, penguatan sektor pertanian.
1: Iya.
0: Memang ini dipilih langsung dari teman-teman UGM untuk langsung ke Donggala, atau mungkin ada daerah lain yang menjadi sasaran?
1: Kalau blue economy sendiri dari tema itu dari UGM-nya sendiri. Tema, memberikan tema KKN-nya itu.
0: Enggak, lokusnya. Kenapa milih Donggala? Memang dari UGM memilih Donggala?
1: Kami
0: atau mungkin ada hal yang lain?
1: Melanjutkan program sebelumnya, dari tahun sebelumnya, 2025 gitu. Di Bulava Donggala.
0: Di Bulava Donggala.
1: Yes.
0: Yang menjadi fokus utama apa sih di Donggala, di daerah Bulava itu dan sekitarnya?
1: Kalau di Limboro itu ada pantai, banyak sekali pantai. cuman beberapa belum terekspos atau belum apa ya, belum berkembang secara apa ya promosinya. Nah, di situ kami ingin mencoba untuk apa ya, meningkatkan kembali dari potensi dari pantainya itu sendiri. Dan juga kami kemarin dari tahun sebelumnya itu kami mencoba membuat bendungan yang setelah berapa ya, 14 tahun sekian tahun itu Desa Limbor itu belum pernah panen padi. Dan setelah kami kemarin mencoba membuat bendungan dan tidak banjir dan berhasil membuat perairan sawah itu menjadi baiklah dari banding sebelumnya, sampai sekarang kemarin hampir 8 ton itu penghasilan dari panen padinya begitu. Dan tahun ini kami mencoba untuk memperbaiki bendungan lagi dan mencoba untuk menanam bambu supaya ya kami ingin apa ya melanjutkan kembali supaya banjir itu tidak terjadi lagi karena memang apa yang membuat masyarakat itu terdampak lah karena banjir itu.
0: Itu kolab sama teman-teman dari BWS Balai Wilayah Sungai ya kemarin ya, untuk penanaman bambu.
1: Sama UNTAD juga.
0: Sama UNTAD juga ya.
1: Yes.
0: Oke deh, 8 ton dari sebelumnya berapa ton?
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah sama sekali. Kemudian adanya bendungan, ini sistemnya gotong royong kalau saya lihat ya, gotong royong dilakukan ya. Jadi apa semacam apa gotong royong yang kemudian bangun kelembagaan internal masyarakat dan sekitarnya.
1: Yes.
0: Oke. Padahal kan kalau sebelum saya ke siapa tadi namanya?
2: Alidrus
0: sama Agim tadi nih ya. Kan di Jogja kan banyak pantai juga, sebenarnya banyak laut. Kenapa jauh banget ya UGM ya?
1: Sebenarnya dari UGM sendiri itu penyebaran dari KKN itu ada 32 provinsi.
0: Okay.
1: 32 provinsi itu dari ujung dari Aceh sampai Papua. Jadi memang tersebar dan alasan tersendiri itu ya memang penyebarannya supaya merata seluruh Indonesia, supaya seluruh Indonesia juga ikut berkembang, tidak hanya Jogja saja yang kita tinggali begitu.
0: Oke. Okay. Alidrus nanti bisa disangka sama Agim.
2: Yeah.
0: Oke deh. Susah sih namanya. Okay. Mau tidak mau kayak gitu. Tadi sudah disampaikan sama Carla ya.
1: Clara.
0: Ini kan ada beberapa hal yang kemudian menjadi semacam trigger bagi pemerintah Kabupaten Donggala. Dari sebelumnya nggak panen, ternyata sekarang bisa panen 8 ton. Mungkin kita berharap ke depan bisa 10 dan seterusnya ya.
1: Amin.
0: Adanya bendungan dan sebagainya, teman-teman juga sudah berupaya untuk kembali, kalau saya melestarikan sih budaya menanam bambu di sekitar. Kalau seingat saya dulu ya, di daerah tempat saya, tapi bukan sini, saya bukan asli Palu juga. Tempat saya juga sama, melakukan penanaman bambu, dan tapi seiring waktu itu nggak ada lagi. Ya, oke deh. Alidrus, mungkin bisa dijelaskan pada pendengar dan juga pemirsa, termasuk juga teman-teman yang hadir hari ini, potensi yang ditemukan di pesisir Donggala itu apa yang layak dikembangkan dalam konsep blue economy?
2: Untuk sekarang itu kami masih fokusnya di ini, terumbu karang. Soalnya di sana kan masih fokus ke wisata. Jadi di Pantai Limbor itu ada satu pantai itu yang disebut Kaluku. Mungkin teman-teman sudah tahu Pantai Kaluku itu.
1: Yes.
2: Untungnya ada Pokdarus di sana yang bisa disebut Kaluku Boys. Jadi di sana itu masih fokus ke wisatanya, Pak. Jadi yang mungkin fokus sekarang itu masih ke terumbu karang, lamun sama mangrove aja begitu. Kalau untuk perikanan tangkap mungkin belum kesana banget, soalnya nelayan di pesisir itu bisa dibilang masih cukup sedikit. Gitu.
0: Dulu kan Kaluku itu sempat viral ya, dan kemudian hilang entah kemana. Ini teman-teman bangunkan lagi dia?
2: Ya, rencananya sih begitu, melalui UMKM yang sudah ada di sana, yaitu Kaluku Boys tadi. Jadi kami sudah sebenarnya untuk transplantasi kelemarin itu udah kerjasama dengan Kaluku Boys selaku Pokdarus setempat itu untuk melakukan restorasi terumbu karang. Jadi rencananya itu kelemarin restorasi terumbu karang itu kan berbentuk coral garden gitu, Pak. Itu coral garden itu sebagai salah satu spot wisata juga yang bisa kalau teman-teman yang dari Palu atau dari luar kota itu mau datang, mau melakukan free dive, itu menjadi salah satu spot untuk melakukan dokumentasi.
0: Itu Pokdarwis itu memang apa apa tadi namanya, Kaluku Boys itu memang bagian dari Pokdarwis juga atau kalian yang kasih nama, enggak itu?
2: Itu memang udah ada sebelum kami sebelum kami turun.
0: Kan Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Itu enggak jalan maksudnya di sana.
2: Jalan.
0: Cuma di tempat.
2: Di tempat situ tapi ada udah mulai usaha sendiri.
1: Brandingannya.
0: Gitu.
2: Jadi kami untuk datang itu sebenarnya untuk melakukan brandingan juga, membantu Kaluku itu supaya lebih tersebar lah, lebih viral lagi dari tahun sebelumnya.
0: Itu koralis itu sudah sampai mana sih tingkat kerusakannya kalau di kawasan itu yang terumbu karangnya?
2: Kalau untuk lokasi kemarin sebenarnya tergolong cukup parah sih. Soalnya memang yang mungkin di-expose sekarang di sosial media itu mungkin masih aman-aman aja. Tapi hasil observasi kami kemarin setelah turun langsung itu ternyata cukup parah. Itu ada sekitaran 2 hektar itu dia tidak ada karang sama sekali, terus banyak juga karang mati itu bekas pengoboman dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Begitu. Jaraknya dari pesisir ke yang Komiu sampaikan tadi sampai 2 kilo ya? Berapa kilo tadi?
2: Itu tadi luasnya.
0: Oh, luasnya, sorry.
2: Ya. Kalau gitu. Jarak dari pesisir itu mungkin dari 20 meteran kayaknya. Soalnya pasang surutnya itu jauh sekali.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Tapi faktor utama adalah illegal fishing tadi yang pakai bom.
2: Iya, pengoboman itu. Terus jangkar-jangkar dari nelayan sekitar juga. Tapi untungnya sekarang katanya udah enggak ada. Atau bisa dibilang udah jarang sih yang bom-bom begitu.
0: Yakin enggak ada itu? Untuk dari kalian bertiga nih kemarin
2: untuk
0: turun sana
2: ada enggak? Ini tuh belum ada sih
0: pas yang belum lapor ketika kalian bertiga gitu.
2: Iya. Tapi kata Pak Darwisnya udah enggak ada.
0: Oh iya. Pak Darwis berapa orang sih di situ?
2: Untuk yang aktif sekarang 9. Mungkin 9. Ada 9.
0: Dari 9.
2: Iya.
0: Dari semuanya berapa?
2: Ada 30-an.
0: 30.
2: Iya.
0: Dikit banget ya?
2: Soalnya ada yang lagi lanjut kuliah
0: di Oh, Pak. Begitu. Iya. Dan itu kalian yang akan menggerakkan kembali. Oke leh, Gim. Mungkin ketika teman-teman memperkenalkan KKN tematik itu, apa respon dari masyarakat sekitar ketika kalian bawa Blue Economy? Pasti teman-teman di sana bilang, no, apa why Blue Economy? Apa itu Blue Economy gitu maksudnya?
3: Jadi sebelum kami turun itu, kami udah memperkenalkan dulu apa Blue Economy itu. Karena Limboro juga agak jauh dari pesisir, jadi kami lebih fokusnya ke Dusun 5 yang dekat dengan pesisir, bukan yang dari kotanya. Jadi untuk Kaluku Boys aja kami jelaskan ke gitu bagaimana itu Blue Economy gitu.
0: Tapi masyarakat menerima berarti ya?
3: Iya, alhamdulillahnya masyarakat di Dusun 5 itu menerima.
0: Boleh tahu nggak tadi udah sorry saya agak lupa sih berapa lama? Setahun ya? Belum?
1: Sebulan.
0: Oh sebulan.
3: 31 hari.
1: Kita bikin rumah di sana.
0: Sampai dadak langsung bilang, ya
1: apa sih? Kaget mas.
0: Kaget.
1: Ya apa sih?
0: Memastikan program, kalian boleh bertiga lah, rayakan. Memastikan program ini bisa tetap berjalan pasca kalian gak di situ lagi.
1: Saya yakin sih.
0: Boleh deh, Clara deh.
1: Ya apa ya, kalau soal yang sudah saya lakukan dengan teman-teman di sini ya, terkait restorasi terumbu karang itu.
0: Ikan masalahnya kan, baru sesasi sampai Nduk Gunung.
1: Iya, baru sesasi itu maksudnya sesasi membekas loh, mas, langsung ya, membekas. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu ternyata itu ditangkap dan diterima dengan baik. Okay. Begitu, karena proses-prosesnya sebenarnya panjang mas, terkait restorasi tadi. Yang menurut saya itu bisa dikembangkan ya setelah kita move dari Sulawesi Tengah dan aku pulang ke Jogja dan lain sebagainya. Menurut saya itu bisa dikembangkan karena metode yang kita gunakan untuk restorasi terumbu karang itu mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan waktu proses kami kemarin itu melakukan restorasi terumbu karang yang disaksikan oleh beberapa nelayan dan juga masyarakat setempat, itu kami mencoba membuat semacam demonstrasi, membuat demo bagaimana cara menanam terumbu karang itu atau mencoba untuk menyatukan terumbu karang yang mati dengan yang hidup. Dan itu kami coba dan disaksikan oleh beberapa orang dan kami coba di sana dan akhirnya pada tahap akhirnya kita mencoba di dalam air bersama nelayan itu juga beberapa ada yang masuk, banyak itu kemarin yang masuk snorkeling, ada yang diving, bahkan ada yang scuba, pakai scuba. Dan akhirnya kami mencoba membuat sebanyak 6 sampai 7 gundukan. Begitu, dan menurut saya itu metode yang mudah dan dalam waktu 2 hari itu sudah mendapatkan 6 gundukan. Bagaimana kalau misalkan nanti dilanjutkan? Dan kemarin saya bersama teman-teman Pak Darwis juga sempat berdiskusi terkait apa yang kita lakukan hari ini. Harapannya dari tim KKN, dari Bulava dan juga Buya Sabe, harapannya bisa dilanjutkan. Dan teman-teman juga menganggap itu sesuatu hal yang mudah karena juga ini rumah tinggal kita. Mereka menganggap seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan tidak dilanjutkan, karena itu akan menjadikan potensi wisata mereka. Itu kalau dari restorasi terumbu karang yang kita tanam itu dalam jangka bertahun ke tahun, itu nanti akan tumbuh menjadi karang yang hidup dan akan menjadikan potensi yang lebih bagus lagi. Karena banyak biota yang ada di sana nantinya begitu dan menjadikan spot foto.
0: Pendahulunya sampean dulu pernah kesini juga ya. Tadi sampaikan sama Pak Clara, sebelumnya teman-teman ya di UGM juga fokusnya Donggala.
1: Fokusnya ke Desa Limboro dan Toale.
0: Desa Limboro dan Toale.
1: Cuman belum pernah menyentuh lautnya.
0: Oh begitu. Yang kemarin sebelumnya apa seniornya? Digarap apa sih yang kemarin? Kalau untuk
1: bendungan itu tadi yang saya sampaikan.
0: Oh itu ya. Kalian melanjutkan ya.
1: Melanjutkan dan juga mencoba untuk mencari potensi yang lain yang rusak itu tadi, dan kami menemukan terumbu karang yang mati, yang rusak, jadi kami mencoba untuk memperbaiki begitu.
0: Oke nih, kita kalau berbicara terkait dengan kerusakan terumbu karang kan similar ya, mirip ya, similar dengan daerah-daerah yang lain. Seberapa parah sih daerah itu, nanti bisa ditambahin sama Pak Lindro sama Gim.
1: Kalau menurut saya dari kalau misalkan saya sebagai wisatawan ya, mencoba melihat ke sana, sebenarnya nggak tahu terumbu karang yang mati itu seperti apa. Cuman kalau dilihat lagi dari foto atau misalkan ya dari foto lah misalkan ketika diekspos itu kelihatan sekali kalau terumbu karang yang mati itu tidak berwarna ibaratnya. Kalau misalkan saya kan memang bukan base expert di bagian terumbu karang
0: apalagi
1: itu ya.
0: Apalagi saya mbak, ini saya pikir nggak karang itu kan nggak ngerti kecuali mereka berdua nih.
1: Kalau saya taunya kalau sebagai wisatawan melihat wah kurang bagus dan warnanya pucat. Itu terumbu karang mati yang saya tahu dan memang benar adanya. Ketika kita masuk ke dalam itu ibaratnya tidak langsung melihat terumbu karang yang hidup, tapi yang kita lihat adalah terumbu karang yang mati dulu. Nah ternyata strategi dari teman-teman itu untuk mengajak wisatawan melihat terumbu karang itu agak jauh dikit supaya terlihat terumbu karang yang hidup itu tadi. Walaupun juga diseling-selingi sama terumbu karang yang hidup juga, cuman banyak yang mati karena bekas bom. Kalau kata warga di sana tuh 8 tahun yang lalu tuh ada pengeboman yang marak begitu.
0: Masif ya berarti sana ya. Yes. Oke deh, kalian berdua yang orang asli sini, apa tugasnya Komi itu? Apa kira-kira? Game dulu deh game. Apa? Kira-kira terkait dengan terumbu karang tadi kan kami nggak ngerti nih. Saya sama Clara, teman-teman yang lain nggak ngerti ini apa sih, hidup apa nggak nih terumbu karangnya?
3: Ya, pas observasi kemarin kan kami menyelam kan, itu melihatnya cukup luas. Spot-spot, ada beberapa spot yang memang bekas pemboman begitu. Jadi ada inisiatif lah dari kami untuk ngadain proker terkait restorasi karang ini itu.
0: Oke, okay. Itu sinergi gak sama teman-teman dari DKP ya? Dinas Kelautan Perikanan gak?
3: Iya.
0: Siapa sih yang digandeng kemarin dari bidang apa?
3: Dari Lanal
0: sih. Oh, dari Lanal.
2: Sebelumnya itu kami sudah mencoba melakukan ke dinas untuk melakukan untuk peminjaman alat scuba, cuman katanya itu ada kegiatan juga dari dinasnya, jadi kami ambil jalur lain, itu melewati dari Kagama, terus Kagama udah menyalurkan ke Lanal, itu sampai dapat alat scuba, terus kita kan juga butuh materi itu untuk warga sekitar, jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman dari ERA. Itu teman-teman daerah sebagai ini
3: pemateri
2: dan penyedia tenaga kerja. Mereka yang mendampingi kami turun ke laut untuk melakukan transportasi. Jadi yang kami lakukan kemarin tidak sia-sia begitu.
0: Yakin ya Indrus ya?
2: Yakin banget.
0: 100%. Yakin betul kami ini, 100% yang gimana ya?
3: Yakin.
0: Iya.
3: Yakin.
0: Saya berharap sih seperti itu, karena saya ingat akhir Desember saya juga melakukan liputan sama kawan-kawan media. Itu ada mangrove yang juga bermasalah yang di desa sebelahnya Towale itu deh.
3: Tosale,
0: bener Gim. Tosale ya di situ ya. Itu kan lagi banyak bermasalah kemarin, dan kemudian sempat juga dilakukan pelepasan tukik di situ ya. Tapi saya yang jadi persoalan adalah masa dilepas doang, kemudian sampai mana? Makanya question saya tadi ke teman-teman, pasca kalian selesai di sini apakah ini bisa sustainable apa enggak? Tapi saya berharap bisa sustainable, bisa berkelanjutan terus sama yang lain ya. Oke, kita akhiri mungkin persoalan koral dan sebagainya, karena Clara nggak ngerti juga di situ sih kan masalahnya. Ya, tadi menarik ketika Clara sampaikan ada 8 ton dari sebelumnya nggak ada. Tapi kan ada persoalannya yang mungkin yang bisa disampaikan kepada pendengar malam hari ini Clara, misalnya terkait dengan pengoperasian sawah. Seingat saya itu bermasalah juga di situ, nggak punya hand tractor dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di situ?
2: Oh, yeah. Itu kan kemarin kita udah
0: minjem ya berarti ya?
2: Enggak, udah dengan bupati ya kalau enggak salah itu kemarin.
3: Sekda.
2: Dengan sekretaris daerah. Udah, itu katanya ada nanti mau diadakan alat traktornya itu. Karena kemarin itu udah melakukan apa? Festival panen raya. Bukan festivalnya sih.
3: Simulasi
2: panen raya. Itu kemarin teman-teman dari Bapeda, Sekda, dan dari mana saja kemarin ya? Pokoknya itu kemarin membahas tentang sektor pertanian tadi. Jadi untuk alat traktor itu sempat dibahas juga. Itu dari teman-teman dari sekte itu kayak itu udah mau mengadakan alat tersebut. Karena memang permasalahan yang kemarin itu juga.
0: Gitu. Akhirnya, kalau kita berbicara terkait dengan sebuah daerah, pasti banyak hal utamanya terkait dengan apa yang menjadi pemicu ekonomi itu bergerak apa enggak ya. yakin teman-teman juga fokus itu. Tadi kan karena ini ada KKN kalian adalah tematik ya.
3: Iya.
0: Ada blue economy, benar ya?
3: Iya.
0: Pariwisata sama pertanian.
3: Pertanian
0: ya.
3: Green economy.
0: Green economy.
3: Iya.
0: Green economy. Oke. Berbicara tentang itu kan pasti ada pemantik ya, Bro, Mbak. Ya, ada pemantik. Ada enggak disoroti terkait dengan perlunya diversifikasi ekonomi di daerah itu? Siapa boleh menjawab? Sehingga saya ada sih kalau setiap kegiatan itu diversifikasi ekonomi desa misalnya dari sektor pariwisata yang kemudian beralih ke pengelolaan lingkungan hidup yang benar-benar baik dan sebagainya. Ada enggak ya? Ada dong. Kalau enggak saya telepon Om Nizam ini. Nizam. Kampus kamu tuh. Iya kan? Ayo coba.
2: Ayo. Pasti ke laut doang.
0: Ya apa sih ini? Ayo. Enggak, paling tidak kan ada pemantik ya, Clara ya. Ada pemantik ketika kalian teman-teman turun yang sebelum tadi di awal kalian sampaikan 8 jadi 8 ton ya. Yeah. Persoalan pasti teman-teman udah paham, oh ternyata persoalan bendungan. Tapi kan bukan berhenti di satu spot itu aja, bukan persoalan bendungan. Teman-teman melakukan diversifikasi ekonomi enggak di situ? Misalnya kita buat ini loh, misalnya di situ ada kalau di Towale tadi ada tenun ya, game ya.
3: Yeah.
0: Ada tenun dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan tentang itu? Tentang tenunnya dulu. Kalau tentang tenun.
2: Oh, kalau tentang tenun di Limbur sendiri juga ada tenun.
0: Okay.
2: Itu dari teman-teman KKN ini udah melakukan ini semacam publikasi begitu tentang terkait tenun dari Limboru.
0: Okay.
2: Limboru sendiri.
0: Oh, di situ ya.
2: Yeah.
0: Pemantik yang lain enggak ada lagi ya selain itu?
2: Selain tenun.
0: Kalau di bidang itu tadi pertanian, kan bukan sekedar hasil panen dan kemudian berhenti di situ. Ketika lakukan panen raya, apa yang akan dilakukan oleh petani misalnya? Enggak ada ya? Mana orang? Enggak ada ya? Mentok enggak ada berarti? Enggak ada. Oke lah, nanti mungkin kali berikut saya coba undang bosnya Clara nanti, Om Nizam, nanti kita akan berbicara. Oke lah, apa yang menjadi prioritas kalau kita berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Donggala? Bertiga, boleh?
2: Untuk prioritas sekarang itu masih sektor pariwisatanya itu masih pantai.
0: Okay.
2: Pantai Kaluku itu yang sekarang ini sedang kami ini coba untuk kan kembali.
0: Apa yang jadi persoalan situ sih terus masalahnya?
2: Kan itu dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya kan itu kurang ya.
0: Infrastruktur atau apa yang menuju ke tempat itu atau apa?
2: Iya, salah satunya itu Pak. Dari jalannya aja udah ini kurang bagus dibandingkan pusat laut begitu. Jadi mungkin orang dari Palu itu milihnya mending ke pusat laut aja, soalnya jalannya kan lebih bagus gitu.
1: Padahal juga Pantai Kaluku jos,
2: lebih bagus.
0: Oke, jos ya berarti
3: just,
0: ya.
3: Yeah.
0: Sekali lagi, kalau kita coba similar dengan Jogja apa? Sampean Jogja mana?
1: Jogja kota.
0: Kota di?
1: Keraton, dekat keraton.
0: Dekat keraton.
1: Keraton Jogja.
0: Dekat keraton Jogja. Kan harus ditutupi KB karo seng iku.
1: Bukan ya. Seng. Anu, apa?
0: Harus ditutupi KB. Aku tahun wingi mulai. Ya,
1: pakai benteng.
0: Benteng, oke. Okay.
1: Pojok ya, benteng.
0: Pojok benteng, benar. Itu kalau boleh dilihat, pariwisata di Kabupaten Donggala kan banyak yang bagus ya Mbak ya?
1: Yes.
0: Sudah pernah di ini di Pantai Barat, Bro?
2: Belum.
0: Gua di Jakarta-Jakarta
2: nunggu. Lebih
0: api, tenan.
1: Oh iya.
0: Wes.
1: Apanya, Mas?
0: Bagus.
1: Sunsetnya.
0: Iya, sunsetnya bagus. Okay. Heha
1: sky view.
0: Lewat Heha,
1: Heha. Lompat.
0: Nanti ajak juga ini ke Heha ya. Okay. Ajak ke Heha berdua nanti. Okay. Kalau udah lihat Heha, mantap juga.
1: Yes.
0: Permasalahan paling banyak ditemui di Donggala kalau kalian berdua di pariwisata selain Kaluku apa ya, Bro? Mungkin bisa menjadi edukasi kita bersama hari ini, mungkin bisa kita transfer close ke Clara nanti.

0: Masih banyak sampah yang bertebaran di mana-mana, sampah plastik. Itu sih kalau
1: menurut saya.
0: Iya.
1: Itu menjadi kendala infrastruktur utama.
0: Iya.
1: Alindrus aslinya mana sih?
2: Drus? Asli Palu, Pak.
1: Palu kota sini memang.
2: Iya.
1: Atau melipir-melipir enggak?
2: Palu kota.
1: Kita kan punya Talise.
2: Enggak, Palu.
1: Enggak, maksudnya kita kan punya Talise masalahnya.
2: Iya.
1: Itu diapain sebenarnya bagusnya, Drus?
2: Untuk dia apa maksudnya, dia apa ini?
1: Di destinasinya harus dikembangkan apa gitu, dari sisi apanya?
2: Susah sih, soalnya banyak buah ya di Palu.
1: Di ternak lah. Iya kan?
3: Dijual.
1: Iya kan, karena kayak gila, gitu lah.
2: Ini susah. Oke deh. Ini orangnya lempak.
1: Oke, kita punya waktu 13 menit lagi, gak keras ya, hampir 1 jam. Oke deh, Clara basically ada pertanian ya? Apa?
3: Pariwisata.
1: Pariwisata ini kan kalau dikombin dengan pertanian kan bagus. Sekarang kan banyak kayak daerah-daerah yang kemudian menggabungkan dengan sektor pertanian dan sebagainya. Bagaimana Anda selaku mahasiswa kemudian membangun kepercayaan kepada para stakeholder misalnya di satu daerah ketika Anda datang ke sini dan kemudian melakukan metode baru terkait dengan mengkombin antara pariwisata dan dunia pertanian? Kan tadi Anda menyebutkan ada daerah yang sebelumnya nggak panen dan kemudian panen, tapi kan cuma sekedar begitu saja dan kemudian tidak menjadi jujukan sebuah destinasi wisata bagi wisatawan.
3: Saya menjawab itu dengan blueprint sebelumnya. Okay. Jadi mencontohkan atau kalau ibarat membuat proposal itu, saya membuat blueprint dulu.
1: Okay.
3: Desa wisata yang mungkin pernah sudah maju, kemudian yang bisa disimilar atau bisa disamakan dengan potensi yang akan dimajukan di sini. Misalkan contohnya apa ya? Kalau di Jogja itu kebanyakan sebenarnya banyak sih yang bisa diotak-atik di Limboro khususnya, karena saya juga tinggalnya di desa Limboro. Banyak yang diotak-atik. Contohnya apa ya? Wisata kalau di Jogja itu outbound misalkan, yaitu kombinasi antara sebenarnya dari masyarakat sendiri dikombinasikan dengan pertaniannya, sawah, sungai, mungkin perbukitan dan sebagainya. Itu bisa dijadikan suatu potensi wisata, misalkan paket wisata outbound. Kalau di Jogja itu di Kulon Progo. Itu banyak itu.
1: Saya ya.
3: Ya, di situ juga di Kaliurang juga banyak. Itu rata-rata juga pertanian basicnya. Kalau misalkan mau dikombinasiin sama pantai, karena juga di Limboro itu dekat dengan pantai, bisa juga itu dikombinasiin dengan paket resort misalkan, atau diving dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya melihat dari potensi yang bisa dikembangkan di desa Limboro itu sangat berpotensi dan bisa dilakukan. Cuman minusnya kalau yang saya lihat memang tidak ada dukungan pemerintah yang memang expert atau fokus ke situ. Jadi apa ya, dan mungkin masyarakatnya mempunyai tujuan yang sama, mungkin pengen pengen ini digabungkan sama-sama sini, ini bla bla bla. Cuman ya itu tadi, dukungan, karena kan butuh modal.
1: Governmentnya yang berarti yang bermasalah.
3: Iya, bisa dipertanyakan.
1: Iya. Dari katanya sampean lo, governmentnya yang berarti yang bermasalah di sini.
3: Sebenarnya sudah lihat.
1: Okay.
3: Seringkali acara-acara di sana banyak dihadirkan bupati, dihadirkan siapa-siapa. Cuman aku tidak tahu maksudnya seberapa jauh dinamika itu terjadi atau semacam diskusi lain sebagainya, apakah mengarah ke sana atau tidak, atau sebenarnya sudah termasuk dalam antrian wishlist atau seperti apa, saya tidak tahu. Begitu, cuman harapan saya sebagai pendatang itu bisa ditingkatkan, bahkan bisa menjadi suatu potensi walaupun lumayan jauh ya mungkin dari Palu, cuman orang akan datang kok ketika itu menjadi suatu tempat yang memang menjadi tempat yang menjadi tempat untuk berekreasi, meninggalkan apa ya, dunia yang semrawut begitu.
1: Kayak murek.
3: Apa ya? Kok semrawut?
1: Ini teman-teman ini di KKN tematik ini ada berapa orang secara keseluruhan dari dua gabungan?
3: 60.
1: UGM 30. Teman-teman UNTAD
3: 30 dibagi dua desa.
1: Dua desa Limboro sama
0: Towale.
1: Towale gitu ya. Nanti rencananya berapa bulan?
3: Dua bulan
0: 50 hari.
3: Iya, kurang lah.
1: Ya, sensasi mana ya berarti ya. Kurang lebih ya jalan ya. Kurang lebih ya.
3: Iya.
1: Oke lah, semoga kerasan. Tapi dari 60 ini kegiatan yang sudah dilakukan sinergi dengan teman-teman dari pemerintahan kabupaten sendiri apa? Sudah pernah ada enggak dilakukan? Selain kemarin ada acara apa, Monef ya, ingat saya 7 Juli ya, ada Monef ya dilakukan terkait dengan bendungan itu ya. 7 Juli ya, kalau saya salah nanti luruskan. 7 Juli pasca itu ada enggak kegiatan yang dilakukan, kemudian sharing session lah dengan teman-teman, misalnya dari Ibu Vera Laruni selaku bupati, atau mungkin Pak Taufik selaku wakil bupati, dari 60 teman-teman ini loh. Ada nggak?
3: Belum.
2: Kalau yang di Limbor sendiri baru itu sih yang kemarin baru 7
1: Baru itu?
0: Iya, untuk si

0: Jauh ini belum, semenjak simulasi panen raya belum ada.
1: Tapi nanti di akhir akan ada itu.
2: Ada.
1: Apa yang akan dibahas?
2: Nanti di situ di bagian penanaman bambu, Pak. Itu kan penanaman bambu kan untuk menutup irigasi aliran lama, Pak.
1: Maksudnya penanaman bambu ini seremonial belaka gitu. Seremonial saja mereka hadir dan pulang gitu. Tidak ada misalnya sharing dilakukan. Misalnya tadi saya sepakat siapa sampaikan Clara ketika kita fokusnya ke persoalan pariwisata, kan ada hal yang menarik terkait infrastruktur. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita masyarakat pengen, tapi governmentnya nggak bergerak. Atau mungkin sebaliknya, government pengen bergerak tapi terbatas dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
2: Harusnya ada, Pak. Soalnya kemarin pas saat simulasi panen raya itu pas bahas soal bronjong, itu pemerintah support juga, katanya siap menyediakan bronjong kalau misalnya kurang begitu.
0: Iya.
1: Oh gitu ya.
2: Yeah.
1: Terus dari Om Rustam Effendi selaku sekretaris kabupaten, apa yang disampaikan kemarin ketika Monef itu? Ada misalnya mungkin akan dilakukan terkait dengan apa ya, mekanisme pengajuan bantuan tadi, hand tractor misalnya atau apa itu loh? Ada nggak kayak gitu ya? Nggak ada ya?
0: Yang disampaikan hanya membantu untuk mempercepat prosesnya.
1: Bantuan operasional, penanganan infrastruktur dan sebagainya, kayak begitu ya?
0: Iya.
1: Tapi nanti di akhir ini kan nggak kerasa nih, kurang satu bulan jalan ya teman-teman, 60 orang ini. Itu nanti sudah dibuat agenda nggak misalnya untuk nanti melakukan pertemuan dengan government setempat, pemerintah daerah setempat untuk membahas bahwa ini loh hasil kami 60 orang selama 2 bulan melakukan kegiatan di sini terkait dengan ekonomi, blue economy, dan kemudian terkait dengan pertanian, pariwisata dan sebagainya.
0: Iya, nanti ada di tanggal 1 dan 2 itu pesta pesisir yang kami adakan. Itu untuk melihatkan kepada mereka apa segala macam yang kami lakukan di Desa Limbur dan Tuale.
1: Berarti segala kelakuan kau 2 bulan kau tunjukkan di situlah berarti lain.
3: Dengan berdansa.
1: Boleh tahu enggak konsepnya apa sih itu nanti kegiatan itu ya? Game yang terkaitnya apa tadi? Apa namanya tuh?
0: Pesta pesisir.
1: Pesta pesisir. Kayak apa nih?
3: Jadi kami mau mengadakan 2 hari. Itu sebenarnya closing ceremony kita sebagai apa, tim KKN Bulava dan Buya Sabe. Jadi akan dilakukan di 2 hari itu, di yang pada hari pertama di Desa Limboro. Jadi nanti akan ada servis motor gratis, akan ada pementasan, ada UMKM, terus ada pesta apa namanya ya, sama ini cek kesehatan gratis. Terus habis itu di hari kedua itu nanti di pantai Karangpuana di Desa Toale, itu nanti yang pagi ada fun trail run, terus nanti sorenya itu kita akan ada UMKM juga, ada pementasan, begitu.
1: Itu di puncaknya nanti ya?
3: Iya, sebelum kami pergi.
1: Sebelum kami kembali,
3: kembali ke rumah
1: gitu ya. Oke deh, di 7 menit terakhir, pengalaman berharga tentu ada ya selama hampir 1 bulan lebih berjalan ya. Terlebih Clara, kalau teman berdua ini kan walaupun gak di sana tapi mungkin pernah bolak-balik ke sana. Apa yang paling berharga selama Clara dan teman-teman 29 lainnya yang dapatkan hidup bersama dengan masyarakat di Donggala? Kan tetap di sana toh?
3: Iya.
1: Oke, apa yang dapatnya?
3: Saya terharu sih.
1: Culture shock?
3: Terharu
1: ya apa?
3: Terharunya tuh sama masyarakat. Saya kan bersinggungan dengan Pok Darwis.
1: Okay.
3: Mereka sangat terbuka, bahkan maksudnya terbuka itu open aja, tidak apa ya, menerima kedatangan saya dari Jogja. Bahkan setiap kali kalau misalkan, ayo kita pergi ke sini, kamu jauh-jauh kan dari Jogja, ayo besok kita muncak, ayo kita begini-begini. Maksudnya mengajak saya gitu loh, udah dari jauh-jauh. Kemudian sempat juga mereka juga memberikan tempat untuk tempat tinggal saya, padahal saya juga sudah punya posko, bahkan sampai sudah tidur di sini saja begitu. Selain itu juga culture shock sih ada.
1: Apa dalam bentuk apa ya?
3: Lebih ke
1: makanan.
3: Bahasa. Makanan, saya sempat diare 3 hari karena saya tidak suka pedas. Karena basic Jogja saya itu manis.
1: Ya, sampai nih panganan nih tempe bacem
3: lahun ini. Tahu bacem ya tau mas, karo segondok wis
1: enak karo kecap. Enak. Ya, kayak ini panganan yang pedes-pedes ya. Wah, itu yang pertama dapatnya.
3: Saya demam, diare 3 hari dan itu ada 3 kali selama saya sebulan di sini.
1: Sampai di Untali opo.
3: Saya enggak expect kalau misalkan panen raya kemarin itu makannya pedes semua, Mas.
1: Apa yang ikan?
3: Ikan, tahu, tempe, semua. Nasi tok yang enggak pedes.
1: Ya, sayur. Benar ya, kita di sini kan enggak kalau enggak pedes bukan makanan iya. Namanya, Bro.
3: Oh,
1: ya.
3: Bisa, saya.
0: Sih kalau tidak pedas.
3: Saya oh, itu. Bisa gini. Mungkin saya turun 5 kilo ini.
1: Oh, itu aja berarti ya, tapi hal-hal lain bagus ya.
3: Tidak menyesal sih.
1: Itu ya.
3: Sama ini apa kalau mau ke pantai deket banget saya suka. Mungkin karena posisi saya di situ ya tinggalnya deket sama pantai. Karena di Jogja itu harus 1 atau 2 jam ya, baru dapat pantai yang bagus.
1: Benar baru dapat jadi jauh banget ya. Oke lah, mungkin kalian bertiga saya pengen tanya kalau bisa mungkin menggambarkan KKN kolaborasi UNTAD 117 PPM UGM ini dalam satu kalimat apa ya? Game dulu deh.
0: Saya apa ya? Bingung juga sih. The best lah.
1: The best.
0: Iya.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Terus?
2: Gak nyesel sih ikut.
1: Gak nyesel ikut.
2: Iya.
1: Masa waktunya dikit, maksudnya gak nyesel ikut waktunya dikit.
2: Iya.
1: Memang 2 bulan waktunya.
0: Iya.
1: Cuma 2 bulan.
2: Iya. Cuma 2 bulan.
1: Saya pikir ada 3-4 bulan gak ya?
2: Enggak. Maunya sih 6 bulan.
1: Oh gitu.
3: Pulang dulu kan gue. Sudah kangen budek masnya.
1: Mbak Clara apa, Mbak? Kita bisa menggambarkan tentang KKN kolaborasi ini.
3: Menggambarkan.
1: Apa yang bisa digambarkan maksudnya dalam satu kalimat yang kalimat itu apa yang kemudian kalau mungkin Mbak sampaikan misalnya tadi Jesus. Sampaikan game apa tadi game tadi sampaikan?
0: The best.
1: The best.
3: Jesus.
1: The best kenapa? Jesus lah, Jesus. Kalau Jesus ngapa gitu loh? Ya apa ini?
3: Apa ya? Menurut saya apa ya? Kayak Jogja istimewa. apa ya Mas istimewa loh, pokoknya ya nggak bisa mungkin ini bisa menjadi cerita apa bekal cerita saya besok ketika saya sudah tua wah saya pernah KKN di sini bersama teman-teman UNTAD itu sih saya yang berandai-andai wah besok saya bisa menceritakan ini ke
1: kan baru ini keluar ya baru ini keluar jauh ya paling jauh kemana Bali ya kan
3: iya rata-rata juga teman-teman saya juga belum pernah kalau misalkan jarang orang ke Sulawesi karena jauh juga.
1: Nah, jauh juga ya. Oke deh, satu terakhir khusus dia saja ya. Turun TUSA, turun 3 TUSA dia juga.
0: Aman. Tuh,
1: dia saja. Oh, terus mau tanya sampai habis deh ini tuh.
3: Aduh.
1: Tinggal 5 menit.
3: Habis ini pulang nih aku.
1: Ini kalau bisa. Pertama nyampe Sulawesi 1 menit deh. Pertama nyampe Sulawesi lihat dari atas dari udara, kamu lihat Kota Palu kayak mana sih, Mbak?
3: Wow, gitu.
1: Wah, iya opo.
3: Saya lihatnya pantainya soalnya.
1: Oh, ngono toh.
3: Soalnya gradasi mas, ada gradasinya.
1: Gradasinya sebelah tengen kono lho, sing ono
3: biru,
1: kalian
3: birunya ku. Soalnya tuh biru tua sama biru muda. Di Jogja tuh ya budek ya biasa gitu mas, enggak. Saya kan ya gimana ya, enggak.
1: Karena bukan. Barat-baratnya, rado, sebelah barat kan budek itu.
3: Iya, maksudnya bagus gitu loh, sama ngono. Ada awan-awannya. Ya, maksudnya dari pesawat toh. Terus panas sih, pertama panas, kali ya. Saya turun itu, wah anginnya panas. Ya walaupun Jogja juga panas, cuman ini lebih panas. Terus saya kan dari bandara itu ke sampai ke desa itu kan tidur terus, jadi nggak merasakan, cuman tidur. Capek soalnya.
1: Berarti tadi ini dari Donggala bertiga.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Yeah. Sekali lagi terima kasih ya, game ya.
0: Iya.
1: Terus terima kasih, Clara terima kasih ya sudah bersama dari Palu. Yeah. Nanti semoga bisa kerasan di sini walaupun kurang 1 bulan ya. Tapi kan teman-teman ini baik-baik semua nih. Ya, teman-teman baik semua. Teman-teman di UNTAD. Nanti kan mereka kalau juga ke Jogja nanti kan ada Clara juga. Nanti bisa diajak ke EHA dan sebagainya ke Kulon Progo, ke Wates dan sebagainya lah. Di sana apa wisatanya bagus-bagus semua lah.
3: Yes.
1: Oke, okay, baik terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Usai sudah kepada teman kita untuk program Ngobras. Saya juga Rodri Sujari dan sampai jumpa.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
0: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: apbn. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: betul. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan.
16: Ya.
17: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama.
16: Yeah.
17: BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Iya. Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian. 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church Listening to Asia menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
3: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
3: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
0: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekajut senyum selalu jadi bayaran hati. Kebajikan selalu menjadi kunci untuk meramu jalan indah dengan penuh harapan. Namun kita akan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, pendengar musik Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas. Saya Joko Nurce Sujari menemani Anda di program Ruang Rindu Musik Indonesia Era 2000. Selama satu jam, tambah satu jam lagi, gitu hitungannya. Dari pukul 21 sampai di jelang pukul 24, saya akan menemani Anda dalam sebuah perjalanan nostalgia, menyusuri deretan lagu-lagu Indonesia era 2000-an, sebuah masa ketika industri musik tanah air sedang berada di puncak kreativitas. Berbagai genre hadir dengan warna yang khas, mulai dari pop, rock, alternatif, sampai pop melankolis yang melekat banget lah di hati komil semua para pendengar. Era 2000-an itu, apa ya namanya, melahirkan banyak band dan solois yang sampai ini, saat ini lagu-lagunya masih sering diputar di RRI, menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda, kisah cinta Anda, persahabatan, bahkan perjuangan meraih mimpi. Malam ini kita akan mengenang karya-karya terbaik dari tadi Yovi and the Nuno gitu ya. Ada Padi, Dewa 19, Zilon 7, SO7, Peter Pan, ada Niji mungkin, ada Ungu bisa jadi, ada Leto, Krispati, ada Ben, ah benar, Samson ada Om Jok, ada Samson, dan masih banyak lagi. Kita mulai perjalanan nostalgia malam ini dengan lagu yang menjadi favorit jutaan pendengar Indonesia. Waktu itu di era 2000-an pernah dengar lagu ini enggak? Dari Jikuistik dengan Akhiri Juh Semua Dengan Indah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pendengar dimanapun saat tidak ada berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan melalui RRI Digital. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali di perjalanan kita untuk pagi ini, Palu pagi ini, untuk edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Mari ini bersama Mas Irfan yang masih akan menemani kebersamaan kita sampai jelang siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabar Anda baik semuanya, sehat walafiat. Hari ini akan memulai aktivitas di hari Rabu yang penuh ceria ini, 22 Juli 2026, dengan berbagai program acara yang bisa Anda ikuti sepanjang hari ini. Selamat pagi dan apa kabarnya untuk Anda kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, yang pagi ini sudah bangun ya. Jangan melewatkan untuk ibadah sholat subuhnya, jangan sampai terlambat di hari ini. Cuaca Kota Palu yang cukup sejuk cerah hari ini, insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Dan baik mengisi ruang Mutiara Pagi Islami, kami akan hadir dengan persembahan lagu-lagu Islami untuk Anda. Dan kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan Qori Ustadz Abjan Johar membacakan surah An-Najm ayat 31 sampai dengan 41.

وأن سعيه سوف يرى.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Diriwayatkan oleh Al-Bazar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa

Sehari-hari sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api

Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk

adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

konflik yang ada dalam masyarakat kita sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Data yang selama ini yang ada, terkadang desil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya itu terjadi keributan kadang di masyarakat.
2: Kami sangat menghindari budaya-budaya kekerasan, rasis dan sebagainya, dan juga termasuk budaya-budaya pungli.
3: Kedepannya di semua tempat-tempat pelayanan publik itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mempercepat pemutakhiran detesan. Wakil Bupati melakukan sidak terhadap progres pendataan di sejumlah desa. Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperluas penyediaan fasilitas ramah disabilitas di seluruh ruang pelayanan publik. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mempercepat pemutakhiran detesan. Wakil Bupati melakukan sidak terhadap progres pendataan di sejumlah desa.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau detesan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Akurasi data menjadi perhatian utama agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretaris Kelurahan Ampana, Muhammad Ali, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pemutakhiran detesan dengan memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas. Menurutnya, pembaruan data penting dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.
1: Kenapa ini terjadi? Data yang selama ini yang ada, terkadang desil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya itu terjadi keributan kadang di masyarakat. Nah, itu juga untuk mengklarifikasi bahwa seseorang itu sudah bisa bergeser atau sudah maju kehidupannya atau masih tetap atau masih menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kami khususnya di Kelurahan Ampana ini, respon dari masyarakat memang mendata ini tidak mudah. Terkadang masyarakat juga ada yang capek, ada ini persoalan data ini kan orang bilang isi rumahnya orang ini. Dalam rumahnya orang yang mau tanya pendapatannya, apakah pokoknya segala macam. Intinya kami berbuat semaksimal mungkin ini untuk kebaikan masyarakat, sehingga kami berharap respon baik dari masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa berdampak ke depan lebih baik data ini. Maksudnya ketika ada seseorang beranggapan bahwa ini bersifat bantuan, memang seseorang itu yang menerima bantuan itu betul-betul memang wajar dan memang haknya untuk menerima, sehingga yang tepat sasaran, begitu maksudnya, supaya tidak ada keributan di masyarakat.
4: Sementara itu, untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya Lapasiri, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah desa yang belum menyelesaikan proses pendataan. Bahkan terdapat desa yang capaian pemutakhiran datanya baru mencapai 0,23%. Menyikapi kondisi tersebut, Surya Lapasiri meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja agar proses pemutakhiran dapat segera diselesaikan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data.
5: Jadi kan di sini bukan lagi mencari alasan kenapa kamu tidak bikin, karena alasan tidak memiliki lagi. Kami mau tanya apa kendala sehingga masih sekian persen. Kita cuma mengecek, kok kenapa prosesnya seperti ini? Sementara misalnya sudah harus 50%, 70%, kalau kita coba melihat.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran detesan di seluruh desa. Dengan sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran berbagai program pemerintah. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat yang merasa data desil kesejahteraannya tidak sesuai diminta segera melaporkan kondisi tersebut melalui pemerintah kelurahan. Langkah ini dinilai penting agar proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menjelaskan sistem desil kini menjadi acuan sebagai program pemerintah, bukan hanya bantuan dari Kementerian Sosial, sehingga ketepatan data menjadi hal yang sangat penting. Ia mengatakan masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat mengajukan keberatan melalui kelurahan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kondisi tempat tinggal maupun bukti penghasilan agar dapat diverifikasi kembali. Dan menurut Susik, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang mengadukan perubahan status desil mereka. Ada warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial, namun setelah terjadi perubahan data justru masuk ke kategori desil yang lebih tinggi sehingga bantuan dihentikan.
6: Ketika masyarakat umpamanya desilnya tidak sesuai, nah itu bisa mengajukan ke kelurahan dengan dibuktikan dengan dokumen kelengkapan baik rumah ataupun penghasilan. Makanya sekarang selalu saya himbau, mari kita dukung sensus ekonomi BPS supaya benar-benar valid terkait dengan DTSN tadi ini, desil ini.
0: Susik juga mengajak masyarakat untuk mendukung pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik dalam sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan penerimaan bantuan sosial. Ia pun menegaskan Dinas Sosial Kota Palu akan terus melakukan penyempurnaan data agar seluruh program perlindungan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Pemerintah perlu peningkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data. Salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga? Dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan ini akurat? Berikut wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Darmayanto.
7: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
8: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data DTSN ini, sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa DTSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak ya, misalnya terkait pemilikan lahan, kemudian rumah dan sebagainya gitu.
7: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kan beredar di media sosial juga pas termasuk pas sensus kemarin bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya, Pak, dalam pengumpulan data tersebut?
8: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir, nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Mm-hmm. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, mm-hmm. seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, mm-hmm. supaya tidak ada yang salah. Mm-hmm. Artinya kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, mm-hmm. itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada, mm-hmm. sehingga setelah dihitung itu bisa saling tertukar, mm-hmm. artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk menjadi masuk miskin, yeah. atau menjadi inklusif atau sebaliknya menjadi eksklusif, mm. eksklusif error dan inklusif error, seperti itu, mm. jadi memang apapun ya, untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri, mm-hmm. untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, mm. supaya pemerintah ini nggak salah terus.
7: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
8: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya, tahun 2025 nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Hmm. Nah, itu jadi di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos, mm-hmm. kami itu maksudnya BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang, itu Bu Miftahul, mm-hmm. dihitung ulang pemberingkatannya.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palu berkomitmen memperluas penyediaan fasilitas ramah disabilitas di seluruh ruang pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
10: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan hidup Kota Palu, Mohfari, mengatakan penyediaan fasilitas aksesibilitas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana publik di wilayah Kota Palu. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan publik secara aman, nyaman, dan mandiri. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas tidak hanya dilakukan di kawasan yang telah dibangun, tetapi juga akan diterapkan pada setiap pembangunan baru di tingkat kelurahan, kantor pemerintahan, maupun ruang terbuka hijau. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang setara dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo, itu sudah kami siapkan. Nah, kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru maupun di kantor-kantor pemerintahan maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
10: Mohfahri menambahkan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kedepan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di berbagai sektor pelayanan maupun ruang publik, sehingga penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara lebih mandiri, aman, dan nyaman di Kota Palu.
0: Dalam mewujudkan anggota Polri berintegritas dan humanis, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Tengah memastikan pendidikan pembentukan bintara Polri bebas dari tindakan kekerasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang profesional, humanis, dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang menekankan pembentukan anggota Polri berkarakter, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Seminar Sebayang mengatakan, seluruh tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, dan bermartabat. Dirinya juga minta semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan dan segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran selama proses pembinaan calon bintara Polri.
2: Coba lihat yang tahun kemarin, ada nggak kekerasannya? Tanyakanlah. Saya kemarin sudah di depan orang tua siswa, kemarin kami undang saat Ramatama, saya sudah berjanji kemarin sama orang tua bahwa kami sangat menghindari budaya-budaya kekerasan, rasis dan sebagainya, dan juga termasuk budaya-budaya pungli. Kami sangat menghindari itu. Dan boleh ditanya sama lulusan tahun kemarin. Nah, nanti saya minta rekan-rekan wartawan juga ikut mengawasi ya. Silakan awasin kami semua di sini. Kalau memang ada nanti oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan pelanggaran misalnya kekerasan, rasisme ataupun pungli, laporkan saya. Saya pun kalau saya nanti melakukan, laporkan aja nanti. Laporkan ke Kapolda, laporkan ke Pamindal nanti silakan.
11: Menurut Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Seminar Sebayang, pembentukan karakter peserta didik dilakukan melalui pembinaan mental, kedisiplinan, penguatan etika profesi, serta pendampingan yang berkesinambungan. Para pengasuh juga terus dibekali kemampuan konseling agar mampu memberikan pembinaan secara edukatif dan mendukung kesehatan mental peserta didik. Selain itu, seluruh pelaksanaan pendidikan diawasi secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional serta menjunjung tinggi hak dan martabat setiap siswa. Hal ini sejalan dengan arahan Kalemdiklat Polri bahwa pendidikan yang keras tidak harus dilakukan dengan cara kasar, melainkan harus mampu membentuk karakter, integritas, dan semangat pengabdian calon anggota Polri. Dengan komitmen tersebut, dirinya berharap mampu mencetak personil Polri yang presisi, humanis, profesional, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Memasuki usia ke-79, BMKG terus berkomitmen memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional. Berikut laporan Iketut Wiranata.
12: Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-79 yang diperingati setiap tanggal 21 Juli setiap tahun menjadi momentum dalam penguatan ketahanan nasional melalui diseminasi informasi cuaca, iklim, dan geofisika. Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri, Asep Firmanilahi, dikonfirmasi RRI mengatakan, sebagai insan yang bergelut dengan dinamika, data, dan informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi, BMKG menjadi pilar bagi kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran melalui kapasitas adaptif masyarakat.
13: BMKG memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa dikenal dengan HMKG yang ke-79. Sebuah tema besar telah digaungkan, yaitu dengan tagar BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai insan BMKG yang setiap hari bergelut dengan dinamika data dan informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi, tema ini memicu sebuah refleksi mendalam. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pemantau alam bisa menjadi pilar bagi kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran? Jawabannya hanya satu, ada pada satu jembatan krusial, yaitu kapasitas adaptif masyarakat.
12: Tema HMKG ke-79, BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dimaknai sebagai semangat bagi seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja dengan integritas, serta mengabdi dengan tulus kepada masyarakat.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pengembangan layanan perpustakaan digital melalui aplikasi IPU Sulteng. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan aplikasi perpustakaan digital atau yang dikenal dengan e-book Sulteng yang memungkinkan masyarakat membaca buku elektronik kapan saja tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, Munasir, mengatakan inovasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas perubahan kebiasaan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan gedung perpustakaan baru yang lebih representatif sebagai ruang belajar dan literasi masyarakat.
15: Di samping itu, kami tidak menutup diri dengan teknologi ya. Sekarang, makanya kami Provinsi Sulawesi Tengah itu mengeluarkan namanya aplikasi IPUSulteng. Teng itu semacam aplikasi yang dapat di-download di Play Store khusus yang ada di Sulawesi Tengah dan dapat membaca secara online. Ini bermain dengan penerbit, salah satu penerbit yang memuat semua berbagai macam buku.
14: Munasir menambahkan aplikasi IPUSulteng dapat diunduh secara gratis melalui Play Store dan terbuka untuk seluruh masyarakat, termasuk pengguna dari luar Sulawesi Tengah. Melalui perpustakaan digital ini diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di kalangan generasi muda, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan tanpa terbatas ruang dan waktu.
0: Bupati Tojo Una-Una mendorong kolaborasi dalam mempercepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
16: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir, intervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una adalah strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.
17: Penguatan ekonomi berbasis kelautan adalah strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep yang juga dikenal sebagai ekonomi biru ini berfokus pada nilai tambah melalui inovasi, hilirisasi produk, dan perbaikan tata kelola perikanan hingga wisata bahari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, pihaknya mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan.
18: Penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan. Ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan.
17: Kendati demikian, tutur Rahmat, penguatan ekonomi berbasis kelautan di Touna menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang ada. Itu sebabnya masih terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh kelompok nelayan yang belum optimal.
18: masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data SEN kan. Ya. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemberdayaan. Saya kira itu belum sekeseluruhan.
17: Lebih lanjut ungkap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Rahmat Basri, optimalisasi penguatan ekonomi berbasis kelautan pada rencana kerja Renja Dinas Perikanan Touna tahun 2027 mendatang difokuskan pada intervensi kelompok-kelompok nelayan yang belum disupport, sehingga implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu. Editor pelaksana IKD Anika, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat pagi pendengar. Sepertinya tidak lengkap kalau pagi ini saya tidak ada dengan informasi cuaca untuk Anda, di mana dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk hari ini kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-19 derajat Celcius. Sedangkan Kota Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 17-23 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, suhu 22-28 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini berawan, suhu 24-30 derajat Celcius. Buol hari ini hujan ringan, suhu 23-30 derajat Celcius. Morowali hari ini diperkirakan berawan, suhu 20-25 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini hujan ringan, suhu 24-25 derajat Celcius. Parigi Mautong berawan, 27-28 derajat Celcius. Tujuh Una-Una hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-25 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini berawan, suhu 18-26 derajat Celcius. Banggai Laut hujan ringan, 25-27 derajat Celcius. Morowali Utara berawan, 23-27 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan berawan, suhu 23-30 derajat Celcius. Ini adalah informasi cuaca yang bisa menjadi referensi untuk Anda pendengar di hari ini. Mungkin Anda akan bepergian atau punya tugas begitu ya, di sejumlah wilayah daerah kabupaten untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan udah bersiap semuanya, semoga aman perjalanan Anda.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: suasana pagi yang cerah hari ini pendengar di aktivitas kita hari ini Rabu 22 Juli 2026 ya. Saya Marini kembali hadir untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda di hari ini, sibuk dengan berbagai kegiatan Anda. Dan untuk Jalan Kartini cukup ramai lancar ya hari ini, dan didominasi dengan anak-anak sekolah ya yang lagi diantar kemudian yang lagi menuju kantor juga ya. Pokoknya beragam nih kegiatan Anda untuk pagi ini. Yang lagi dalam perjalanan, khususnya di kendaraan roda 4 atau di mobil ya, hari ini mungkin lagi sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Terima kasih banyak untuk Anda, dan Palu pagi ini masih mewarnai perjumpaan kita. Kalau pagi tadi di Lintas Sulawesi Tengah sudah diwarnai dengan sejumlah informasi terkait dengan detesan begitu ya. Nah, kaitannya dengan detesan kali ini, pro kontra penetapan desil. Anda bisa bergabung bersama kami di pagi ini 0811 456 03 908. Penyaluran bantuan sosial dan juga berbagai program perlindungan masyarakat idealnya itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menggunakan sistem pendataan sosial ekonomi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, salah satunya melalui status desil. Dan pengelompokan ini menjadi dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan, mulai dari bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga bantuan pendidikan. Dan pendengar, secara sederhana, desil merupakan pembagian kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Jadi masyarakat dikelompokkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Semakin rendah angka desil, semakin tinggi prioritas seseorang untuk menerima program bantuan sosial. Karena itu akurasi penetapan desil ini menjadi sangat penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, permasalahan utama penetapan desil di Kota Palu misalnya adalah ketidaktahuan warga mengenai sistem desil dan perubahan status kesejahteraan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Banyak warga mengalami kenaikan peringkat desil ya, misalnya dari desil 4 itu naik ke desil 6 yang mengakibatkan hilangnya kelayakan menerima bantuan sosial, padahal taraf ekonomi mereka tidak berubah. Nah, permasalahan ini menunjukkan kualitas data menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah. Data yang tidak mutakhir, perubahan kondisi ekonomi keluarga, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan, maupun belum optimalnya pelaporan dari tingkat desa dan kelurahan dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi real masyarakat dengan data yang tersimpan dalam sistem. Nah, di sisi lain, pendengar, pemerintah terus berupaya nih untuk memperbaiki tata kelola pendataan melalui pembaruan data secara berkala, penguatan verifikasi dan validasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pelibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Dan perbaikan ini penting agar data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya ya. Jadi meski demikian, keberhasilan sistem pendataan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting, mulai dari memberikan informasi yang benar, melaporkan perubahan kondisi ekonomi keluarga, hingga aktif mengikuti proses pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah daerah. Dan pertanyaannya, pendengar, apakah mekanisme penetapan status desil ini sudah cukup akurat dan adil begitu? Bagaimana memastikan bahwa setiap warga itu memperoleh penilaian yang sesuai dengan kondisi ekonominya dan langkah apa yang perlu dilakukan agar sistem pendataan ini semakin transparan, kemudian akuntabel, serta mampu meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Karena data yang akurat itu bukan sekedar angka, tetapi menjadi dasar hadirnya kebijakan yang adil dan perlindungan sosial yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Silakan Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan komentar terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu pro kontra penetapan desil. Apakah Anda adalah salah satu yang memang seharusnya menerima bantuan sosial ini ya? Jadi penyaluran bantuan sosial, jadi berbagai program perlindungan masyarakat tentunya idealnya nih ya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Oke. Okay. Line telepon kita sudah tersambung pagi ini 0811-456-03-908. Kita coba. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anwar ini ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Mapolembe susu.
0: Baik, silakan Pak Anwar.
1: Begini, sesuai pendaftaran sensus ekonomi ya. Kan sekarang ini 10 tahun satu kali. Jadi saya itu masuk di desil 4. Ya, desil 4 itu bulan berapa bulan yang lalu saya mendapatkan namanya yaitu bantuan dari bansos itu yang terdaftar di sensus ekonomi di pusat itu. Saya itu mendapatkan pangan dan mendapatkan suatu ejekan kis kesehatan dan selain kan pada lansia. Jadi bulan lalu saya termasuk penerima manfaat bansos, yaitu berasnya itu 20 kilo Mbak Maria, dengan minyaknya 4 liter. Saya itu melalui kelurahan, yaitu barcode. Dari barcode itu saya peserta yaitu di desus saja, ini keluar desus banyak sekali Pak penerimanya. Saya itu di barcode itu penerima manfaat itu untuk desus ya, keluar desus setengah. Itu saya punya nomor barcode itu 502, luar biasa banyaknya. Jadi waktu itu Pak RT datang bilang bapak punya bansos, diambil itu barcode. Nanti 3 hari Mbak Maria baru bisa tembus di kantor dulu.
0: Iya, saking banyaknya Pak ya.
1: Saking banyaknya penerima bantuan itu. Nanti kan ada satunya teman di kantor lurah, saya telepon, dia bilang, so boleh ambil saya punya bahasa, nanti hari Senin dia bilang, sekarang masih padat masyarakat, tidak apa-apa, yang penting sudah dapat.
0: Di Besu Setengah nah, Pak Anwar ya?
1: Iya, saya di Besu Setengah, di Jalan Undata.
0: Oke.
1: Okay. Ini dekat rumah saya Undata Lama, di situ kita punya kantor lurah. Nah itu, ini lagi sudah ada berita, mungkin akan dicarikan sekitar tanggal 25 bantuan dari bantuan sosial.
0: Okay.
1: Alhamdulillah saya mendukung sekali adanya namanya sensus ekonomi ini membantu perekonomian kita. Kami kita yang sudah lansia ya, jadi soal yang bantu pemerintah lah.
0: Okay. Baik. Okay, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Anwar di Panglima Polim pagi ini sudah bergabung ya, mentestimoni begitu sebagai penerima manfaat bantuan sosial, karena Pak Anwar ini masuk di desil 4 begitu ya, jadi menerima manfaat di Kelurahan Besu Setengah di Jalan Undata. Baik, ada lagi yang ingin Anda sampaikan pendengar tuh pagi ini 0811-456-03-908. Komentar dan opini kaitannya dengan bantuan sosial gitu, pro kontra penetapan desil. Kita sudah tersambung. Penelpon berikut silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dasman.
2: Menarik tetap mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat ya melalui topik-topik yang disampaikan melalui RR.
0: Baik.
2: Pertama menjadi penting kemudian kalau kemudian ini disoal lalu dipermasalahkan sebenarnya, karena dalam beberapa indikator tentang desiliter itu kan desiliter metode statistik sebenarnya untuk memeringkat kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan status kesejahteraan sosialnya. Nah kemudian itu kalau di dalam data DTKS itu yang sudah berubah menjadi sistem desil ini, itu kan ada 10 peringkat 10 desil. Kalau seingat saya ya, yang desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Nah desil 2 itu miskin, kemudian yang desil 3 itu hampir miskin sebenarnya. Ada kata istilah itu hampir miskin. Dan seterusnya. Jadi desil-desil berpotensi miskin itu desil seterusnya sampai kepada tingkat level sejahtera dalam sistem itu. Nah persoalannya indikator-indikator digunakan ini, makanya saya selalu mengkritisi dalam konteks apa? Kebijakan itu biasanya one size fits all. Jadi satu ukuran dipakai untuk semua. Nah kebijakan-kebijakan penentuan one size fits all itu problemnya serius. Apakah indikator kemiskinan di Jawa dengan beberapa ditempatkan itu bisa digunakan juga di tempat lain dengan indikator yang sama? Itu juga perlu didebat sebenarnya. Nah, misalnya masyarakat memahami kalau dia berasal di desil sekian itu dari mana? Dia mengetahui itu dari mana? Apakah dia mengetahui ada semacam satu informasi bahwa Anda telah terjadi perubahan desil sehingga Anda dikeluarkan data dari penerima bantuan sosial misalnya. Ini problem, dan wajar kalau masyarakat kemudian kaget tiba-tiba di dalam sepanjang waktu atau dalam rentang waktu tertentu statusnya adalah desil 1 tanpa ada penjelasan yang detail tentang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan seterusnya itu apa. Tetapi dia dikategorikan sebagai orang yang layak menerima intervensi bantuan sosial, ekonomi sosial. Maka sepanjang waktu itu dia berharap bahwa dia akan tetap menerima itu. Tiba-tiba tidak tahu apa bagaimana indikatornya, bagaimana cara pengukurannya, status sosial ekonominya berubah sehingga dia bergeser desilnya. Lalu tiba-tiba tidak berada pada ranah atau dalam daftar orang-orang yang mendapatkan intervensi dalam berbagai bantuan kebijakan pemerintah. Nah, ini juga menjadi penting. Pertama, dinas sosial atau lembaga apapun yang berkepentingan untuk memastikan bahwa itu dengan sosialisasi secara optimal terkait indikator itu. Saya di masyarakat hampir setiap saat itu bergelut berinteraksi dengan orang kurang, tidak pernah diundang apalagi oleh dinas sosial di kelurahan untuk menjelaskan bahwa dalam konteks penentuan status sosial ekonomi masyarakat menggunakan ukuran ini. Dan kemudian kalau kemudian perjalanannya kemudian telah meningkat kesejahteraannya, dia sudah bisa bla bla, lantai rumahnya sudah berkeramik dan seterusnya, dinding rumahnya sudah berubah jadi dari papan itu telah terjadi perubahan status sosial ekonominya sehingga dalam konteks ini dia harus dikeluarkan. Tidak pernah ada konteks apa tindakan-tindakan atau kegiatan seperti itu tiba-tiba status sosial ekonomi seseorang berubah. Nah ini problemnya adalah kemudian akan menjadi timbul protes, timbul komplain. Nah wajar kalau kemudian masyarakat curiga, jangan-jangan digeser status sosial ekonomi kita ini karena pengelola-pengelola bantuan itu memasukkan keluarganya. Wajar kalau kemudian ada kecurigaan itu karena dia sendiri tidak tahu status perubahan terjadi itu apa, indikator-indikator yang telah dia penuhi untuk berubah itu apa. Nah untuk itu ada proses mekanisme yang diharapkan khususnya pemerintah Kota Palu, apa data DTKS kemudian TNP apa TB2 apa seterusnya itu kemudian berubah menjadi sistem desil. Perubahan-perubahan ini yang tidak tersosialisasi dengan bagus. Dalam konteks ini tentunya siapa penerima manfaat terkait dengan keputusan kebijakan perubahan desil itu penting untuk mengetahui. Nah, ini tidak sampai. Seandainya itu disampaikan kepada elemen masyarakat misalnya RT RW atau pada lembaga LP misalnya kelurahan, lalu kemudian lembaga itu mengumpulkan masyarakat yang menjadi sasaran di situ, Anda telah terjadi perubahan ini sehingga Anda tidak layak lagi menempati ini dengan indikator-indikator ini. Kenapa tidak dibuka seperti itu? Kan tidak mungkin dalam satu intervensi dalam satu jangka waktu panjang ada seribuan orang berubah status ekososial ekonominya karena meningkat tiba-tiba. Tidak mungkin. Paling perubahan itu 5, 6, 7, 8, 10. Dan itu sangat mudah diundang untuk dijelaskan kamu tidak masuk lagi dalam ranks ini. Karena kamu telah berubah status sosial ekonomimu menjadi pada desil 5. Di mana desil 5 itu sudah menuju kepada sejahtera dan prasejahtera. Tidak ada dilakukan itu. Dan ini dinamakan
3: dan siapapun yang berkepentingan dan yang memiliki akses untuk itu penting disoal, perlu dipertanyakan. Sayangnya masyarakat itu menerima keputusan itu ketika semua sudah dimasukkan di dalam daftar dan dia pasrah saja menerima. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting. Mungkin Dinas Sosial Kota Palu atau Pemerintah Kota Palu perlu melakukan gerakan tambahan dengan tidak hanya melakukan kebijakan-kebijakan berdasarkan juknis-juplak dari pusat, tetapi melihat fenomena di lapangan di bawah, kemudian dia melakukan kreasi-kreasi bagaimana caranya memastikan masyarakat bahwa mereka telah berubah status sosial ekonomi dan ada lagi pendatang bukan di desil 1 misalnya, desil 2, desil 3. Nah, sama dengan sekolah rakyat yang dibangun itu kan sasarannya masyarakat miskin. Nah, dia berdesil 1, desil 2, dan desil 3. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika menimbulkan kecurigaan masyarakat wajar karena tidak ada penjelasan yang komprehensif, yang detail. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait tidak melakukan hal-hal yang seharusnya untuk meredam, untuk memastikan bahwa programnya jalan, dan itu juga jadi indikator pengukuran hasilan tingkat intervensi. Misalnya ketika telah terjadi perubahan 100 orang dari miskin ekstrim menjadi hampir miskin, itu telah terjadi perubahan, berarti dia indikator-indikator yang ditetapkan. Jadi poin saya terakhir adalah khususnya Dinas Sosial Pemerintah Kota Palu memiliki satu perencanaan matang terkait dengan ini untuk memastikan semua masyarakat yang masuk dalam range desil-desil itu dia tahu posisinya, dia tahu kondisinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Untuk itu sosialisasi itu menjadi sangat penting. Kira-kira begitulah cara kami memastikan bahwa orang-orang miskin di Wentira itu teratasi karena dengan pola seperti itu.
0: Makasih. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Wintri kayaknya tidak butuh bantuan ini Pak Dasman ya, udah pada kaya semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dasman Lasiara di Mamboro ya pagi ini. Kita sudah tersambung kembali di line telepon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Rini.
0: Iya, baik, selamat pagi. Ya,
4: dari Pak Arno Bumisagoy.
0: Silakan.
4: Ya, saya mendukung sekali itu Pak Dasman tadi. Itu data-datanya, itu data diskri kan. Saya pas salah satu penerimaan PKH juga kan. Itu termasuk dari tahun, tapi tiba-tiba itu dihapus. Dan penerima sembako itu pun dihapus. Iya kan? Saya tidak tahu apa alasan mereka dari kelurahan ini. Padahal data saya sudah masuk, sudah valid. Itu istilahnya itu. Tapi saya juga pikir di dalam bantuan-bantuan ini banyak kecurangan-kecurangan ini. Bunda ini kan?
0: Iya.
4: Nah, terutama saya perhatikan ya, itu dari desil berapa itu yang dikatakan oleh Pak Dasman tadi, desil 1, 2, 3 itu, 4. Kalau 4 kan penerimaan sembako, itu kan sudah ekstrim itu istilahnya kan. Nah, kita masuk dari desil 1, 2, saya ketanyakan desil berapa saya masuk ini. Saya sebenarnya lihat keadaan ini kan. Tapi yang saya keberatan itu Bunda, ada orang yang menerima PKH dari bapak, ibu, anak dua terima PKH. Padahal kalau mau dipikir itu mereka itu sudah masuk ke data yang katakan itu lepas dari ekstrim dan kemiskinan mereka. Itu Pak, itu pun tidak digubris oleh kelurahan. Saya katakan itu, kenapa ini penerimaan beras sembako itu di kelurahan Besusu ini? Dulu saya terjebak mereka itu dengan beras itu dijual kembali di warung. Itu permainan kotor namanya itu. Sampai-sampai datang di rumah itu, katakan itu Pak RT datang di rumah dengan bagian bantuan pengurusnya yang di kelurahan. Dia katakan, Bapak Pak Arno jangan banyak-banyak bicara-bicara di kelurahan, di radio. Saya bilang bagaimana saya tidak mau anu, saya salah satu penerima sembako. Tapi kenyataannya saya tidak menerima lagi kembali. Apa sebenarnya? Lihat keadaan saya, sementara tunggu di sana. Kalau berbicara masalah fasilitas rumah, tehel apa semua itu sana tehel itu mereka menerima, iya kan? Kalau mau dilihat rumah saya, levelnya saya jauh sekali perbandingannya dengan di RT4 ini. Jadi saya bertanya, kenapa tidak saya tidak bisa dapat? Iya kan? Kalau itu istilahnya itu lansia kan? Nah ini, dan ada salah satunya juga, ada yang ibu yang ada di Tulo, itu dia masuk di sini 6. itu dikatakan tidak menerima karena dia masih mampu. Mm-hmm. Padahal dia seorang janda.
0: Yeah.
4: Dia tinggal di rumah, bukan rumah pribadi, tapi rumah itu rumah warisan.
0: Mm-hmm.
4: Dan boleh dikatakan itu dapurnya itu hancur pada waktu gempa, tapi sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan.
0: Mm-hmm.
4: Dan dihilangkan semua itu data-datanya itu, dari kelurahan. Nah ini saya bagaimana Pak ini program itu tidak valid itu Bunda Rini, tidak valid itu kalau berbicara masalah bantuan-bantuan yang ada di daerah di dusun-dusunnya itu.
0: Mm-hmm.
4: Jadi saya minta dari sosial dengan kelurahan apa RT berfungsi, fungsikanlah RT yang bagus, yang jujur lah, jangan mengenal itu pitoti apa itu istilah sistem kekeluargaan.
0: Mm-hmm.
4: Karena bantuan-bantuan ini Bunda memang betul. Saya sebenarnya tidak mengharapkan, tapi ya boleh dikatakan kan saya masuk data.
0: Iya.
4: Mereka data saya pertama itu ditanya, kenapa Pak Arno tidak dapat ini? Mm-hmm. Saya bilang saya bingung juga ini. Saya juga tidak dapat ini, biar beras saya tidak dapat lagi. BLT sampai sekarang kan tidak ada. PKH itu sudah dihapus PKH, katanya Pak Arno tidak menerima lagi PKH.
0: Mm-hmm.
4: Data itu, data valid yang dulu itu, mm-hmm. itu saya akan tanya PKM-nya itu. Saya bilang bagaimana saya punya pemeriksaan anu ini kembali. Dia bilang Pak Arno masih masuk. Data ini harus menuju ke pusat pada waktu itu. Nah sekarang Pak Abdullah Yusuf ini jadi Menteri Sosial, data semua itu diputarbalikkan itu. Saya akui diputarbalikkan itu waktu itu data-data semua itu. Pada tidak masuk di akal semua sekarang ini penerimaan sembako. Makanya saya bilang coba dikontrol relawan atau pendamping-pendamping PKH itu, jangan sampai bermain itu dari sosial. Dari situlah permainnya yang curang itu, Bunda Rini. Dan tolong lansia-lansia, janda itu, yang boleh dikatakan desil 6, yang boleh dikatakan masih mampu, itu sebenarnya coba dicek kembali. Itu sudah tidak mampu. Anak-anaknya saja mau anu tidak. Ekonomi saja sudah susah.
0: Baik.
4: Kenapa tidak bisa masuk? Nah ini kecurangan-kecurangan ini. Begitu saja, Bunda Rini. Mudah-mudahan program pemerintah ini mau mendata yang paling-paling di bawah, apa sensus ekonomi, katakan itu dibilang kekuatan oleh pemerintah kan,
0: masyarakat
4: apa? Nah, itulah yang saya anuakan. Kekecewaan saya ke situ. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Arnold di Bumi Sagu begitu ya. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda.
5: Waalaikumsalam, Mbak Reni.
0: Oke, baik.
5: Ya.
0: Maju,
5: jadi ada satu bukti yang saya temukan ini kebetulan teman saya. Awal mula dia jatuh di desil 4. Pas bulan kemarin mau terima, tiba-tiba dia diinformasikan bahwa dia sudah berada di desil 6. Kemudian ditanya, kenapa bisa sampai pindah ke desil 6, apa alasannya? Ya, alasan dari kantor kelurahan bahwa inisial A ini, dia bilang Anda sudah ada uang di bank. Itu satu, itu perubahan yang disampaikan oleh kelurahan. Jadi pihak dari inisial A ini menanyakan mana buktinya kalau saya punya uang di bank, saya simpanannya. Ternyata sampai detik ini, sampai sekarang sudah ada lebih 1 bulan, sudah ada mendekati 2 bulan, sudah tidak bisa diperlihatkan bukti itu bahwa inisial A yang dari desil 4 ini pindah ke desil 6 secara tiba-tiba. Tidak bisa diperlihatkan bukti bahwa inisial A ini punya simpanan di bank. Uangnya berapa, nomor rekeningnya berapa. Jadi ini salah satu bukti ini. Kalau bisa ada desil 7, saya punya saran nanti. Ada desil 7. Desil tujuhnya itu judulnya itu desil bingung. Jadi orang bingung ini pendataannya dari mana. Jadi ketika dikonfirmasi di kelurahan, ala katanya kelurahan ini mengatakan ini bukan dari Sulawesi Tengah perubahannya. Perubahannya itu dari pusat. Nah sekarang pertanyaannya, yang tahu rakyat masyarakatnya itu miskin dari desil 1 sampai desil 6 itu apakah pemerintah pusat? Ada tim yang
0: tapi memang tidak, tapi memang tidak ada tabungan, benar begitu Pak Jody?
5: Atau sudah dikonfirmasi?
0: Memang tidak ada.
5: Diminta, diminta bukti ke kelurahan, mana bukti kalau dia punya simpanan di bank? Okay. Nah, teman saya inisial A ini tidak punya sama sekali simpanan, Mbak Amber ini. Dia buru lepas. Saya dekat sekali rumah saya dengan dia. Buru lepas. Dia punya mata pencarian itu hanya pergi ngechat rumah orang, kemudian buru kasar lah.
0: Okay.
5: Buru lepas. Kemudian dia setiap malam Jumat itu dia hanya jualan sarabah. Kemudian istrinya itu hanya jual-jualan nasi kuning saja. Itu pun kadang-kadang kalau ada modalnya. Jadi pendataannya ini bingung kita ini Mbak ini. Menurut kelurahan itu bukan keputusan dari kota. Ini kan dia kan di wilayah kota. Tidak ada dia di wilayah kota. Itu keputusan katanya perubahan itu terjadi di pusat. Sementara dia tidak pernah mendapatkan datang misalnya petugas melihat memperlihatkan bukti atau memberikan informasi bahwa dia sudah berpindah dari desil 4 ke desil 6.
0: Okay.
5: Jadi ketika dia mau menerima bantuan itu dia ditolak. Nah, setelah dikonfirmasi dia bilang iya nanti disampaikan ke pusat. Bukan disampaikan ke dinas kota, tapi dari kelurahan itu yang menyampaikan. Nah, jadi dan juga ini yang terakhir, desil 1 desil sampai desil 6 ini berlaku juga pada gas, tabung gas ini bar ini. Yang sebelumnya itu ini baru-baru ada perubahan ini. Yang sebelumnya itu desil 1, 2, 3, 4 itu kan belum berlaku. Yang berlaku itu untuk penerimaan gas miskin itu berlakunya sebelumnya itu kan hanya KTP dengan KK. Orang sudah menerima gas. Ini sekarang sudah berlaku juga itu. Banyak ketimpangan di bawah yang kami temukan. Simpang siur penerimaan gas, baik gas maupun penerimaan PKH. Saya punya saja yang kemarin, saya mengurus juga persoalan itu. Belum sampai di tangan saya surat PKH itu, tiba-tiba sudah dibatalkan. Ini kan juga aneh-aneh. Ini saya alami sendiri, bersama dengan inisial A itu. Tapi inilah bukti bahwa negara ini miskin, negara ini banyak persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa masukan-masukan, pengalaman-pengalaman yang memang perlu menjadi perhatian begitu ya, untuk pro kontra penetapan desil. Kita sudah tersambung di landline, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Kopi Anda,
0: betul. Pak Amir ini. Siap. Silakan Pak Amir.
6: Desil desil lagi ini. Ya, bukan bingung kita. Ini memang manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dengan adanya penilaian desil ini. Bahkan banyak masyarakat dirugikan. Ini ya tanda penting Mbak Rina, apa Erin? Ya. Ini apakah ini satu sistem yang mau dibangun untuk bisa menyatakan oh Indonesia sudah baik, sudah berubah masyarakatnya yang desil satu ke ini, berubah desilnya ini. Padahal itu tidak seperti itu di lapangan. Ini ada ya tanda penting, ini akal-akalan saja. Yang diinginkan itu yang seharusnya dilakukan negara ini, pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat tidak rata-ratanya, terus seperti apa gambarannya, bukan desilnya. Kemarin ada orang ditanggung BPJS kesehatan karena desilnya naik, dia tidak lagi dia berobat, padahal dia tidak bisa lagi. Macam-macam lain yang timbul baru. Memang negara ini salah urus negara ini. Yang kaya tambah kaya, yang ya seperti ini. Tidak usah jauh-jauh, pajak saja. Enggak ada yang tidak masuk akal penarikan pajak itu.
0: Iya.
6: Ya apa semua ini kan semua negara ini sudah 80 tahun merdeka toh. Makin hati, makin tua makin buruk pelayanan ini. Jadi negara ini
7: tidak bisa berubah dengan data-data sensus ini, sensus itu. Karena pelaku-pelaku di lapangan ini sebelum disensus dengan sudah itu tambah parah. Kemarin kan ada yang diduga ini tidak pantas apa karena kedekatannya apa bantuan besar. Ini sebenarnya kalau saya dihapus semualah bantuan ini, sudah terangkanlah masyarakat ini di Republik ini dengan 40 tahun merdeka nanti ya. Ya terangkan saja, karena kenapa? Negara ini Pak, orang katanya Tony bilang baris, negara ini kaya, Indonesia ini kaya. Kaya sumber daya alamnya, kaya apanya. Kerasan pencinta ini, kaya apa namanya ini. Jadi ada pengelolaan tidak betul. Coba kita lihat itu, ya, dana yang dikorupsi ribuan triliun, di mana itu barang? Di mana disimpan? Kalau ini ribuan triliun ini disalahgunakan, tidak ada. Ini hanya mau mengelabui kita masyarakat itu berubah tiba-tiba, oh, sudah kaya pun sudah, sudah sejahtera pun sudah. P3K saja kemarin yang dapat bantuan begitu dia tercatat tak lolos P3K, bantuannya hilang. Kenapa gajinya P3K itu kemarin ini? Sejahtera saja dengan gaji itu. Ini semua kan perubahan-perubahan yang saya tidak tahu. Ini banyak ahli apa di Republik ini ya. Tapi yang jelas banyak ahli korupsi. Mengkeruk hasil bumi. Saya nggak ada satu pejabat di komunikasi. Padahal baru berapa tahun dia menjabat. Belum 50 tahun dia menjabat. Sudah ribuan. Dari mana itu? Dia dapat. Jadi saya melenceng ke atau tidak dari COVID yang jelas barang tidak sesuai. Tidak menguntungkan desil-desiling. Karena tidak ada kejujuran di tengah-tengah kita. Baik yang mendata maupun yang memberikan juga informasi. Kan nanti kalau turun kita mau miskin semua. Itu seperti apa ini? Padahal kenyataannya ya apa? Apakah negara ini bangkrut atau seperti apa? Saya cuma minta negara ini salah urus. Saya katakan itu negara ini sekali lagi salah urus yang mengurus ini tidak amanah. Terima kasih.
0: Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM. Masih ada yang ingin bergabung terkait dengan pro kontra penetapan desil ya pagi ini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Mana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
8: Sokan.
0: Iya. Iya, silakan Pak Sokan.
8: Iya. Terkait dengan DTSN, data tunggal sensus ekonomi nasional ya, ini kan metode terbaru perhitungan. Halo?
0: Pagi ya. Iya, silakan ya, Pak Sofan.
8: Metode perhitungan yang lembaga statistik yang membagikan membagi 10 kelompok sejahtera masyarakat ya, metode desil ini kan.
0: Iya.
8: Dia membagi sampai pada level 10 tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi mulai dari tingkat yang paling 1 sampai 10. Jadi di level 1 sampai 4 itu 1 sampai 3 di level prioritas ya. 4 itu cadangan, 5 ke bawah itu kategori sejahtera ya. Jadi begini, kita harus hati-hati ini Mbak Rini ya terkait dengan pembagian kelompok ini. Kenapa? Karena sasaran ini adalah orang-orang yang sama ya. Masyarakat yang didata sebelumnya, sebelum ada data SSI kan ada data pengelompokan data-data tunggal ya yang dilakukan oleh dinas sosial ya. Mereka ini kan menjadi sasaran atau prioritas pemberian bantuan ya. Ketika terjadi pengelompokan menjadi 10 bagian ini, kita harus hati-hati. Mulai menentukan indikator, menentukan sasaran ya, siapa-siapa yang harus kena. Karena apa? Masyarakat akan bertanya ketika sebelumnya dia mendapatkan bantuan tapi tiba-tiba ada metode desil, dia tidak mendapatkan lagi. Ini harus hati-hati. Karena apa? Objeknya adalah sama, masyarakat yang sama, penerima bantuan yang sama. Kita melihat mungkin karena banyaknya indikator ya, karena saya lihat ini metode desil ya, semakin banyak indikator ya, semakin berkurang daripada masyarakat mendapatkan bantuan. Karena dari indikator itu akan mempengaruhi dia pada level-level kategori desil 1 sampai desil 10. Ini harus cerdas dan pintar ini para pendata dalam hal ini mungkin BPS, kemudian ya pemerintah dalam hal ini RT RW untuk penentukan desa. Karena apa? Dia akan protes ketika misalnya sebelumnya dia mendapatkan bantuan, tapi tiba-tiba dia tidak mendapatkan bantuan. Apa faktor ini? Perlu sosialisasi, itu yang pertama. Perlu sosialisasi terkait dengan metode pembagian menurut desil ataupun kelompok-kelompok masyarakat sejahtera. Itu yang pertama, Mbak Rini. Yang kedua, saya pikir ini hanya sebuah cara ataupun metode bagaimana memfilter ya penerimaannya, karena faktor biaya negara sudah semakin berkurang ya, sehingga dia harus mengurangi data penerima. Yang kedua, dia harus meneliti ya sejauh mana bantuan yang diberikan, apakah bantuan memberikan ini hanya dengan dia miskin atau dia sejahtera ya. Seharusnya metode pemberian ini, Mbak Rini, ya bukan sesuatu yang dia konsumsi, tapi bagaimana bantuan itu bisa memberikan dia bisa mandiri. Tapi yang kita lihat saat ini ya, semua bantuan yang diberikan itu hanya sifatnya konsumsi ya. Misalnya beras yang diberikan hanya dia konsumsi, tapi betulnya metode yang tidak bagus ya. Tapi kalau kita memberikan bantuan, coba berikan bantuan sampai pada level mandiri. Kapan dia mandiri, dia akan terlepas dari bantuan ini. Itu yang kita harapkan. Tapi yang dilakukan pemerintah saat ini seakan-akan sifat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Karena apa? Mungkin ada sasaran-sasaran ataupun tujuan-tujuan lain. Contoh misalnya bisa saja tujuan politik, karena sifat ketergantungan itu ya, dia menjadi sasaran politik ya untuk bisa dipengaruhi seperti itu. Tapi ketika dia mandiri, dia akan sudah berpikir, saya sudah punya mata pencaharian, saya sudah punya modal, dia tidak akan berpikir lagi untuk memihak pada orang-orang tertentu. Ini salah satu metode yang harus dihapus kemarin ya. Kenapa ya? Metode pemberian bantuan itu tidak pada sifat-sifat yang sifatnya hanya dikonsumsi, tapi bagaimana bantuan itu bisa memberikan dia mandiri. Itu barangkali kemarin. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofan ya. Oke, bantuan untuk menjadi mandiri begitu ya. Siap. Masih ada lagi untuk Anda pendengar di line telepon 0811-456-03-908. Pagi ini masih berbicara tentang pro kontra terkait dengan desil ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Halo.
0: Silakan Pak Muhlis.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bantuan sosial.
0: Iya.
9: Pengelompokan melalui desil. Saya kira ini begini, Mbak Rini. Kalau memang memprihatinkan sekali itu masyarakat perkotaan. Kalau memang tidak punya lapangan kerja dan memang kelihatan sekali itu. Jadi desa. Kalau di desa Mbak Rini itu ada saja itu, ada kebun sedikit, ada halaman bisa bertanam dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat begini, sejauh mana apakah kita ini sampai mati mau dibantu terus? Nah, tentunya bagaimana kita meningkatkan kelas, menaikkan kelas. Dari tadinya saya mendapat bantuan, mungkin karena sudah meningkat ekonomi, mungkin kita akan terseret untuk tidak dapat bantuan karena sudah bisa mandiri. Nah, tetapi kalau saya dapat dulu misalnya, saya berharap dapat terus saya sampai harus akhir hayat, kan tidak enak juga. Kita sangat tidak elok, masa di lain sisi masih ada orang yang tidak makan, kita sudah masih bertahan saja menjadi bisa mengharapkan bantuan. Yang lain saya tanya juga, apakah orang pensiun juga perlu dapat bantuan sosial? Nah, ini perlu juga kita lihat, karena ada yang pensiunan yang ada di pelosok sana masih bisa berharap juga bantuan, padahal dia sudah dapat gaji pensiunnya, tunjangan pensiunnya masih ada. Ini perlu juga barangkali kita sikapi secara arif. Intinya adalah data. Kalau data melalui pemerintah juga susah juga kita harapkan masalah kedekatan, dukung mendukung dan lain sebagainya. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan kita yang kalau sudah bisa mandiri, kita nyatakan saya keluar dari bantuan, kan seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia akan maju lebih sejahtera untuk masa depan bangsa. Terima kasih.
0: Baik.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhlis ya di Tatura ya, untuk pagi ini sudah memberikan komentar dan opininya. Kita nggak mungkin dibantu-bantu terus begitu Pak Mulis ya, harus ada niat untuk perbaikan diri seperti itu Pak Mulis menyampaikan. Untuk pensiun juga apakah wajar untuk mendapatkan bantuan. Di line telepon 0811 456 03 908, pagi ini masih di pro kontra penetapan desil. Memang banyak sekali permasalahan ini ya, terkait dengan penetapan data, jadi penyaluran bantuan sosial dan berbagai program perlindungan masyarakat ini tentunya idealnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan ya. Untuk mewujudkan ini, pemerintah menggunakan sistem pendataan sosial ekonomi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Salah satunya melalui status desil itu tadi. Baik, di lantafon sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak?
10: Ini Pak Kris di Simaja 1.
0: Pak Kris di Simaja 1, baik, silakan Pak Kris.
10: Iya, begini, saya ikut ini kan luar biasa ini. Jadi ada banyak keluhan. Tadi saat itu ada yang terkejut, kenapa saya tiba-tiba kok dikeluarkan. Terus ada juga yang mengeluh bahwa ada orang yang menggunakan kesempatan bantuan ini untuk ya katakanlah bermain curang, macam-macam lah. Jadi begini Mbak, sebenarnya kita harus kembali dulu. Saya tidak bicara, kalau saya bicara soal desil itu, saya anggap itu pemerintah sudah menentukan target-target siapa yang harus dibantu, itu benar. Jadi on target. Nah, persoalannya sekarang saya ingin bicara substansi tentang apa pemberdayaan itu. Tadi yang menarik itu ada yang terakhir, dia tanya apakah kita ini mau dibantu sampai mati. Nah, ini yang berbahaya. Padahal sebenarnya istilah pemberdayaan itu kan, ini kan filosofi di dalam pendekatan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak berdaya itu harus diberdayakan, makanya ada kantor pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan memang prinsipnya membantu orang yang untuk sementara itu dia harus keluar dari kondisi kemiskinannya.

0: sudah tidak mungkin dibantu terus. Jadi ini juga kesadaran ini harus dibangun kepada orang-orang yang menerima bantuan ini, bahwa bantuan itu tidak lagi selamanya diberikan. Ada batas waktu ketika pemerintah sudah beri bantu, dikawal, kalau dikasih bantuan usaha produktif, dikasih keterampilan, dikasih apa sih Pak, sudah suatu ketika kalau Anda sudah berdaya, Anda juga sudah harus rela menerima itu. Jadi ini mentalitas penerima bantuan ini juga harus disiapkan.
1: Iya.
0: Supaya jangan walaupun sudah merasa mampu tidak mau keluar. Aduh, ini berbahaya juga.
1: Oke,
0: ini. Jadi apa artinya kita bicara soal pemberdayaan tadi? Pemberdayaan itu berakhir dengan kata kemandirian. Bukan ketergantungan sampai mati tadi. Ya, dengar itu tidak ada lah yang begitu, yang mau bangkrut negara. Jadi saya kira ini program ini baiklah maksud pemerintah, cuma harus dikawal. Kalau ada program yang diberikan, kapan batas waktu Anda itu kalau dilihat sudah berhasil, jangan lagi dikasih, kasih orang lain lagi. Nah, jadi begitu Mbak sebenarnya ini, sehingga orang itu tidak merasa saya ini dibantu sampai tujuh turunan, tidak bisa begitu.
1: Baik.
0: Itu namanya menggantungkan orang. Dan satu lagi Mbak, selalu saya katakan dulu, pemerintah kota ini kalau dalam ulang tahun kota atau provinsi, cobalah sekali-sekali. Karena memotivasi orang ini perlu juga semacam satu pendekatan psikologis. Kalau ada orang miskin macam yang dikasih bantuan usaha dia sudah berhasil, kalau dalam acara ulang tahun kota, ulang tahun provinsi, undanglah beberapa orang itu lalu diberikan semacam sertifikat. Kasih contoh sama orang, lihat dia ini. Dia ini kemarin masih miskin tapi dia sekarang sudah betul berdaya. Dia sudah ada kios dua. Jadi orang lain juga akan melihat, oh iya dia bisa ya.
1: Baik.
0: Kenapa juga dia bisa, saya juga. Ini kan pendekatan-pendekatan psikologis ini, sehingga orang termotivasi. Tapi ini kan saya lihat, aduh, orang miskin ya begitu-begitu terus. Tidak ada akhir kata kemandirian, sampai kapan kita mau begitu. Jadi saya kira demikian.
1: Baik.
0: Artinya kalau target desil itu sudah benar, cuma harus dikawal terus siapa yang harus menerima dan kapan batas waktu dia menerima, diberitahu Anda sudah. Dan orang miskin ini harus berani menolak, oke Pak saya sudah berdaya, kasih orang lain lagi, kan bagus begitu.
1: Oke, kesadaran begitu Pak ya.
0: Iya, kesadaran perlu dibangun, ini mentalitas juga ini yang bilang, mindset ini perlu dirubah, jangan menggantung orang terus sampai menerima sampai tadi itu.
1: Okay.
0: Ada bilang sampai mati. Namun tidak baik. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Sukses Pak Kris. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ada Pak Kris di Jalan Simaja pagi ini ya, untuk komentar dan opini. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar pagi ini, luar biasa sudah bergabung. Saya cukupkan sampai di sini karena waktunya pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan setelah itu nanti Anda bisa ikuti dalam program Palu Menyapa terkait dengan pro kontra penetapan desil. Nanti akan bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palu, ada Pak Susik, nanti seperti apa perbincangannya. Anda bisa ikuti nanti bersama rekan saya Muhammad Siddiq ya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.